0: Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya.
1: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring ya.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok itu bisa betul-betul. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
2: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4, serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif, dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil. Baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan lonjakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada masyarakat terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan skemanya masing-masing. Nah,
1: Kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
2: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulutisan melaporkan.
0: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi, waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, masih bersama saya Gita Ayu. Kita masih menantikan untuk siaran langsung Piala Dunia sesaat lagi. Kita masih akan hadirkan ke ruang dengar Anda, tepatnya pertandingan Meksiko versus Inggris ya, saat lagi tepat pukul 8. Sedianya dilaksanakan pukul 7, namun mengalami penundaan karena terkait cuaca informasinya ya, pendengar. Oke, saya coba review hasil Piala Dunia barusan ya, tadi jam 3 sampai jam 5 lewat begitu ya. Norwegia versus Brazil. Nah, ini Norwegia sudah berhasil mengamankan tiket 8 besar di perempat final usai membantai Brazil babak 16 besar tadi pagi. Ini berlangsung di Stadion New York Jersey, Amerika Serikat. Pendengar, ini Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Sørloth pada menit ketiga. Wasit menganulir karena posisi offside. Brasil kemudian mendapat peluang emas melalui penalti menit ke-12. Tetapi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik. Brasil kehilangan Lucas Paqueta akibat cedera babak pertama, akhirnya harus melakukan penyesuaian strategi ya. Norwegia membuka keunggulan melalui Erling Haaland. Wah, salah satu favorit saya ini, pendengar, pada menit ke-79 setelah memanfaatkan Andreas Skjelderup. Ini membuat gol tersebut membawa Norwegia semakin percaya diri dalam mengatur tempo permainan hingga memasuki menit-menit terakhir. Nah, seperti apa untuk yang sesaat lagi, yang Meksiko versus Inggris yang juga masuk babak 8 besar ya, kita tunggu. Ini 15 menit lagi kurang lebih ya, pendengar. Jangan kemana-mana karena kita masih hadirkan secara langsung sesaat lagi tepat pukul 8.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.
1: Ada nomor punggung 3, Cesar Montes, kemudian ada nomor punggung 5, Johan Vazquez, dan kemudian ada nomor punggung 2, bek kanan, yaitu Jorge Sanchez, dan nomor 23, bek kiri, Jesus Gallardo. Sementara untuk 3 gelandang serang, maksud kami 3 gelandang yang akan bermain untuk timnas Meksiko pada pagi hari ini, nomor punggung 6 ada Eric Lira, kemudian nomor 7 ada Luis Romo, nomor punggung 19 ada Gilberto Mora. Sementara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, Vera Guerre juga mempercayakan Trisula penyerangan pada nomor punggung 9 sebagai penyerang tengah, Raul Jimenez. Kemudian nomor punggung 16, pemain sayap kanan, Julian Quinones. Dan nomor punggung 25, sayap kiri, Roberto Alvarado. Sementara di kubu timnas Inggris, pelatih The Three Lions, Thomas Tuchel, pagi hari ini mempercayakan mistar gawangnya kepada sosok nomor punggung 1, Jordan Pickford. Kemudian 4 pemain bertahan ada Mark Guehi dan Ezri Konsa, nomor punggung 6 dan nomor punggung 2 yang akan berada di duet jantung pertahanan Inggris. Kemudian bek kanan ada nomor punggung 26 Jarel Kwanza. Kemudian bek kiri ada Nico Aureli. Dan kemudian untuk gelandang bertahan ada duet Declan Rice nomor punggung 4 dan juga Elliot Anderson nomor punggung 8. Sementara untuk sektor gelandang serang, pelatih Thomas Tuchel mempercayakan Bukayo Saka nomor punggung 7 di sayap kanan. Kemudian sayap kiri ada nomor punggung 18 Anthony Gordon yang pada musim ini akan membela Barcelona. Dan juga untuk second striker dan juga penyerang lubang dipercayakan kepada sosok nomor punggung 10 Jude Bellingham. Dan penyerang tunggal timnas Inggris pada pagi hari ini adalah Harry Kane. Dan sebentar lagi pendengar, untuk pertandingan di Mexico Stadium ataupun Stadion Azteca ini akan segera berlanjut. Dan pada kesempatan pagi hari ini, timnas Inggris menggunakan kostum kebanggaannya berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki putih. Sementara Meksiko menggunakan kostum kebanggaannya berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Dan untuk reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, penggemar sepak bola di seluruh tanah air. Kick-off babak pertama pertandingan perebutan babak 16 besar baru saja dimulai antara tim kesebelasan Meksiko berhadapan dengan Inggris yang berlangsung di Stadion Mexico City. Dinantikan kini serangan coba dibangun pemain-pemain Inggris melalui pemain depan Elliot Anderson di sana, namun kali ini bolanya lepas dari jangkauan dan meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Dinantikan untuk Meksiko dari sektor sisi kiri jantung pertahanan sendiri, dinantikan sekitar 80 ribu lebih penonton yang menyaksikan langsung, terutama para pendukung fanatik dari Meksiko. Karena pertandingan ini tentu saja menjadi pertandingan yang sangat bergengsi untuk Meksiko kembali berjaya di arena sepak bola Piala Dunia. Baru saja saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Pagani mengeluarkan satu kartu kuning kepada Declan Rice karena dianggap melakukan pelanggaran.

akan mengangkat kaki terlalu tinggi terhadap pemain nomor punggung 7, saudara-saudara, pemain nomor punggung 7 Meksiko, yaitu Luis Romo. Dan saat ini kami lihat Luis Romo masih mendapat perawatan dari tim medis. Ya, kedudukan saat ini tentu saja masih 0-0, saudara-saudara. Ya, kami lihat saat ini kedua kesebelasan masih menunggu dilanjutkan kembali pertandingan yang sangat menegangkan ini, saudara-saudara pendengar. Ya, kita tekan apakah pemain Luis Romo dapat melanjutkan pertandingan ataukah diganti dengan pemain lain. Sampai saat ini kami lihat wasit masih mencoba mengawasi bantuan dari tim medis yang dilakukan dari official tim Meksiko. Ya, nampaknya Luis Romo sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan, saudara-saudara. Ya, kembali dilanjutkan pertandingan. Ya, nantikan bagi Meksiko ini adalah pertandingan yang sangat-sangat bersejarah karena bermain di kandang sendiri. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan langsung, berikan pendek saja kepada pemain Jorge Sanchez. Takati sebentar dia lebar ke sektor kanan, masih permainkan bola, kerjasama lagi dekatkan, mencoba mengirim bola mendekati darah lawan dengan kostum hijau putih ini mundur ke tengah. Bagus sekali kirim merobak pergerakan pertahanan Inggris, lepas tembakan. Oh, ternyata hanya diberikan ke kanan. Ada di situ kami lihat terkannya mencoba menggiring bola pemain nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo. Tetapi kali ini masuk kotak penalti sebentar dia. Kerjasama lagi rekannya mencoba melakukan tekanan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Inggris. Tarik ke belakang ada Eric Lira. Eric Lira mundur ke belakang jauh ke Cesar Montes. Montes mencoba kirimkan ke tengah lagi kepada Sanchez. Gerak tipu dia, tenang-tenang saja. Sodor kena bola pendek ke depan, menggiring bola, melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Dibayang-bayang dekat, berhasil masih menusuk di jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini ada dua pemain Inggris yang mengawal bola tadi. Dan pelanggaran pun terjadi, saudara-saudara. Dan baru saja wasit membunyikan peluit pertanda terjadinya pelanggaran. Kita nantikan saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Inggris. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Apakah pemain belakang Inggris ataukah penjaga gawang Jordan Pickford? Nantikan. Sementara masih ambil ancang-ancang Johan Pickford. Ya, pemain yang berada di klub Everton ini langsung ke depan dia, lambung tinggi jauh, yang itu adalah pemain Elliot ataupun Jude Bellingham. Terjadi perebutan di sana, bujuk ke belakang dia, coba diburu lagi dari belakang ada Anthony Gordon, mencoba mengirim bola, dibayang-bayangi dari belakang, kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Bukayo Saka. Tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan Inggris, dan tentu saja saudara-saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah Gilberto Mora ataupun Julian Quinones, namun tidak berhasil, bola kandas di pemain-pemain kesebelasan Inggris. Dengan demikian lemparan ke dalam kembali untuk Meksiko sudah dilakukan, berikan kepada Montes. Montes tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel umpan ke kanan, ada Jorge Sanchez bek kanan yang masih bermain di daratnya sendiri. Bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain depan Inggris. Akhirnya bola tarik ke belakang kepada penjaga gawang Raul Ranja. Ranja teruskan ke depan, cepat kini menggiring bola. Pemain-pemain Meksiko menggiring bola, merasa ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana kami lihat Gilberto Mora. Gilberto Mora tarik lagi ke belakang, kerja dengan Eric Lira. Eric Lira teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola, merasa ke jantung pertahanan Inggris. Masuk ke tak ketinggi sebentar dia. Kerja sambil lagi dekatnya ada Jesus Gallardo. Tarik lagi ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira melebar ke sektor kanan kepada Cesar Montes. Melewati garis tengah sudah di sektor lingkaran tengah kesebelasan Inggris. Merasuk ke jantung darah kotak penalti. Umpan terobosan. Oh, dihentikan dari belakang, saudara-saudara, oleh Nico Aureli. Nico Aureli langsung kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Akhirnya kini terjadi salah paham ataupun salah pengertian antara pemain Inggris kapten kesebelasan Kane, Harry Kane, ya, dan juga pemain lainnya dipanggil wasit Ali Reza Pagani. Apakah ada kartu kuning yang akan dikeluarkan? Karena tadi kedua pemain sempat adu mulut yang sangat keras. Apakah akan, oh, ternyata kami lihat Lira sempat menarik baju ataupun kostum Jude Bellingham. Dengan demikian terjadilah pelanggaran nampaknya. Kita nantikan, saudara-saudara. Ya, saat ini kedua tim, terutama kapten kesebelasan Inggris,

berdialog dengan wasit Ali Reza Pagani, wasit asal Australia yang sempat mendapat sorotan dianggap kontroversi dalam pertandingan keputusan FIFA menunjuk Ali Reza Pagani pada pertandingan antara Mick Soccer melawan tim Inggris. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Meksiko terhadap pemain Inggris. Kita nantikan tendangan bebas untuk Inggris segera dilakukan pemain nomor punggung 6, saudara-saudara. Ya, kita nantikan yaitu Mark Weahy sudah lakukan langsung untuk ajak kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Pickford kirimkan ke depan, ada Ezri Konsa di sana, melancang-ancang dia, kembalikan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Nico Reilly. Konel menggiring bola, merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko, namun tarik jauh lagi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan masih permainkan bola dengan Fustim kuning oranye ini, dilakukan ke depan, mencoba mencari kawan yang berjebas, memancing pemain-pemain Meksiko untuk maju ke depan. Masih dikuasai sepenuhnya, saudara, ada Mark Weahy. Langsung saja Rick sedekan pendek lagi, kerja sama dengan Declan Rick Race atau ke siapa di sana, masih dibayang-bayangi ataupun kepada Kain. Kepada Kain, saudara-saudara, masih permainkan bola. Kini dua pemain Meksiko mencoba maju ke depan. Kain lakukan tekanan, nomor punggung 3 Nico Aurelio menggiring bola cepat, yang minta segera setengah sudah teruskan ke depan cepat kepada Kain ataupun kepada Anton, masih menggiring bola kotak ketik sebenarnya, berasa ke jantung kotak penalti Meksiko. Oh, dibuang saja, saudara. Satu sontekan bola yang dilepaskan tadi oleh pemain belakang Meksiko yaitu nomor punggung 2, kami kira ada Jorge Sanchez untuk mengamankan bola yang dikuasai sebenarnya oleh Anthony Gordon, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk Inggris dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel, ya, penjaga gawang yang bermain di klub Guadalajara Meksiko ini. Ya, siapa yang melakukan tendangan penjuru? Ternyata kami lihat ada Declan Rice. Declan Rice yang akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 pemain-pemain Inggris mencoba maju ke daerah kotak penalti, dan hampir seluruh pemain Meksiko turun ke bawah, saudara-saudara, untuk mempertahankan gawangnya. Kita nantikan, ambil ancang-ancang Declan, pendek saja berikan bola dia kepada pemain, masih menggiring bola, merasuk ke jantung pertahanan Meksiko, namun sayang bolanya lepas dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Kini lemparan ke dalam nampaknya untuk Meksiko, segera dilakukan pemain Jesus Gallardo. Gallardo berikan pendek saja, namun salah umpannya, tarik ke belakang, cepat menggiring bola, umpan ke daerah kotak, ke daerah lawan, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19 ataupun Julian, terjadi perebutan, saudara-saudara, namun kalah dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Inggris. Guihi langsung ke depan, cepat kepada Kane. Kane umpan terobosan dia, cepat lagi kirimkan, melakukan tekanan kepada pemain Bukayo Saka. Saka permainkan bola sedak dia, tarik lagi jauh ke belakang lagi kepada Konsa ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Guihi. Guihi mencoba melakukan kutak kering sebentar, tarik ke belakang, masih mencari kawan yang berdribas di dekat lingkaran tengah daerahnya sendiri. Sudah melewati garis tengah, sudah kembalikan lagi cepat, kini mencoba mendapatkan tekanan dari sektor sebelah kiri, tarik lagi ke belakang, masih mencoba bermain di lingkaran tengah ini, bermain taktik tiktak dia kepada Guihi. Guihi umpan ke depan, kini melakukan tekanan, ada Nico Aurelio. Aurelio merebar ke sektor kiri kepada Anthony Gordon, mencoba melakukan tekanan dia, masih permainkan bola sendiri, tarik lagi ke belakang kepada Nico. Nico jauh ke belakang lagi kepada Guihi, umpan ke depan cepat, kini terobosan dilakukan oleh Anderson. Elliot Anderson mencoba melakukan tekanan, tapi kali ini dia cepat lagi tarik ke belakang, mendapat tekanan yang luar biasa, dan kini mencoba lagi dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola Inggris dengan kostum putih dan celana biru ini, melakukan tekanan umpan terobosan ke daerah kotak penalti lawan, tetapi kali ini dibayang-bayangi satu pemain belakang Meksiko, yaitu pemain nomor 10 Jude Bellingham, sebetulnya mencoba merangsek ke daerah kotak penalti, namun dikawal ketat, saudara, oleh pemain belakang Meksiko, dan akhirnya bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan untuk kesebelasan Inggris. Kita nantikan nomor punggung 3 Aurelio Becker yang maju ke depan untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Ya, ambil ancang-ancang, saudara-saudara, Marisol akan dikirimkan oleh lemparannya, langsung saja pendek ke sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian, saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan Meksiko berhadapan dengan Inggris di stadion Meksiko City, stadion yang penuh sejarah dan stadion yang pernah menjadi dua bintang sepak bola dunia, yaitu Pele dan Maradona pernah
mencatatkan sebagai pemain terbaik di stadion ini, saudara-saudara. Kita nantikan kini serangan dibangun pemain-pemain Meksiko mencoba melakukan tekanan dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Beberapa kali sebentar dia di sana, masih kami lihat pemain Lira ataupun rekannya melebar ke sektor kanan. Akhirnya bola kandas di kaki Aureli, langsung kirim ke depan. Namun salah umpannya Aureli, kandas di kaki Sanchez. Sanchez kirimkan ke tengah kepada Eric Lira. Eric Lira tarik ke belakang lagi, dia kerjasama dengan Montes, masih permainkan bola. Kembali Eric Lira lagi mencoba melakukan tekanan, kini melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah. Ada Raul Jimenez. Jimenez mencoba berputar-putar, dia tarik ke belakang pemain nomor punggung 25 dari Meksiko ini, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali serangan Meksiko, datang bantuan dari belakang nomor punggung 3 Cesar Montes, melakukan tekanan gerak terusnya, dia umpan terobosan ke dalam kotak penalti, berbahaya. Yang dituju adalah Luis Romo, tetapi lebih dulu bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford, penjaga gawang yang bermain di klub Everton ini. Ya, kini kuasa sebelumnya sudah langsung berikan pendek saja kepada Ezri Konsa ataupun Nico Aureli dengan cepat menggiring bola dia. Brokan berpendek kepada Kapten Kane atau tarik ke belakang lagi kepada pemain depan lainnya, Anthony Gordon. Gordon mencoba kelunuk ke belakang kepada Aureli. Aureli teruskan ke depan, dia mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Jordan. Jordan langsung ke depan, cepat menggiring bola. Kini pemain-pemain Inggris menguasai bola sepenuhnya. Ada di sana Guehi. Guehi tarik lagi ke belakang. Masih sektor gelandang tengah permainkan bola. Ada Nico Aureli. Aureli mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Gilberto Mora ataupun Luis Romo. Masih permainkan Aureli. Tarik lagi ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan Guehi. Mencoba angkat ke dalam kotak ini. Terjadi umpan terobosan. Berbahaya serangan Inggris. Tetapi kali ini Saka yang berada di sana, namun nampaknya ragu-ragu, agak takut diterperangkap offside dia. Namun sehingga bola tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan tentu saja tidak merubah kedudukan ataupun gagal membuat kejutan ataupun menjebolkan gawang lawan ataupun gawang Meksiko. Dengan demikian masih tetap 0-0. Kini serangan dari Meksiko dari sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Inggris, namun kali ini dijaga ketat Jesus Gallardo oleh pemain belakang Inggris, nampaknya tidak berkutik dan bola tadi hanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, namun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford. Apakah tendangan penjuru untuk Meksiko ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Ya, ternyata kami lihat hanya out gawang. Menjaga gawang Jordan Pickford dari Inggris ini, menjaga gawang nomor 1 Inggris, sudah meletakkan bola. Tendangan gawang pun terjadi, ya, dilakukan pemain belakang Ezri Konsa langsung kepada pemain penjaga gawang Pickford, langsung kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Saka di sana ataupun Elliot Anderson. Namun terjadi salah umpannya, serobot dari belakang oleh Eric Lira. Kini Meksiko menguasai bola sepenuhnya. Tadi ke belakang dia ada Cesar Montes. Montes permainkan bola di raca sendiri. Yang tenang saja dia di lingkaran tengah di raca sendiri. Teruskan bola pendek, cepat menggiring bola. Sekarang tukus jinak dia, kirimkan bola kepada siapa gerangan di sana. Masih permainkan bola di raca sendiri. Oh, ternyata kepada Eric Lira. Eric Lira tarik lagi kepada Montes. Montes kirimkan ke depan, cepat dia. Yang dituju adalah pemain Luis Romo. Romo turun ke belakang. Ya, kali ini serangan dibangun. Ada Johan Pasquez. Johan Pasquez melebar ke sektor kanan. Ada Sanchez menggiring bola dia, mendekati draft kotak penalti. Kutak kali sebentarnya, berikan bola pendek lagi, angkat ke mulut gawang, berbahaya kok. Oh, hampir-hampir, saudara-saudara, sundulan kepala sambil menjatuhkan badan kami lihat tadi dilakukan pemain Meksiko, hampir-hampir saja melahirkan gol. Andai kata penjaga gawang Jordan Pickford tidak dalam posisi yang tepat, bisa jadi bola tadi memasuki gawang Inggris dan hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Kita nantikan tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Meksiko atau tim nasional Meksiko ini. Kita nantikan dari sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Ambil ancang-ancang Pickford, maksud kami pemain Meksiko, langsung ke daerah kotak penalti atau ke mulut gawang. Terjadi kop duel di sana dan akhirnya bola tadi mental ataupun setelah diheading oleh pemain-pemain Inggris jatuh di luar lapangan pertandingan. Dan kembali lagi terjadi tendangan penjuru yang kedua, saudara. Tendangan penjuru kembali dilakukan pemain Meksiko nomor 25. Ambil ancang-ancang, lakukan ke melambung tinggi. Terjadi kop duel di sana, tidak ada pemain-pemain Meksiko. Akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Inggris. Namun datang lagi Eric Lira, mencoba membangun serangan, sodorkan bola. Oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Raul Rangel.
Raw Ranger langsung kirimkan ke depan, mencoba membangun serangan, kerjasama lagi digerakannya. Nomor punggung 16 yang ada di sana kami lihat Julian Quinn.

0: Carlos. Balik ke belakang lagi kepada pemain belakang, ada Cesar Montes ataupun Jesus Gallardo. Ternyata berikan pendek saja dia kepada Montes lagi. Mencoba menggirim bola, dibayang-bayang dari belakang, ada di Johan Vasquez. Ini ke Meksiko ke-11-nya, umpan terobosan, berbahaya saudara-saudara. Dari setor sebelah kanan pertahanan Inggris masih bermainkan bola. Ternyata memang begitu cepat laju bola, gagal dikejar oleh Jesus Gallardo. Dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Inggris. Ya, tim yang berjulukan Three Lion ini akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan. Ambil ancang-ancang dari sektor back kanan pertahanannya sendiri. Ya, sudah dilakukan langsung saja keras. Yang dituju adalah Saka ataupun yang lainnya di sana. Namun kali ini lagi-lagi bola patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Meksiko. Masih, oh, kali ini pelanggaran kami kira pemain Meksiko, yaitu Julian Quiñones, mendapat dorongan yang agak keras tadi terhadap pemain Inggris Jerry Kwanza, sehingga sempat terjatuh. Dan tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan untuk tim nasional Inggris. Kita nantikan. Ya, memang luar biasa, pertandingan ini sangat ketat, sangat alot, karena memang ini adalah pertandingan yang sangat menentukan saudara-saudara untuk kedua tim ini lolos ke babak berikutnya. Kita nantikan. Ya, kini serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada Harry Kane, kapten kesebelasan, tetapi kali ini bolanya dipotong di tengah jalan ataupun pemain nomor 8 tadi, yaitu Anderson. Dan kini kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Inggris. Ada di sana Declan Rice. Declan Rice menuju ke belakang jauh kepada Guehi. Guehi tenang-tenang saja dia, ataupun kepada Ezri Konsa. Konsa masih di lingkaran tengah, permainkan bola sejenak, lebarkan bola pendek ke depan dia. Masih mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Anderson sejenak dia. Namun salah umpannya, kini berganti tekanan. Meksiko mencoba menggiring bola dari setor lingkaran tengah, dia masih bermainkan bola. Kutak kedik sebentar, tarik ke belakang lagi oleh Johan Vasquez. Vasquez umpan ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Julian Quiñones mundur ke belakang kepada Montes. Montes mencoba mendekat dari kotak penalti, berikan Quiñones lagi, berbahaya. Kutak kedik sebentar, dia lepas tembakan. Oh, ternyata tidak mampu, karena memang banyak pemain belakang Inggris yang mencoba menghadang, merapat saudara-saudara, sehingga serangan yang dibangun pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini patah di tengah jalan. Dan sampai saat ini saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata. Pertandingan Meksiko melawan Inggris yang sudah berlangsung 19 menit 07 detik.
1: Ya, pendengar, saat ini wasit Ali Reza Fahani asal Iran tengah memperingatkan salah satu pemain ataupun kapten kesebelasan dari Meksiko, Cesar Montes, yang melakukan protes keras. Dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Ezri Konsa saat ini berikan back pass dia kepada sang kiper Jordan Pickford. Jordan Pickford keluar dari sarangnya, dari kotak 16, dan saat ini meminta rekan-rekannya untuk melebar, menerima umpan dari dia. Dan saat ini ada Declan Rice. Declan Rice tarik lagi ke belakang, berikan kepada sang kiper Jordan Pickford. Jordan Pickford umpan pendek saja kepada McWehi. McWehi saat ini sodorkan bola ke depan, ada Anthony Gordon. Anthony Gordon menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Anthony Gordon cepat dia memasuki kotak penalti, umpan tarik. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik Anthony Gordon berhasil diblok tadi oleh Eric Lira, nomor punggung 6 dari Meksiko, dan hanya menghasilkan

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat

0: aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama program Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, saya Ririn Rizkyanti menemani Anda lewat kesempatan Sumenep siang ini. Kita hadir dengan program pengarus utamaan gender. Ketika pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani atau KWT, pendengar, ini merupakan roda penggerak utama dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga dan kemandirian ekonomi pedesaan. Ketika para ibu dibekali keterampilan mengelola pekarangan dan mengolah produk lokal, mereka mampu meningkatkan pendapatan sekaligus memenuhi gizi masyarakat desa secara berkelanjutan. Nah, bagaimana kemudian peran strategis kelompok wanita tani? Nanti kita juga akan perbincangkannya mendengar kesempatan pengaruh utamaan gender hari ini ya. Kita nanti akan juga hadirkan narasumber ke ruang dengar Anda bersama Ibu Kamila, Ketua Kelompok Wanita Tani KWT Rasin Ibu dari Desa Brekung, Kecamatan Gulu-Gulu. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedap.
1: Selamat 1,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, seperti yang sudah saya janjikan ya, untuk hadirkan narasumber ke ruang dengar Anda, kesempatan Pengarus Utamaan Gender hari ini saya bahas soal wanita tani berdaya, desa berjaya. Dan sudah siap lewat jalur telepon narasumber yang akan menemani kita mendengar, Ketua Kelompok Wanita Tani KWT Kasih Ibu dari Desa Brekung, Kecamatan Gulu-Gulu. Assalamualaikum, saya sapa dulu Bu Kamila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ais.
1: Iya, ini dengan Ririn di studio, Bu Kamila.
2: Oh iya, baik, mohon maaf Ibu, salah nama.
1: Iya, sehat hari ini, aktivitas apa aja nih?
2: Mohon maaf sebentar Bu, ini kurang keras kayaknya Bu.
1: Oh, suara
2: kedengarannya di...
1: Suara saya tidak terdengar jelas begitu. Ini sudah bisa mendengar Bu, dengan jelas? Iya, bisa terdengar jelas ya Bu Kamila? Halo?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bisa terdengar dengan jelas suara saya Bu Kamila?
2: Kecil suaranya Bu.
1: Oh iya, tapi bisa terdengar dengan jelas ya?
2: Iya Bu, siap.
1: Baik, ini Bu Kamila, bisa sedikit diceritakan dulu nih bagaimana aktivitas KWT Kasih Ibu di Desa Brekung, Kecamatan Gulu-Gulu sampai saat ini.
2: Baik Ibu, mengenai tentang kegiatan kami KWT Kasih Ibu Desa Brekung, Kecamatan Gulu-Gulu. Di sini kami bahas on farm dan off farmnya ya Bu, tentang di budidayanya. Kalau on farm kami berbagi peran sebetulnya Bu.
1: Ya.
2: Yeah. On farmnya ini di kelompok tani. Kemudian off farmnya ini di bagian KWT Kasih Ibu. Di bagian KWT pokoknya.
1: Iya. Yeah.
2: Di mana di Desa Brekung itu ada 29 kelompok tani, ada 5 KWT dan 24 kelompok tani. Dimana di sini nih kami berbagi peran on farmnya di situ di bagian kelompok tani dan off farmnya itu di bagian KWT.
1: Untuk yang KWT Kasih Ibu ada berapa anggota Bu Kamila?
2: Kalau di KWT Kasih Ibu ada 70 anggota Bu.
1: Nah, di 70 anggota ini kemudian aktivitasnya apa saja nih Bu?
2: Aktivitas kami itu di bagian off farm Bu. Jadi
1: seperti apa?
2: Penyedia agen hayati. Penyedia agen hayati di situ menyangkut ZPT di tanaman, di budidaya itu seperti itu Bu. Terus di bagian pengendali hama, proses pembuatan pestisida nabatinya seperti itu Bu, sehingga sangat membantu menekan pembiayaan dalam berbudidaya Bu.
1: Yeah. Tanaman apa saja nih yang ada di KWT Kasih Ibu?
2: Di pola tanam di situ 3 kali dalam 1 tahun Bu, ada padi di MT3-nya ada bervariasi, ada juga hortikultura, ada tembakau, ada jagung.
1: Tidak mencoba sayuran Bu?
2: Di bagian sayuran itu kami ada di pemanfaatan pekarangan Ibu. Bahasa kerennya itu kan KRPL.
1: Jadi di masing-masing anggota punya halaman yang ditanami oleh sayuran seperti itu?
2: Iya Bu.
1: Kemudian itu untuk di gunakan dalam keseharian di rumah tangga atau juga dijual seperti itu Bu Kamila?
2: Formal kami itu Bu, di dalam pemanfaatan pekarangan ini yang pertama itu kan kami itu ingin melestarikan lingkungan.
1: Yeah.
2: Seperti itu. Kemudian yang kedua itu untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Yang ketiga itu dari sisa, itu kan pasti ada lebihnya Bu dari yang kami budidaya seperti itu di pemanfaatan pekarangan tersebut. Jadi kami sisihkan dulu ke tetangga yang memang sempit lahannya, mereka tidak sempat berbudidaya di pekarangan seperti itu. Jadi dibagikan kepada mereka, kemudian sisanya kami jual.
1: Di budidaya tanaman toga apa saja nih? Mungkin juga ada di.
2: Ada Bu, alhamdulillah kami juga kalau di tanaman toga ada empon-empon juga, terus ada apa ya? Pokoknya lengkap Bu, di situ ada.
1: Termasuk keling, bumbu dapur
2: ada
1: ya.
2: Ada gibeling, ada kumis kucing dan sebagainya di situ. Kebutuhan dapur juga siap karena kami di sini selain selain di agen hayati Bu, kami itu di kawitikasi ibu itu ada pengolahan hasil panen Bu. Di situ kami olahan kami itu dari tanaman empon-empon itu sendiri ada minuman
1: jamu
2: hot cold drink. Iya, minuman jamu hot cold drink. Ada juga aloe vit, ada juga untuk ya yang manfaatnya itu untuk penderita asam lambung dan lain sebagainya seperti itu Bu.
1: Dan ini punya nilai jual yang lumayan ya?
2: Iya, alhamdulillah begitu Bu. Kami sangat terbantu dengan hal ini.
1: Pengolahan hasil panen lainnya mungkin ada yang dijadikan keripik kayak manisan, ada juga seperti itu?
2: Ada, alhamdulillah ada Bu. Ada kriptol, ada juga permen bola-bola yang terbuat dari pepaya gitu Bu. Terus ada juga opak beras merah, ada opak beras hitam seperti itu.
1: Jadi pengolahan produknya itu ilmunya dari mana Bu Kamila?
2: Dari ini Bu, mengenai ilmu yang kami terima dari pelatihan-pelatihan yang dilibatkan oleh yang diadakan oleh Dinas Pertanian, ada dari kami melihat dari YouTube dan lain sebagainya seperti itu Bu.
1: Jadi juga mendapatkan pelatihan, penyuluhan dan belajar mandiri pastinya ya, ya untuk kegiatan
2: iya,
1: di
2: Bu,
1: kelompok.
2: Siap. Iya, iya, iya, iya, seperti itu Bu.
1: Nah itu sebulan bisa menghasilkan berapa para anggota nih untuk dari pemanfaatan pekarangan, budidaya tanaman, termasuk pengolahan hasil panennya?
2: Dalam hal ini Bu, kami tidak begitu tahu tidak begitu detail untuk mengetahui itu ya dalam setiap anggota di kawitikasi ibu, soalnya kami itu khawatir terlalu ke dalam seperti itu.
1: Jadi kalau mereka berproduksi sendiri digunakan masing-masing ya, seperti itu ya, secara ya, mandiri ya.
2: Ya siap. Ya yang terpenting bagi kami itu mereka itu sudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu mereka itu sudah cukup, tidak harus menunggu tukang sayur seperti itu kan Bu.
1: Nah ini cukup berdaya ya dari para wanita di KWT Kasih Ibu. Nah kemudian selain dengan hal ini, apa juga kegiatan yang kayak semacam rutin gitu, apakah berkumpul semua anggota tiap bulan atau bagaimana mekanisme komunikasinya?
2: Kami berkumpul, memang kami ikat dengan pertemuan rutin itu setiap minggu. Setiap minggu Bu, itu kami kemas dengan pengajian dulu, baru kita membahas tentang pertanian, kita membahas pokoknya apa yang menjadi persoalan di anggota masing-masing seperti itu. Barangkali nanti misalkan ada solusi, kami mampu untuk mencarikan solusinya misalkan. Kalau misalkan kami tidak mampu, kami baru berkonsultasi langsung ke BPP, ke dinas seperti itu Bu.
1: Ya. Nah selama ini berjalan, sudah berapa lama KWT Kasih Ibu ini berdiri?
2: Kami berdiri, sebetulnya kalau berdirinya kelompok wanita tani Kasih Ibu itu Bu sangat tua sekali sebetulnya. tahun 1994 kayaknya seperti itu. Cuman yang bersertifikat itu tahun 2008.
1: Oh, dari 2008 ya sudah bersertifikat. Iya, nah, apa yang dirasakan selama ini bergabung di KWT, apalagi ini sudah memimpin 70 peserta nih Bu Kamila ya sebagai ketuanya. Apa yang dirasakan?
2: Kami mengenai hal ini Bu, apa yang kami rasakan menjadi beban moral sebetulnya Ibu. Di satu sisi kami itu kan berperan bagaimana kami ya, kami itu masing-masing anggota itu berpunya aktivitas, yeah, punya nilai lebih, mm-hmm, ya dari segi ekonominya seperti itu Bu. Terutama makanya kami itu mengapresiasi mereka dengan pemanfaatan pekarangan seperti itu. Setiap Agustus biasanya itu kami lombakan Ibu.
1: Oh.
2: Terus kemudian kami juga pengolahan hasil untuk menilai tambah seperti itu Bu.
1: Kendala apa yang dihadapi selama ini Bu Kamila di KWT Kasih Ibu?
2: Kendalanya kami itu di pemasaran sebetulnya Ibu. Sangat sangat dari dulu itu memang di pemasaran.
1: Tidak termasuk bekerja sama dengan
2: permodalan ya.
1: Oh.
2: Pemasaran dan permodalan seperti itu.
1: Kalau bahan baku aman
2: untuk
1: ya.
2: Untuk melangkah iya. Untuk iya, kalau misalkan untuk melangkah lebih jauh, lebih luas itu dua itu persoalannya.
1: Kerja sama dengan dinas bagaimana tanggapannya selama ini?
2: Alhamdulillah tanggapan mereka itu baik, mengarahkan kami untuk ke kur seperti itu. Sudah kami ke bank dan sebagainya itu Bu.
1: Untuk permodalan. Cuman, ya
2: permodalannya seperti itu.
1: Cuman di distribusi pemasaran masih tetap kurang luas ya, hanya konsumsi ya, di daerah ya, seperti itu.
2: Iya seperti itu Ibu.
1: Tapi sudah di luar kecamatan juga ya membeli produk-produknya Bu?
2: Iya ya, Bu, itu ada online-nya seperti itu, sudah banyak. Kalau seperti minuman-minumannya seperti itu Bu, sudah online ke Malaysia seperti itu. Pokoknya ke luar kota seperti itulah.
1: Oh, cukup luas juga ya. Nah, dari ini semua Bu Kamila, kemudian apa yang ingin diketuk tularkan untuk para wanita lain di luar sana?
2: Kami sebetulnya Bu, dari berbagai macam ilmu yang kami terima selama ini, kami ingin sebetulnya sebagaimana yang disampaikan yang dari para petugas, dari para senior kami itu untuk agar supaya itu tumbuh Kamila yang gitu ke depan seperti itu Bu. Dengan cara mereka itu betul-betul, terutama ini kelompok-kelompok tani seperti itu. Seperti itu Bu, kami ingin mereka itu juga mempunyai peran penting di dalam hal ini. Misalkan selama ini kan kami juga merasakan seperti pernah merasakan dan juga menerapkan itu Bu, menjadi petani-petani yang biasa-biasa saja seperti itu. Jadi untuk saat ini kalau cuman menjadi petani-petani biasa saja itu
1: sudah biasa ya.
2: Sudah biasa dan tidak mengikuti arus seperti kayaknya ketinggalan jauh seperti itu Bu. Dari segalanya. Dari untuk peningkatan nilai tambah ekonomi. Terutama di situ. Terus yang kedua itu belum berperan memenuhi kebutuhan gizi keluarga seperti itu. Jadi itu sangat-sangat penting karena apa, di era sekarang ini sudah mengglobalisasi ini Bu, polusi-polusi seperti itu kan,
1: Yeah.
2: Sangat tidak sehat seperti itu.
1: Ya, yeah. Melalui KWT.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi melalui KWT para perempuan bisa semakin berdaya begitu ya, sehingga perekonomiannya juga berjaya. Baik. Terima kasih Bu Kamila kebersamaannya. Semoga muncul Kamila-Kamila lain ya, tidak hanya di daerah Gulu-Gulu nih, tapi juga di kecamatan-kecamatan yang lain. Terima kasih Bu Kamila kebersamaannya.
2: Sama-sama Ibu.
1: Ya, semoga Ibu semakin maju KWT Kasih Ibu.
2: Amin, amin Ibu. Dan juga saya berharap dari semua instansi nanti memberikan support terhadap kami seperti itu, karena kami kami sebagai rakyat kecil seperti itu, cuman berbasis kelompok wanita tani ini masih haus dengan berbagai macam informasi dan juga ilmu Ibu, termasuk ilmu pertanian yang modern sekarang seperti itu.
1: Iya. Baik, selamat melanjutkan aktivitas Bu Kamila, sukses terus. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan juga dimanapun berada, itu tadi perbincangan kami ya dengan Ibu Kamila. Beliau sebagai ketua kelompok wanita tani KWT Kasih Ibu Desa Beragung Kecamatan Gulu-Gulu. Semoga perbincangan ini bisa menginspirasi, menyemangati bahwa perempuan tetap bisa berdaya sehingga desa juga berjaya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

atik dibandingkan dengan orang yang lebih menyukai jenis makanan lain, seperti misalnya pedas atau asin. Dalam penelitian, juga diketahui kelompok yang diberi makanan manis juga lebih mudah menolong orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak makan apapun atau diberi makanan hambar. Ternyata ada kaitan antara rasa manis dengan perilaku prososial. Hal itu diungkapkan kepala peneliti Michael De Robinson dari North Dakota State University yang melakukan serangkaian percobaan dengan melibatkan mahasiswa. Penelitian lain yang dipublikasikan awal tahun ini juga menunjukkan penggemar makanan manis biasanya justru memiliki lingkar pinggang lebih kecil. Namun dalam hal ini, para peneliti mengatakan hal itu karena para penggemar manis berolahraga lebih sering untuk mengkompensasi kelebihan kalori yang diasupnya.

0: Dan selanjutnya pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari

dan Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sudah Pandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil baru berhasil mencetak gol lewat tendangan penalti keduanya yang kali ini diselesaikan oleh Neymar. Sayangnya, gol itu tercipta di penghujung pertandingan sehingga mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

petenis mancanegara lainnya Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil mono banget. Dan untuk Thailand teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSU FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah rabbil alamin. KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet top dan namanya Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan di Dispora Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan di Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar.

0: Tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NBC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NBC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NBC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam 2 event tersebut, tim NBC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NBC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
1: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang seolah nanti lolos.
0: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
2: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya, Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
0: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NBC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan pemika payung kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dan pendengar, kita jeda sejenak untuk segala aktivitas. Kita persiapkan diri untuk segera menunaikan ibadah sholat duhur pukul 11.31 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sumenep siang ini.
1: Selamat siang, mendengar. Anda masih bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ada berita kehilangan, pendengar, dari Freddy Safril Wijayanto yang beralamat di Jalan Perum Alam Permai Asri, Gang 3 D22 Kolor, Kecamatan Kota Sumenep. Untuk Anda, masyarakat Sumenep dan sekitarnya, diberitahukan telah hilang surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan nopol M4030XC atas nama Freddy Safril Wijayanto yang beralamat di Jalan Perum Alam Permai Asri, Gang 3 D22 Kolor, Kecamatan Kota Sumenep. Barang tersebut diketahui hilang pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang di sepanjang Jalan Raya Manding, Kabupaten Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Freddy Safril Wijayanto dengan nomor handphone 0817-904-0451 atau langsung ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep. Satu lagi berita kehilangan berikutnya dari Ainur Rahman yang beralamat di Dusun Gunung Lanceng, RT 1, RW 1, Desa Beringin, Kecamatan Dasu, Sumenep. Untuk Anda, masyarakat Sumenep dan sekitarnya, diberitahukan telah hilang surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan nopol M2355TU atas nama Hosmawati yang beralamat di Dusun Caremi, RT 2, RW 2, Desa Gapura Barat, Sumenep. Barang tersebut diketahui hilang pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, diperkirakan hilang saat perjalanan dari rumah pelapor yang beralamat di Dusun Gunung Lanceng RT 1 RW 1 Desa Beringin, Kecamatan Dasu, Sumenep menuju Pasar Gapura, Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Ainur Rahman dengan nomor handphone 0852-3653-0294 atau bisa langsung ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep.
2: Pro 1.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari cahaya sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Madura hari ini, hari ini. Selamat siang mendengar, saatnya Madura hari ini hadir ke ruang dengar Anda, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling berbagi informasi ya. Saya Ririn Rizkyanti, hadirkan informasi dari Sumenep dan Pamekasan, kemudian ada rekan saya Ningrum di RRI Sampang, nanti juga akan hadirkan informasi-informasi untuk wilayah Sampang dan Bangkalan. Saya sapa dulu Ningrum, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Ririn.
1: Kabar baik hari ini Ningrum?
2: Alhamdulillah kabar baik ya. Untuk Sampang juga cuacanya di siang hari ini alhamdulillah cerah banget gitu Ririn.
1: Cukup terik bahkan ya.
2: Iya.
1: Ada informasi apa saja Ningrum yang akan tersaji lewat Madura hari ini?
2: Iya, tentunya ada informasi dari Sampang dan Bangkalan yang akan saya hadirkan di Madura hari ini ya. Ada Satlantas Polres Sampang patroli di jalur black spot. Ada juga masyarakat Kabupaten Sampang mulai krisis air bersih dan sekolah rakyat diharapkan putus rantai kemiskinan. Sedangkan dari Bangkalan ada dropping air bersih di Bangkalan gratis. BPBD siapkan 2 armada. Juga ratusan dapur MBG di Sampang dipantau tim Binwas ya. Dari Bangkalan juga ada informasi pelarian curanmor Bangkalan berakhir polisi ringkus di Sidoarjo. Ada 6 informasi yang akan saya hadirkan di Madura hari ini, baik dari Bangkalan dan Sampang, Ririn.
1: Baik. Dan Ningrum serta mendengar, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini untuk edisi Senin di 6 Juli 2026.
3: Madura hari ini, hari ini.
1: Dari RRI Sumenep ada 5 informasi yang akan tersaji lewat Madura hari ini. Salah satunya saya awali dari kabar wilayah Sumenep ya, terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumenep yang mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Sekretaris BPBD Sumenep, Abdi Kadir, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personel, armada, serta koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan krisis air bersih. Menurutnya, BPBD juga terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, guna memantau perkembangan cuaca. Kadir menyebut, sejumlah wilayah yang selama ini masuk kategori rawan kekeringan antara lain Kecamatan

0: Pasongsongan, Ambunten, Daso, Rubaru, Gulu-Gulu hingga wilayah kepulauan seperti Kecamatan Talangoh dan Pulau Potran. Meski hingga kini belum ada permintaan bantuan air bersih, BPBD memastikan seluruh sarana pendistribusian air telah disiapkan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat. Selain menyiapkan langkah tanggap darurat, BPBD juga mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih sejak awal musim kemarau. Ini informasi pertama lewat Madura hari ini mendengar. Saya lanjut dengan informasi lainnya nanti. Kita ke Sampang dulu bersama Nengrum untuk juga menyimak informasinya.
1: Iya baik, terima kasih Ririn dan pendengar. Untuk informasi dari Sampang, saya coba hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita update dulu dari Bangkalan ya. Ini terkait pelarian curanmor Bangkalan yang berakhir polisi ringkus di Sidoarjo, begitu pendengar. Ya, jadi pelarian seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang meresahkan warga Bangkalan akhirnya kandas. Jajaran Satreskrim Polres Bangkalan berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di daerah Candi, Sidoarjo saat sedang terlelap tidur. Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Erik Triasworo menjelaskan, penangkapan ini itu bermula dari hasil percakapan kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan aksi nekat pelaku di dua lokasi berbeda. Rekaman pertama menunjukkan pelaku menggasak sepeda motor korban di Jalan Letnan Mestu, Pejagan, Bangkalan. Dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pelaku diketahui juga terlibat dalam pencurian sepeda motor di Jalan KH Muhammad Holil yang sempat viral dan terekam jelas oleh CCTV. Yang menambahkan berbekal analisis rekaman CCTV dan penyelidikan mendalam, tim operasional berhasil mengendus keberadaan pelaku yang melarikan diri ke luar kota. Dalam operasi tersebut, menurut Kasatreskrim, satu pelaku lain yang bertindak sebagai rekan komplotan juga berhasil melarikan diri. Identitasnya kini telah dikantongi petugas dan resmi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polres Bangkalan. Selain mengamankan hal pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk sebuah kunci T yang digunakan untuk merusak rumah kunci motor korban. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bangkalan dan juga terancam dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Baik, pendengar, itu informasi awal di Madura hari ini untuk daerah Kabupaten Bangkalan. Kita akan bergeser untuk informasi selanjutnya. Kita ke Sampang dulu, pendengar. Baik. Tim Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Sampang mulai melakukan monitoring terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap dapur itu memenuhi standar kelayakan sebelum maupun selama beroperasi melayani masyarakat. Satreskrim Sekretaris Tim Satgas Binwas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto mengatakan monitoring dan evaluasi kini memasuki tahap kedua dan pada tahap pertama tim telah melakukan pemotretan terhadap 24 SPPG dari total 164 SPPG yang terdaftar di Badan Gizi Nasional atau BGN. Sebanyak 147 dapur telah beroperasi dan seluruhnya akan dipantau secara bertahap. Dalam monitoring tersebut, tim memeriksa berbagai aspek mulai dari keberadaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, pengelolaan sampah padat, kepemilikan sertifikat halal, jumlah penerima manfaat, hingga kelengkapan fasilitas pendukung lainnya. Hasil pemantauan tidak digunakan untuk mengambil keputusan, melainkan dilaporkan kepada BGN sebagai bahan evaluasi. Sudarmanto menambahkan, tim turun ke lapangan dua kali setiap pekan. Pada hari ini, monitoring dilakukan di tiga dapur SPPG Kecamatan Sokobana. Seluruh hasil pemantauan nantinya akan diplenokan sebelum disampaikan kepada Badan Gizi Nasional dan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan tidak lanjut terhadap operasional setiap SPPG. Oke, dua informasi dulu untuk informasi awal baik dari Bangkalan dan Sampang. Masih ada informasi lainnya yang akan saya hadirkan. Kita kembali ke Ririn untuk informasi dari Sumenep dan Pamekasan. Ririn.

Baik, lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang ya. Saya bergeser dulu untuk informasi Pamekasan. Kali ini terkait dengan serapan anggaran infrastruktur yang masih rendah membuat DPRD gerah. Komisi 3 bakal memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR di mana percepatan proyek menjadi tuntutan agar anggaran tidak mengendap hingga akhir tahun. Ketua Komisi 3 DPRD Pamekasan Ahmad Fauzi mengatakan pemanggilan dijadwalkan pekan depan. Menurutnya, eksekutif akan dimintai penjelasan terkait lambannya penyerapan anggaran dan pelaksanaan proyek. Menurut Fauzi, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut, sebab setiap keterlambatan pelaksanaan proyek akan mempengaruhi manfaat pembangunan yang seharusnya sudah dirasakan masyarakat. Dia mengingatkan, sejak awal Komisi 3 telah meminta organisasi perangkat daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan, bahkan saat penetapan APBD 2026. Bupati telah menekankan agar proyek mulai berjalan pada triwulan pertama. Namun hingga memasuki triwulan ketiga, progres pembangunan dinilai belum signifikan. Serapan anggaran, khususnya pada sektor infrastruktur, juga masih jauh dari harapan. Meski demikian, pendengar, Komisi 3 menilai kendala tersebut harus segera dicarikan solusi. DPRD tidak ingin keterlambatan proyek berujung pada tingginya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Sebelum saya lanjut ke informasi yang lain, nikmati dulu satu nomor lagu berikut.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Jacob, kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Masih lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar saya juga lanjutkan informasi wilayah Pamekasan ya. Kali ini tentang upaya aktivis mahasiswa dan rakyat merdeka atau Mahardika dalam memperjuangkan agar petani tembakau di Kabupaten Pamekasan mendapat bantuan langsung tunai BLT dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT belum membuahkan hasil. Padahal saat melakukan audiensi pada Jumat 19 Juni, Pemkab membuka peluang skema baru. Ketua Mahardika Pamekasan Rahmat Kurnia Irawan mengultimatum akan menggeruduk kantor dinas sosial Dinsos jika bersikuku hanya mencakup buruh pabrik rokok pada skema BLT DBHCHT 2026. Baginya, petani tembakau maupun buruh pabrik rokok memiliki hak yang sama untuk menikmati manfaat dari DBHCHT. Diungkapkan pendengar saat melakukan audiensi, Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman mengarahkan adanya perubahan pada skema penyaluran BLT DBHCHT. Dengan demikian, petani tembakau dapat terakomodasi. Menurut Kurniawan, salah satu arahan Bupati adalah mengubah besaran bantuan dari semula Rp600.000 menjadi Rp300.000 per penerima. Dengan skema ini, kuota penerima dapat meningkat 2 kali lipat dari sekitar 8.000 orang menjadi 16.000 orang. Sementara itu, Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat Santoso belum dapat dimintai keterangan terkait desakan aktivis Mahardika tersebut. Sebab saat dihubungi melalui nomor ponsel yang biasa digunakan, yang bersangkutan tidak merespon meskipun dalam kondisi aktif. Kembali ke Ningrum di Sampang.
0: Sumenep siang ini.
2: Oke, baik. Terima kasih Ririn dan pendengar. Kita lanjutkan kembali informasi dari RRI Sampang. Kita akan kembali bergeser ke Bangkalan ya. BPBD Bangkalan memastikan distribusi air bersih di desa terdampak kekeringan tetap berjalan meski terkendala armada dan BBM. Dropping dilakukan gratis terjadwal serta terkoordinasi dengan penerima di tingkat desa, sementara masyarakat diimbau tetap waspada terhadap cuaca ekstrim dan risiko banjir maupun longsor. Ya, jadi krisis air bersih di sejumlah desa Bangkalan ini menjadi tantangan besar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan memastikan bantuan air bersih tetap diberikan secara gratis, namun keterbatasan armada membuat distribusi harus dijadwalkan ketat. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Arif Rahman Surya menyebut hasil rapat dengan 18 kecamatan menegaskan setiap desa penerima itu wajib melengkapi administrasi agar penyaluran berjalan tertib. Dropping tidak dipungut biaya dengan menyiapkan sekitar 3.000 liter air. Jika anggaran kurang akan diajukan ke provinsi. Yang menambahkan saat ini hanya 2 truk tangki PDAM yang siap beroperasi, sementara sisanya masih dalam perawatan. Dan BPBD menargetkan maksimal 4 lokasi distribusi per hari. Menyesuaikan jarak dan kondisi kendaraan selain distribusi, BPBD menghimbau masyarakat untuk mewaspadai suhu panas yang dapat menyebabkan dehidrasi. Oke, informasi terakhir dari Bangkalan ya, kita akan bergeser ke Sampang pendengar untuk informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Sampang menaruh harapan besar terhadap sekolah rakyat sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan sekolah rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, pendidikan agama, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung ke perkembangan siswa. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, termasuk asrama dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah berharap peserta didik dapat berkembang secara akademik maupun karakter. Melalui program ini, kata Sekda, pemerintah ingin mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan dan daya saing lebih. Sekolah rakyat juga diharapkan menjadi langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Oke, masih ada informasi, dua informasi lagi mendengar dari Sampang yang akan saya hadirkan. Kita akan kembali dulu ke Ririn untuk informasi selanjutnya.
3: Pro 1.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Ya, masih lanjut untuk Madura hari ini, mendengar. Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep ini menegaskan program Keluarga Harapan PKH bukan bantuan sosial yang diberikan secara permanen. Keluarga penerima manfaat KPM yang kondisi ekonominya membaik akan didorong keluar dari program dan beralih ke program pemberdayaan sosial ekonomi PPSE. Koordinator PKH Dinsos P3A Kabupaten Sumenep Hairullah mengatakan, konsep PKH tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga mendorong penerima menjadi mandiri. Menurutnya, peserta yang telah mengalami peningkatan kesejahteraan atau telah menerima bantuan selama 5 tahun akan diarahkan mengikuti program pemberdayaan ekonomi. Hairullah menjelaskan, penentuan penerima PKH sepenuhnya berdasarkan data pusat data dan informasi, Pusdatin, Kementerian Sosial, yang mengacu pada hasil pemeringkatan kesejahteraan Badan Pusat Statistik, BPS. Karena itu, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menetapkan maupun mencoret penerima bantuan. Ia menambahkan, akurasi data sangat bergantung pada pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam proses pendataan. Masyarakat juga dapat mengajukan usulan maupun sanggahan melalui aplikasi yang dikelola pemerintah desa apabila terdapat penerima yang dinilai tidak layak atau warga miskin yang belum terdaftar. Kembali ke Ningrum di Sampang.
2: Oke, terima kasih Ririn. Dan pendengar, dua informasi terakhir dari Sampang akan segera saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Sampang terus mengintensifkan pengawasan di titik-titik rawan demi menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Langkah preventif ini diwujudkan melalui patroli pagi Multi Quick Response atau MQR, Mobile Black Spot di kawasan rawan kecelakaan atau laka, titik kemacetan atau trouble spot, serta area rawan pelanggaran lalu lintas. Sementara Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman menegaskan bahwa kehadiran personil di jalur black spot ini bertujuan untuk menjaga keselamatan masyarakat secara langsung. Ia meminta seluruh pengendara untuk patuh pada aturan dasar jalan raya. Ia juga menambahkan pentingnya memastikan kendaraan layak jalan, menggunakan komponen standar tanpa knalpot brong, serta membawa surat-surat berkendara, SIM dan STNK yang lengkap. Sebagai panduan utama keselamatan di jalan raya, Satlantas Polres Sampang mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan prinsip trisiap lalu lintas atau 3S. AKP Sulaiman mengingatkan apabila pengendara mulai merasa ngantuk saat di perjalanan, sebaiknya segera mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Terakhir pendengar, masih dari Sampang, memasuki musim kemarau, warga di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang mulai mengeluhkan keterbatasan air bersih. Sedikitnya, dua kecamatan dilaporkan mulai mengalami krisis air, yakni Kecamatan Banyuates dan Karangpenang. Bahkan, sejak sebulan lalu sudah ada yang membeli air untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Salah seorang warga Dusun Lacaran, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Lila mengatakan, sejak awal Juni, ketersediaan air bersih di desanya mulai berkurang. Akibatnya warga terpaksa membeli air bersih menggunakan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan penyaluran bantuan air bersih belum dapat dilakukan. Saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk pimpinan. Sementara surat keputusan atau SK penetapan status kekeringan masih dalam proses. Hosin melanjutkan, jika kemungkinan dropping air dilakukan saat puncak musim kemarau pada Agustus, anggaran yaitu Rp75 juta diprediksi hanya cukup untuk sekitar 2 kali pengiriman ke setiap desa atau hanya mencukupi kebutuhan selama kurang lebih 1 bulan. Baik, pendengar, keseluruhan informasi telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda, baik dari Bangkalan dan juga Sampang. Kembali ke Arari Sumenep dengan Ririn Rizkyanti. Ririn.
1: Terima kasih Ningrum, informasi dari RRI Sampang untuk wilayah Sampang dan Bangkalan telah tersaji ke ruang dengar Anda. Mendengar informasi terakhir di kesempatan Madura hari ini dari Sumenep terkait dengan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumenep yang mencatat inflasi bulanan pada Juni 2026 sebesar 0,01%, menjadikan Kota Keris sebagai daerah dengan angka inflasi bulanan terendah di Jawa Timur. Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, mengatakan capaian tersebut menunjukkan pergerakan harga barang dan jasa di Sumenep relatif stabil. Sementara itu, mendengar inflasi tahun kalender hingga Juni 2026 tercatat sebesar 2,08% atau menjadi yang terendah kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Menurutnya, angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% sehingga mencerminkan kondisi harga yang relatif terkendali. Handoyo menjelaskan inflasi Juni 2026 terutama dipicu oleh kenaikan harga pada tiga kelompok pengeluaran, yakni transportasi yang memberikan andil inflasi sebesar 0,08%, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,04%, serta pakaian dan alas kaki sebesar 0,01%. Dari kelompok transportasi, komoditas yang paling besar mendorong inflasi adalah bensin dengan andil 0,07%, disusul angkutan udara sebesar 0,01%. Di sisi lain, pendengar, Handoyo mengungkapkan sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga sehingga mampu menahan laju inflasi pada Juni. Komoditas tersebut meliputi cabai rawit, daging ayam ras, kangkung, sawi hijau, bayam, kacang panjang, timun, bahan bakar rumah tangga, cabai merah, serta telur ayam ras. Ia menilai stabilnya inflasi menunjukkan keseimbangan antara permintaan masyarakat dan ketersediaan barang di pasar. Meski demikian, pendengar, pemantauan terhadap perkembangan harga tetap perlu dilakukan mengingat inflasi berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan biaya hidup. Keseluruhan informasi lewat Madura hari ini telah tersaji kurang dengar Anda, mendengar, baik dari RRI Sumenep dan juga RRI Sampang. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan saya Ririn Rizkyanti serta rekan saya Ningrum di RRI Sampang mengucapkan selamat siang, sampai jumpa.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti untuk edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, tim nasional bola voli putri Indonesia kalah skor 0-3 dari tuan rumah Thailand. Kekalahan tersebut terjadi pada babak perempat final dengan skor set 18-25, 12-25, dan 19-25. Pertandingan kejuaraan Asian Women's U18 Volleyball Championship AVC U18 ini berlangsung di Nakhon Ratchasima. Skuad merah putih juga harus bermain di bawah tekanan ribuan pendukung tim tuan rumah. Kemenangan ini membawa Thailand ke semifinal, sedangkan Indonesia akan berjuang pada perebutan peringkat 5 hingga 8. Tim Indonesia dijadwalkan menghadapi Kazakhstan dan laga lanjutan perebutan peringkat 5 hingga 8 tersebut. Pelatih menurunkan komposisi skuad terbaik dengan mengandalkan Kanza Putri Yanshi, Ganestri, Vanessa, dan Tina. Manajer tim Indonesia bernama Luciana Taroreh sangat mengapresiasi perjuangan keras seluruh pemain skuad putri. Sebelumnya, skuad Indonesia berhasil memastikan tiket babak perempat final setelah finish sebagai peringkat kedua grup. Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI Kabupaten Sumenep, tengah mempersiapkan atlet terbaiknya untuk ambil bagian dalam kejuaraan bergengsi bertajuk International Invitation Petang Turnamen. Berikut laporan Familia.
1: Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Sumenep dipastikan ambil bagian dalam kejuaraan bergengsi bertajuk International Invitational Petang Turnamen. Turnamen berskala internasional tersebut dijadwalkan mulai bergulir pada 6 Juli 2026. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan atlet andalan untuk berlaga di ajang tersebut. Para atlet telah menjalani program latihan intensif dalam beberapa pekan terakhir yang difokuskan pada peningkatan teknik, strategi, serta mental bertanding.
2: Latihan rutin memang untuk persiapan pokok dan sebagainya juga. Enggak, masih latihan biasa dulu, Mbak. Untuk plottingnya masih belum, tapi latihannya tetap intens. Karena banyak juga peserta yang baru gabung ya, jadi latihan bersama seperti itu mungkin lebih efektif untuk melatih yang baru-baru juga.
1: Taufik optimis skuadnya mampu bersaing ketat dengan kompetitor luar negeri karena evaluasi berkala terus dilakukan untuk membenahi kekurangan tim. Pengalaman di level internasional ini juga diharapkan menjadi modal berharga dalam mendongkrak jam terbang atlet.

0: Petang Sumenep. FOPI Sumenep menargetkan hasil maksimal berupa raihan medali dari para atlet potensial yang dikirim, mengingat performa mereka menunjukkan grafik yang sangat bagus selama masa pemusatan latihan.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Pamekasan mulai menyusun ritme persiapan atlet melalui program pemusatan latihan Kabupaten Puslat Cup. Langkah ini diambil demi meningkatkan daya saing kontingen menyongsong Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur tahun depan. Sekretaris Umum KONI Pamekasan Arief Rahman mengatakan bahwa Puslat Cup menjadi tahapan krusial dalam mematangkan kesiapan performa para atlet. Melalui program ini, grafik kondisi fisik dan kemampuan taktis atlet diharapkan terus meningkat secara konsisten hingga memasuki masa pertandingan. KONI Pamekasan juga meminta seluruh pengurus cabang olahraga untuk memaksimalkan pembinaan dan memantau program latihan agar berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Arief menjelaskan koordinasi intensif dengan seluruh pengurus cabang olahraga terus diperkuat agar program latihan yang dijalankan berjalan selaras dan terukur. Pendengar dan pemirsa, dua atlet Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Sampang berkompetisi pada kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam ajang tersebut, satu atlet diantaranya berhasil membawa pulang medali perak. Ketua FPTI Sampang Mahardika Surya Abrianto menyampaikan bahwa dua atlet binaannya bertanding mewakili sekolah masing-masing untuk kategori SMP dan SMA SMK sederajat. O2SN tingkat SMA SMK digelar pada 24 hingga 25 Juni, sedangkan tingkat SMP berlangsung pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026. Dua atlet yang didelegasikan tersebut adalah Ahmad Yustom Izra untuk kategori SMP dan Muhammad Ja'far Sodik yang turun pada kategori SMA SMK. Mahardika menerangkan kedua atlet tersebut telah menampilkan performa terbaiknya di dinding panjat. Muhammad Ja'far Sodik sukses meraih medali perak, sementara langkah Ahmad Yustom Izra harus berhenti pada babak perempat final. FPTI Sampang menilai capaian ini menjadi modal penting untuk menghadapi kejuaraan regional yang lebih besar. Pengurus Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan atlet andalannya untuk tampil dalam kejuaraan bergengsi skala nasional. Komite olahraga ini membidik prestasi pada kejuaraan nasional Judo Piala Kasat 2026 di Jakarta. Ketua PJSI Sampang, Eko Puji Waluyo, menyatakan bahwa meski jadwal masih pelaksanaan kejurnas Piala Kasat 2026 belum ditentukan, pihaknya bergerak cepat dengan menyiapkan 4 pejudo terbaik daerah. Proses seleksi ketat telah dilakukan untuk memastikan kesiapan fisik dan mental para atlet. Eko mengutarakan bahwa keikutsertaan selama kejuaraan tingkat nasional ini bukan sekadar untuk berburu gelar juara. Ajang tersebut akan dimanfaatkan optimal sebagai barometer guna mengukur kemampuan serta jam terbang para atlet binaannya. Hasil dari kompetisi ini nantinya akan dijadikan bahan evaluasi total terhadap pola pembinaan yang selama ini dilaksanakan oleh PJSI Sampang. Invitasi pencaksilat antar pelajar Bupati Cup 5 yang berlangsung pada 3 hingga 5 Juli 2026 di Indoor Gor Ayani Sumenep berhasil menarik animo tinggi dari para peserta. Jumlah pendaftar pada kejuaraan tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Agenda olahraga tahunan yang digelar oleh Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumenep tersebut menjadi magnet bagi para pesilat muda dari berbagai daerah. Ketua PSN Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa kompetisi tahun ini diikuti sebanyak 439 pelajar. Para peserta tersebut datang dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SDMI, SMP MTS hingga SMA MA SMK sederajat. Imam menambahkan lonjakan peserta ini menunjukkan bahwa minat generasi muda terhadap olahraga bela diri pencaksilat terus tumbuh positif. Turnamen ini diharapkan dapat menjadi wadah evaluasi pembinaan atlet usia dini sekaligus menjaring talenta-talenta berbakat yang siap diterjunkan ke ajang regional maupun nasional di masa depan. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepakan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Prosatu.
1: Pro Dangdut, Prosatu RRI Sumenep.
2: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali ya, saya Ririn Rizkyanti kembali menjumpai Anda lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan ini juga kesempatan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung ya lewat jalur telepon. Silakan di 0328 662317 dan juga 665396. Bisa di WhatsApp 0811 334 5101. Tentunya kebersamaan kita hingga jelang adzan asar nanti ya. Banyak kesempatan, saya ingin menyapa dulu yang juga ada di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Kita Pro Dangdut bareng sambil dihibur dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menyenangkan. Yang ingin bergabung saya langsung terima dulu. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Ya.
4: Sama Evi yang ada di Lentang.
3: Betul.
4: Gimana kabarmu Mbak Ririn?
3: Kabar baik. Mbak Evi juga sehat ya?
4: Alhamdulillah juga sehat. Lagi ngerak pebeng.
3: Waduh, mau sem pebeng.
4: Iya, ke biaya pelapana kurket.
3: Oh.
4: Mau dijual nanti malam.
3: Ada acara apa nanti malam?
4: Ada acara intihan.
3: Oh, intihan.
4: Tapi belum apa ya? Barisannya bukan. Maksudnya belum dibudina gitu.
3: Oh, masih jajanan tiap
4: masih
3: malam ya.
4: Lomba gitu.
3: Oh, iya. Semoga laris iya. Manis.
4: Iya, emang setiap malam itu enggak ada.
3: Oh, laku terus ya, alhamdulillah.
4: Iya. Di mana? Sekarang panas enggak di studio?
3: Banget, tapi di studio dingin.
4: Oh iya, kalau di luar panas ya.
3: Wush, mantap panasnya.
4: Iya, tapi ada apa Pak Ririn?
3: Kita punya Meleleh Bahagia, Valen dan Mila. Ada teman jadi nyaman, Tasya.
4: Ya itu, Valen dan Mila aja.
3: Siap.
4: Salamnya ya.
3: Untuk siapa?
4: Buat Pak Ririn, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
3: Amin.
4: Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
3: Amin.
4: Terus ada Pak Yuni, ada Mama Intan, ada Bu Pathor, terus juga ada Cuci yang lama enggak gabungan. Terus juga ada Ali Pratama.
3: Ya.
4: Ada Pak Ketua. Ada Irma, ada Jackie, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali ya.
3: Ya.
4: Makasih atas waktunya.
3: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Mbak Evi yang kembali juga ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut.
5: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Iya, betul.
5: Dengan Ica.
3: Ica di?
5: Iya, tetanggaannya Evi.
3: Oh, di Lenteng juga?
5: Iya.
3: Lenteng
5: iya,
3: mana?
5: Iya.
3: Lenteng bagian mana, Mbak Ica?
5: Bagian barat perbatasan kalau aku. Kalau Evi itu kan agak ke timur.
3: Oke.
5: Iya.
3: Ingin lagu apa hari ini?
5: Bisa request ya.
3: Mau yang mana?
5: Kalau bisa dari Ike Nurjana.
3: Boleh.
5: Munafik.
3: Oke.
5: Iya, salamnya buat Mbak Lili yang masih tugas. Barusan ada Evi, ada Faru Karisma juga, ada Putra Setia, ada Anwar, Jeki Arindi. Buat ke semuanya aja, tanpa terkecuali kompas persahabatan selalu.
3: Iya.
5: Ya buat mbaknya makasih ya atas waktunya.
3: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
3: Yuk, waalaikumsalam warahmatullah. Next, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tidak menjawab. Boleh di WhatsApp dulu nih. Halo Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben pas awal-awal nih Mas Yuda.
6: Soalnya yang pertama sih lebih baik buat aku gitu, tapi nggak kebagian tadi gitu kan.
3: Oh, okay.
6: Jadi meskipun nomor tiga pun ya katanya orang Jepang dijek aja gini.
3: Kabar
6: baik nang.
3: Alhamdulillah, Mas Yuda juga ya.
6: Oh, kalau panas sih ya mungkin sama gitu ya. Mm-mm. Soalnya kita memang satu rumpun gitu non ya.
3: Betul.
6: Panasnya ini luar biasa, kalau malam ya dinginnya juga luar biasa.
3: Ya. Yeah.
6: Jadi ya biar agak sedikit adem kita mendekat aja sama non diri saja gitu ya.
3: Siap.
6: Biar apa namanya non ya?
3: Biar meleleh bahagia.
6: Sebenarnya saya nggak ngobrol itu, soalnya saya kemarin-kemarinnya minta itu kan. Hmm. Soalnya sih mau request lagi gitu.
3: Langsung tanpa bilang saya kasih coba, gimana tidak sehati.
6: Ya udah, apa namanya ya, memang sampean itu number one non gitu non ya. Jadi ya saya terima kasih untuk Nonani ya, yang memang sudah mengabulkan request saya yang kemarin-kemarinnya. Dan baru rilis sekarang gitu.
3: Ya.
6: Saya tunggu lagunya, soalnya lagu itu booming sekali non.
3: Ya. Sambil goyang ya, janji. Kenapa? Sambil goyang. Janji sambil goyang ya.
6: Biar nanti sampean tahu itu kalau saya goyang.
3: Oh, di video.
6: Kita fashion nanti aja non. biar sama-sama tahu kita sama-sama ya, goyang gitu kan.
3: Oke. Okay.
6: Tempatnya gue yang halo.
3: Iya, putus-putus.
6: Karena aduh kok putus non ya,
3: karena
6: udah semuanya aja non ya.
3: Siap.
6: Kayaknya di jaringan gak mendukung ini non. Yep. Untuk penjenengan yang makasih, mudah-mudahan hari ini lebih cantik di kemarin.
3: Amin.
6: Lagunya saya tunggu, dan untuk semua ya sudah non. Assalamualaikum.
3: Yo, waalaikumsalam warahmatullah. Tumben putus-putus suaranya, tapi masih bisa terdengar jelas lah. Terima kasih Mas Yuda ya, kompak selalu deh untuk semua yang ada di Kartuluk. Nih saya kasih deh Valen dan Milanya. Requestnya sama Mbak Ani ya, katanya mau diputar besok. Ya ini saya putar ya, meleleh bahagia. Terus semua yang request lagu ini juga nikmati bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya...
3: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
5: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
3: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Masih lanjut perjalanannya, mendengar lewat jalur telepon. Anda bisa bergabung ya, 662317 ataupun 665396. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pro dangdut, dangdut adalah kita.
1: Odi boleh.
2: Odi boleh, Mas Jebrianto sekarang ada di tengah Sabeba.
1: Sambil joget-joget ya.
2: Iya, joget-joget anono Valento Mila. Ada gue pun potong kopi.
1: Aduh.
2: Sambil nyiram, sambil ya joget ya, nabui kopi daun mas. Kebesak. Ya, jadi ngaji ya. Radio RRI di Sabeba.
1: Tak panas. Tak panas.
2: Kami cari berbesang ini lagi RRI.
1: Asik.
2: Mantap, Pak Pole Panyerah. Aduh, saya dari Cimenek. Sangat merdu sekali suaranya.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, kayak suaranya Mbak Mila. Kalau ini mau nyanyi, kalau ini jangan ngasih. Sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat, Mas Jefrianto juga ya.
2: Oh, Mas Jefrianto sudah keringatan, Mbak.
1: Iya.
2: Alhamdulillah, semoga petani tembakau di Pamekasan semoga berhasil, Mbak ya.
1: Amin.
2: Ini semoga cuacanya ini mendukung, Mbak. Lagunya tinggal apa nih, Mbak?
1: Masih banyak. Mau Petualangan Cinta Hamdana Titi, Setelah Jumpa Pertama Ida Laila, Gak Pernah Cukup Denny Caknan.
2: Yang pertama, Mbak?
1: Siap.
2: Dari Hamdana Titi ya?
1: Boleh.
2: Mau nanya, Mbak, Hamdana Titi ini sudah meninggal, Mbak ya?
1: Masa ya? Belum lah.
2: Kalau di televisi itu acara meninggal, Mbak.
1: Acara.
2: Apa sakit gitu ya?
1: Oh iya. Nah, nanti saya cek ya.
2: Oh iya, iya. Cuma saya mendengarkan di menonton di televisi itu, Mbak.
1: Oh iya, iya.
2: Iya. Alhamdulillah. Semoga Kabupaten Pamekasan, Pamekasan sama Sumenep. Ini Sumenep ini ada nanti ada pendatang baru. Nanti artis yang bernama Daniel yang dari Masa Lembu. Ini semoga mewakili Imam Esarifin nanti, Mbak, ya, di Indonesia, Mbak.
1: Oh.
2: Semoga lolos ini, Mbak.
1: Amin.
2: Karena suaranya sangat sangat bagus sekali.
1: Iya.
2: Ya, salamnya buat semua fan-fan RRI. Salam kompakan dari Mas Jefrianto.
1: Amin.
2: Semoga diberi kesehatan dan banyak umur. Buat penyiarnya, semoga cepat-cepat naik haji, Mbak, ya.
1: Insya Allah, amin.
2: Iya, sama-sama, Pak. Sama Pak Jibranto nanti.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah saya cek ternyata.

0: Assalamualaikum. Ganti
1: Waalaikumsalam.
0: acara kita.
1: Mbak Sofi.
0: Iya, bersama Mbak Ririn ya.
1: Siap.
0: Iya, lama ini nggak gabung sama Mbak Ririn. Bukan nggak gabung, lama nggak gabung gitu Mbak
1: Nggak
0: Ririn.
1: ketemu ya?
0: Nggak, memang lama kok.
1: Oh ya, ada acara apa?
0: Ini nggak ada sesuatu lah gitu.
1: Siap, siap, siap.
0: Iya deh. Lagunya ada apa, Mbak Ririn?
1: Sudah di request Hamdan ATT, lainnya ada Ida Laila, Deni Caknan, Alvina. Mau yang mana?
0: Ida Laila aja deh, Mbak Ririn ya.
1: Boleh.
0: Salamnya ya. Barusan aja ada Jeffrianto ya, selamat siang. Juga ada Bunda Yuni, ada Arinda juga. Halo Mas Wawan. Ada Romi juga. Ada Farid ya juga ya, ada JA, ada Diki Anggara juga, ada Bunda Fathur, Mama Intan, ada Evi, Suci, dan siapa itu? Bu Irma juga gitu, dan Putra Setia juga ya, Pak Dirin ya,
1: Yeah.
0: makasih. Asal lagunya dukung yang Ida Laila,
1: Siap.
0: makasih ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut berikutnya, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapakah di sana?
2: Dari Mekah, sambil pada.
1: Siapa ya? Dengan siapa, Bapak?
2: Maya ya, Ustaz.
1: Oh, Mayo ya. Di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Adalah Ani Purnama.
1: Ini Ririn loh yang siaran.
2: Oh, Mbak Ririn kok sama suaranya ya?
1: Sama, sama
2: Sama.
1: perempuannya.
2: Mbak Ririn dengan Ani Purnama.
1: Mirip
2: Lagunya tuh sama.
1: suaranya.
2: Mirip ya, mirip. Tapi
1: Oh.
2: bukan saudara ya?
1: Bukanlah. Kalau dari
2: Oh.
1: Nabi Adam kita saudara.
2: Oh ya, saudara. Ya, semuanya tahu.
1: Oke. Sehat Pak Mayo ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Lama
2: Baru
1: tidak
2: kamu.
1: bergabung nih.
2: Iya, lama, lama. Pokoknya kemarin mau gabungan di karaoke dangdut. Udah ada jamnya katanya.
1: Oh, tak kacapok.
2: Tak kecapok.
1: Oh ya sudah, untung hari ini masuk.
2: Ya. Lagunya Ida Laila itu aja.
1: Oh ya, siap.
2: Ya, biar nggak repot-repot sama Mbak Riri.
1: Oh tidak repot Pak Mayo ya.
2: Salamnya untuk Mbak Riri aja ya.
1: Siap, makasih.
2: Terima kasih dan semoga sehat dan afiat.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Pak Mayo ya sudah menyempatkan ya untuk bisa bergabung lewat kesempatan Pro Dangdut hari ini. Dangdut adalah kita.
3: Sumenep siang ini.
4: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja dari PT Bank Syariah Nasional tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan akses ke tautan yang beredar, hasilnya mengarah laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pelamar untuk melakukan pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melansir dari akun Instagram resmi milik Bank Syariah Nasional @connecttwinbsn, tidak ada informasi resmi maupun pembukaan lowongan kerja yang sedang dibuka oleh bank tersebut. Informasi resmi mengenai lowongan pekerjaan bisa diakses melalui laman resmi milik Bank Syariah Nasional pada situs jobs.talentik.id.
4: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
5: Pro 1, kanal info.

0: Halo masyarakat Sumenep, kini pembayaran PBB P2 semakin mudah dan praktis. Mulai tahun 2026, pembayaran dan pencetakan ESPPT PBB P2 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ePBB Kabupaten Sumenep. Layanan ini dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Caranya mudah, buka website epbb.sumenepkap.go.id, pilih menu sesuai kebutuhan, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, lalu lakukan pembayaran melalui kris. Untuk pencetakan SPPT, cukup menunjukkan bukti pembayaran di desa atau kelurahan. Mari bayar PBB P2 tepat waktu. Pajak Anda kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Satu sentuhan digital, pelayanan jadi mudah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Nah, ajo dah kawai siku haga aku nyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerji. Kek mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakainya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yuk. Yuk lo jutaan. Ih, kira budak amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
2: Allah Susi, mak bantu koroniku.
1: Iyo, mak bantu mak bangi. Wih, jemaat tetangga masa kau mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
1: Masa?
2: Ya Allah, bejuntai kaji Allah.
1: Iyo lah.
2: Nangar tancep.
1: Lau ya.
2: Lau Susi, beli di apa niku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku gue kerja sekali keren gue kerja mangan dari pasar-pasar biasa wani di mall.
2: Hargalan yang beli kok kajong kok?
1: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal regani. Harga pandai gue pirah gani sa. Bujuta-jutaan pokok ne.
2: Mahal.
1: Iya mawat jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jesa kabel tebang gak kena tanu riba.
2: Jantung bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat. Sombong ne na uzubillah min zalik. Amit-amit mutang-mutang ane. Sepenti kelihatan glamor kini kuat tuh.
1: Kasako tetangga no. Panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kabo lagi hituk ya gambeli ko enggom ni. Ya walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
3: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
4: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
5: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
4: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
5: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
4: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
5: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
6: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
4: Jangan ya, deh.

0: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenang.
1: Selamat 1,3 FM Persatu RRI Sumenang, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut terus perjalanan Prodangdut hari ini, mendengar. Kembali saya undang Anda yang ingin bergabung ya, 662317 ataupun di 665396, boleh juga di 0811334501. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Siapakah di sana?
2: Dengan Irma, Mbak.
1: Wah, kabar baik, lekung Mbak Irma.
2: Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Ririn gimana?
1: Di sini juga saya sehat, aman semuanya.
2: Ya, semoga sehat sekeluarga ya, Mbak.
1: Amin, terima kasih.
2: Lagunya tinggal apaan, Mbak?
1: Masih banyak. Ada Kangennya Alvina, Putri Jubi dengan Terlena Lagi. Ada Mimpi di Atas Mimpi, Eni KDI. Mau yang mana?
2: Kangen aja.
1: Siap.
2: Lagunya, salamnya ya.
1: Untuk siapa?
2: Salam yang berdana buat Mbak Ririn. Selamat bertugas ya. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Juga ada Batokun Sabo ya, Mbak. Ya, baris, Mbak.
1: Oh ya.
2: Dan juga ada Kepiti Anggara. Ada Mbak Cempaka Ayu ya. Ada Mama Susana. Juga ada Arindi Jeki. Ada Mbak Suci. Ada Abah Suni. Pokoknya salamnya ke semuanya, Mbak.
1: Ya.
2: Terima kasih atas waktunya, Mbak Ririn.
1: Sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kembali, Mbak Irma di Lekung. Kompak selalu ya untuk keluarga di sana. Lanjut berikutnya. Halo, Prodangdut.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa nih?
3: Dari Lekung, ganti ke Kolor.
1: Wih, Mbak Susana.
3: Lama tak berjawab-jawab sama Mbak Ririn, dari kerong sampai kering loh Mbak Ririn.
1: Sekarang ketemu, jadi berjumpa semu.
3: Iya, nampai kerong ini Mbak Ririn.
1: Iya.
3: Lama banget saya gak berjawab-jawab sama sampean itu.
1: Sih, ongkuan.
3: Iya, saya sehingga pacaran itu, ambil gelu tak ketemu Mbak Ririn.
1: Rindu itu berat ya.
3: Rindu berat.
1: Iya.
3: Gimana punya kabar Mbak Ririn?
1: Sehat Mbak Susana juga ya.
3: Ya alhamdulillah sehat. Kalau panas sekarang semuanya panas ya.
1: Iya, tapi hati tetap harus celep.
3: Hati tetap dingin. Kalau di luar panas, hatinya di dalam harus dingin.
1: Iya, sabar.
3: Tapi ada panas Ririn.
1: Kita punya Kangen, ada Terlena Lagi, Mimpi di Atas Mimpi. Mau yang mana?
3: Menter amin, pay itu orang mas ya.
1: Cepen malam. Ini
3: Kangen, pay Mbak Ririn.
1: Siap.
3: Pay Kangen ini ke Mbak Ririn ini.
1: Siap.
3: Salamnya ya. Yang pertama tentunya buat sampean selaku sang pandu siar. Selamat siang, jelang sore, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat. Barusan ada Irmo ya. Aja guna-guna nyior itu.
1: Ya.
3: Terus ada Pak Diwa Suraing, saya kehilangan Bu Nelanyi. Ada Faruk, ada Suci, ada Jeki Arimbi. Terus ada Bu Fathor, Mama Intan juga ditunggu gabungannya. Putra Setia juga Anwar. Ada Farid, ada Lia. Pokoknya ke semuanya aja. Oh ada Cempaka tadi ya. Pokoknya ke semuanya aja, salamnya salam kompersa selalu, kompak persahabatan di udara maupun di darat.
1: Okay.
3: Juga ada Pak Kuda Laut, ada di Talang Siring sana, ditunggu gabungannya juga kalau bisa. Buat sampean, makasih waktunya.
1: Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Susana Kanjeng Doso. Lanjut di belakangnya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mbak Ririn?
0: Alhamdulillah walafiat. Mas Sukron juga ya.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ririn.
0: Ya.
1: Semoga tetap selalu sehat semuanya ya, Mbak ya.
0: Amin insyaallah.
1: Bagaimana cuaca, Mbak?
0: Panas.
1: Panas.
0: Pol.
1: Biasa. Bukan panas, bukan hanya panas, panas gitu. Setelah mak kamu sih macam panas, dari panas.
0: Iya.
1: Aduh, alhamdulillah kita bisa gabung kembali ya, Mbak Ririn ya.
0: Iya.
1: Di acara Pro Dangdut. Lagunya ada apa, Mbak?
0: Kita punya Kangen, Alvina, Kangen. Terlena Lagi, Putri Jubi, Mimpi di Atas Mimpi, NIKDI.
1: Apa ya? Kalau bisa, yang Mimpi di Atas Mimpi itu.
0: Boleh.
1: Salamnya ya, Bang.
0: Untuk siapa, Mas Sukron?
1: Ini buat Mbak Ririn. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan juga salamnya ada Mas Diki Asmara, ada Kuda Laut, ada Bang Dewa Surayi, juga ada Wanda, ada Rindi, juga yang dari Pamekasan semuanya ya. Kuda Laut. Juga ada Mas Anwar, ada Herman, juga ada Mas siapa itu? Riki Anggara,
0: yeah.
1: Mbak Indah, Mbak Put, nah siapa itu? Mbak Indah, semuanya tanpa terkecuali ya, Mbak ya.
0: Siap.
1: Yang nggak disebut sekarang, semoga di lain waktu bisa disebut kembali gitu.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya ditunggu, Mbak.
0: Siap, aman.
1: Lagunya spesial buat Wanda. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga. Buat Mbak Ririnnya.
0: Ya.
1: Terima kasih, mari. Assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Mas Sukron.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dangdut, Prosato RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut
0: adalah kita.
2: Lanjut lagi perjalanan Pro Dangdut, mendengar masih ada kesempatan untuk Anda yang kembali ingin bergabung ya. Halo Pro Dangdut.
3: Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Sehat Mas Wawan?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Ririnnya sehat ya?
2: Sama-sama, saya juga walafiat.
3: Enggak, kedengerannya enggak begitu semangat.
2: Mak bisa wah.
3: Iyalah, malah sejak tadi sudah semangat, biasanya semangat.
2: Jadi harus push up gitu ya, biar semangat gitu. Harus ya bukan, ngomongnya ngos-ngosan gitu.
3: Ya bukan gitu. Biasanya enak dengerannya itu.
2: Oh sekarang gak enak
3: hari
2: ya?
3: Hari ini. Kayaknya loyo gitu.
2: Wah, saya gak harus, semangat. Harus minum saya. Vitamin.
3: Sehat ya.
2: Alhamdulillah, walafiat Ririnnya. Makasih Mas Awan.
3: Oke, sehat terus.
2: Iya, alhamdulillah, insya Allah sehat terus. Mas Awan juga ya.
3: Ya, amin kalau saya. Insya Allah sehat terus.
2: Ya.
3: Oke, lagunya apa itu? Tinggal apa?
2: Ini terakhir sudah ini.
3: Oh, terakhir ya sudah.
2: Iya.
3: Salam ya. Terutama buat Mbak Ririn sehat terus.
2: Tanya amin.
3: Dimurahkan rezekinya Mbak. Tapi ada Cempaka, Putih Asmara di Ganggara, Balin, Mbak Yuni. Dan oh ya Cempaka tadi itu Cempaka. Matur nuwun ya Mbak ya.
2: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komak juga untuk semua keluarga di Pamekasan ya. Mas Owan tetap semangat katanya. Ya, lanjut lagi berikutnya. Halo Pro Dangdut.

0: Dangdut adalah kita.
1: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ah, di mana kabarnya, Pak Ani?
0: Ini Ririn loh yang siaran.
1: Gue lagi siaran ya. Ini saya tak mempergunakan FM, tapi mempergunakan radio AM gitu.
0: Oh, di mana posisinya?
1: Karena antenya putus gitu lah, Pak Ani.
0: Posisinya di mana nih?
1: Posisinya di Pemekasan tetap dong.
0: Siapa
1: tapi
0: ya?
1: Tapi radio AM RRI Semenap, kayaknya nyampenya minim gitu.
0: Oh iya, kalau AM. AM ya, kebanyakan ke Kepulauan.
1: Jelas dan gamblang gitu.
0: Iya.
1: Sehubungan antinnya putus, terpaksa saya mempergunakan AM gitu lah. Iya.
0: Pakai HP bisa, Pak, digital.
1: Oh, kalau pakai HP tak bisa, Pak Ani, karena tidak apa ya, antara masuk bentar masuk itu tak bisa gitu kalau pakai HP gitu.
0: Bisa, Pak.
1: Tapi kalau pakai radio kan bisa gitulah. Salam ya.
0: Iya, untuk siapa?
1: Salam yang pertama untuk Pak Aninya, selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Bang Sahdan, Mbak Irma, Mbak Evi, Mbak Suni, Dewa Suraying, Mama Intan, Om Boan. Kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Ya.
1: Lagunya ikutan aja karena waktunya sudah mepet ya.
0: Siap.
1: Yuk, assalamualaikum Pak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Padahal saya mau bilang yang siaran itu Ririn Pak, bukan Ani. Tapi tak apa-apa lah ya, sama saja. Yang penting menghibur dan senang sekali saya bisa menemani semuanya. Lanjut lagi, halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan?
2: Dengan Farid, Pak Ririn.
0: Sehat Mas Farid?
2: Alhamdulillah.
0: Tumben nih masuk di terakhir-terakhir nih, biasanya di awal kalau Mas Farid.
2: Ini masuk-masuk mencet dari awal hari ini.
0: Akhirnya bisa masuk di akhir ya.
2: Alhamdulillah. Ya, langsung salam-salam udah mepet.
0: Untuk siapa?
2: Terus ada apa hari ini?
0: Lagunya terakhir, ntar lagi Ika Nurjana nih yang request.
2: Oh, yang di request Mbak Ica itu.
0: Betul.
2: Ya. Salam-salam ya.
0: Untuk siapa?
2: Yang pertama buat Pak Ririn, selamat berduka selalu.
0: Ya.
2: Yeah. Terus ada Roni. Pak Ririn, Ron, bukan Mbak Ani.
0: Roni Sanjaya.
2: Ada Bang Wawan. Ada Pak Evi, ada Pak Suci, Pak Ibu Cempaka. Ada Pak Iim. Terus ada Ibu Fathor. Ada Pak Dio Seraying, ada Pak Rukadisma. Ada Putra Setia Anwar. Ada Adila juga, selamat sore. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
2: Buat hari-harinya terima kasih. Selamat
0: sama-sama. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali. Dan tentunya pendengar tentu sudah jumpa kita hari ini yang lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang sudah bergabung juga terima kasih. Yang belum berkesempatan jangan khawatir, besok akan kembali hadir di jam dan frekuensi yang sama. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Diinformasikan untuk adzan asyar wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat. Saya Ririn Rizkyanti undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu, mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah infak. Ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ya, seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimu. Nabi yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS menjawab, salat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, salat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah pahala-pahala. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa AS, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah bisa. Sedekah. Meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi saudara membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
1: Pro 1 RRI Sumenang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di Sumenang sore hari ini. Refka hadir di edisi hari Senin 6 Juli 2026. Yang pasti di UMKM Bicara sore hari ini kita akan membicarakan tentang program, ragam program pelatihan untuk UMKM. Sudah tergabung bersama kami di via Zoom ada Bapak Sobis Anso Asror, AMD, Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi UPT BLK Sumenep. Refka langsung sapa. Selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore, Mas Rifki.
1: Alhamdulillah, sehat, Refka. Ya, Refka. Sore hari ini sehat, Pak? Ya. Alhamdulillah, sehat ya, Pak, ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, kita akan bicara tentang ragam program pelatihan untuk UMKM nih, Pak. Dan yang pasti banyak UMKM yang punya semangat usaha yang terkadang terkendala dengan skill mereka. Mungkin kira-kira menurut Refka panggilnya pernah apa nih, Bapak Sobis atau lebih akrab dipanggil
2: siapa? Ya, boleh saja. Oke, Sobis Asrar sih, Mas.
1: Oh, Sobis Asrar ya. Baik. Kira-kira seberapa penting sih, Pak, kalau pelatihan ini untuk teman-teman UMKM?
2: Siap, siap. Oke, terima kasih, Mas Eka. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak mungkin untuk RRI Pro 1 Sumenep ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi informasi. Kami berharap juga bahwa masyarakat semakin mengenal berbagai layanan pelatihan yang kami selenggarakan, Mas FK. Memang BLK Sumenep ini sudah berdiri dari tahun 1983, Mas. Tapi ternyata banyak masyarakat yang juga itu yang masih belum tahu, ya, terutama siswa-siswa kami itu, kalau apa namanya, itu banyak yang rata-rata dari sekitaran kota saja, Mas. Jadi kurang menjangkau ke apa namanya, area luar kota. Mereka setiap kali kita tanya, tahu BLK Sumenep, apa itu BLK? Seperti itu. Ya, jadi untuk UMKM, Mas, ya, terus terang saja bahwa alumni kami juga banyak, Mas, yang buka usaha UMKM. Sebelumnya saya belum kenalan nih, Mas. Saya kenalan dulu, saya Sobis Asror sebagai Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi di UPT Balai Latihan Kerja Sumenep, di mana di sini kami bertanggung jawab sebagai mengatur untuk pelatihan kerja yang jadi BLK Sumenep, seperti itu. Kembali ke pertanyaan tadi bahwa UMKM, jadi tentunya, Mas, seperti kita tahu bahwa dalam membuka usaha itu semangat saja kan kurang ya, Mas, ya. Semangat itu kurang, bahwa membangun usaha biar kita mampu bersaing itu bagaimana. Makanya di sini adalah di Balai Latihan Kerja Sumenep, melalui pelatihan ini, pelaku UMKM ini dapat memperoleh pelatihan, baik itu teknis, dan juga memahami bagaimana standar mutu sebuah produk, lalu juga bisa meningkatkan produktivitas kerjanya, serta mampu menghasilkan produk yang lebih bernilai jual, Mas Rifka. Selain itu juga, pelatihan juga dapat ini, Mas, meningkatkan kepercayaan diri bagi pelaku UMKM, biar apa sih, dia dengan kepercayaan dirinya itu dia bisa mengembangkan usahanya dengan lebih secara berkelanjutan, seperti itu, Mas Rifka.
1: Baik, yang pasti kalau kata Pak ini ya, Pak Sobis Asror tadi, hanya di lingkungan kota aja yang tahu. Ya mungkin ini cuma jadi pertanda BLK ke utara, BLK ke timur, tapi kantor BLK itu apa sih, ya kan?

0: hanya hanya sebagian orang, sebagian orang tuh tahu hanya lokasinya, ini BLK nih, ini BLK, padahal di dalamnya itu ada pelatihan-pelatihan yang mungkin saat ini yang ini Refka tahu itu mulai lepas sekolah ya. BLK itu memang dikenal dia mengasah skill untuk ini bisa mandiri untuk berwirausaha. Kalau sekarang kan namanya beda UMKM. Kalau di 2000-an tuh 2000-an itu kan wirausaha ya, Pak. Dan kira-kira kalau sekarang yang sudah yang saat ini di UMKM itu program apa saja, Pak, yang diadakan di BLK sendiri?
1: Oke, baik. Sebelumnya seperti ini, Mas Eka. Khusus untuk dari BLK total, BLK Provinsi Jawa Timur, itu total di seluruh Jawa Timur ada 16 UPT Balai Latihan Kerja. Nah, ada beberapa BLK itu difokuskan, nanti outputnya adalah ke UMKM, Mas, rencananya. Jadi, rencana ke depan bahwa BLK, nah, yang seperti yang kita bicarakan, BLK Sumenep itu akan difokuskan ke UMKM. Bukan berarti kita tidak mengakomodir industri yang ada di sekitaran Sumenep, Mas ya. Seperti kita tahu, memang industri di sini kan minim ya, Mas ya. Makanya lebih besar itu ke UMKM, ke sektor UMKM. Makanya insya Allah beberapa waktu ke depan akan lebih banyak difokuskan ke pelatihan untuk mengakomodir kebutuhan sektor UMKM. Nah, ini kita kenalkan dulu macam-macam pelatihan yang kita selenggarakan, yang kebetulan memang rata-rata cocok untuk teman-teman UMKM, Mas. Di antaranya kita ada baru jalan nih, Mas, dari tahun kemarin. Kita total jalan sampai sekarang itu kalau tidak salah baru 4 kelas itu ada barista atau peracikan kopi kue. Ini Mas Refka, asal sama yang tahu, dari alumni kami hampir 100% itu terserap ke industri UMKM, Mas. Mungkin kafe-kafe yang ada di Sumenep bisa ditanya, mungkin alumni di sini ada alumni BLK nggak? Pas mungkin ada. Dan ada beberapa juga yang mendirikan mandiri, Mas, menjalankan usaha sendiri. Lalu berikutnya ada salah satu favorit kejuruan unggulan kami, ada tata rias kecantikan. Di sini diajari materi rias kecantikan sehari-hari dan juga manten, Mas. Manten seperti kita tahu di Sumenep hampir setiap hari itu ada karnaval ya, atau TK saja sudah wisuda, Mas ya. Seperti kita tahu harganya juga lumayan. Alhamdulillah juga kami akomodir dan alumni kami juga belum lulus saja dari BLK itu sudah banyak menerima orderan job lah, Mas, untuk nge-make up. Itu yang rias. Berikutnya ada juga pembuatan roti dan kue. Nah, ini yes, kalau dibicarakan lebih ini lagi ya, Mas ya. Alhamdulillah mereka selain pelatihan juga didukung mereka pada saat pelatihan untuk berwirausaha. Dan ada alumni kami bahkan mensupport ke salah satu apa namanya toko roti terkenal di Sumenep. Produknya dijual di situ. Ada. Jadi itu pembuatan roti kue. Di antara yang lainnya juga ada pembatik. Tentunya kita tahu Sumenep juga salah satu penghasil batik nasional dan kualitas batik dan motifnya kita tidak kalah dengan daerah lain. Ada juga, nah ini sebagai support juga untuk UMKM ada desain grafis. Ya, ada desain grafis, ada juga Practical Office Advance, itu bahasa kerennya ya, atau bahasa gampangnya operator komputer. Nah, kami juga betul, ada juga servis sepeda motor, ada juga teknik perawatan AC, ada juga pengelasan, dan juga ada instalasi listrik. Nah, seperti itu.
0: Saya juga agak kaget, sebanyak ini ya, yang mungkin familiar, familiar yang orang-orang sekitar itu tahu, mungkin dari Refka sendiri sih yang tahu, mungkin itu hanya tata rias dan bengkel, yang mungkin teknik ini mesin ya, Pak ya, yang sekarang sudah ada tren yang kekinian menjadi barista juga. Sudah tersedia pelatihannya di BLK. Wow, keren. Kalau di antara itu, Pak, yang paling diminati oleh masyarakat Sumenep itu yang mana?
1: Oke, nah seperti kita tahu tadi saya omongkan, salah satu menjadi kejuruan unggulan di kami, ya, rias mas, rias kecantikan. Seperti mungkin Mas Refka tahu, tarif rias di Sumenep ini lumayan murah apa mahal, Mas, kira-kira?

0: lumayan mengeluarkan duit lah kalau
1: saya kan asli Surabaya dulu nih. Kalau nggak salah 6 juta itu sudah sama kuade, Mas. Ternyata di sini untuk make up saja itu rata-rata mengeluarkan duit 12 juta, Mas ya. Saya kaget. Betul. Itu pun satu gaun ya. Itu satu gaun. Jadi rias lumayan peminatnya tinggi sekali, makanya dalam satu tahun itu bisa lebih dari 6 kelas yang kita jalankan untuk rias. Peminatnya tinggi sekali. Berikutnya roti dan kue, itu juga tinggi sekali. Wow. Memang JP-nya yang roti kue ini agak pendek, Mas. Paling pelatihannya itu kurang lebih satu paketnya itu. Ada yang 14 hari, ada yang 18 hari. Makanya di situ paket pelatihannya kita paling banyak itu pembuatan roti dan kue. Lalu berikutnya menjahit. Nah, menjahit mungkin katanya di Sumeneb juga. Alumni kami mungkin ya. Mungkin di beberapa tempat alumni kami untuk menjahit. Kebanyakan. Ya, ada desain grafis, lalu operator komputer itu tadi yang practical office expense. Nah, selain favorit itu tadi, Mas, kalau boleh diizinkan ada waktu juga, saya ingin menyampaikan. Yang kurang diminati padahal itu saya kira itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Sumeneb padahal ya. Salah satunya adalah teknik pengelasan sama teknik perawatan AC, Mas. Hampir setiap rumah sekarang ataupun kantor kan ada ya AC. Ya, itu betul. Masyarakat itu kurang minat padahal peluang usahanya saya kira cukup tinggi sekali. AC sama las itu, Mas. Dengan modal yang kecil tapi kita bisa kalau berani membuka usaha jasa. Insya Allah jalan sih saya kira seperti itu Mas Revda.
0: Iya, yang menjadi tren dari dulu itu memang ada teman Revda itu sampai sukses. Ya alumni BLK sih, dia tata rias juga, menjahit juga kebanyakan dari sana. Yang mungkin dapat manfaat yang luar biasa gitu ya Pak ya. Tapi ada peluang juga kata Bapak tadi, pengelasan dan ini untuk servis AC. Ini juga menjadi peluang ya untuk masyarakat Sumeneb yang mau buka usaha dengan mandiri ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau kita sudah minat, kita sudah tertarik dengan hal ini, yang mungkin banyak orang tidak tahu tentang bagaimana sih syarat tuh masuk BLK, apa saja sih yang dibutuhkan, kapan sih kita dapat infonya dari mana? Kebanyakan kan ini masih kurang lah menurut Revka, yang mungkin orang tahu hanya kalau BLK itu tahu semuanya, tapi isinya ini orang masih belum banyak mengenal ya Pak ya. Gimana nih Pak?
1: Sebenarnya untuk akses ke BLK kami sekarang kan sudah trennya kan semua coba online, Mas ya. Untuk mengetahui di mana BLK bisa akses di Instagram kami, UPT BLK Sumeneb, bisa di search saja itu langsung muncul UPT BLK Sumeneb, ataupun TikTok. Kita lumayan sering FYP sih kalau untuk TikTok maupun Instagram, Mas, di konten-konten kami. Di situ juga mungkin mengenal promosi pelatihan kami ataupun sekaligus bagaimana sih cara pengen ikut pelatihan di BLK kami atau pelatihan apa yang akan dibuka. Memang Mas kita berbeda dengan sekolah, Mas ya. Kalau sekolah kan tiap kalau sudah masuk ke semester kan jalan terus tiap hari, Mas ya. BLK itu berdasarkan tahap. Jadi kalau anggaran sudah siap kita laksanakan. Cuman tidak sewaktu-waktu, Mas. Jadi ada planning direncanakan rata-rata mulainya itu bulan Maret. Dan pelaksanaan total pelaksana itu 2-3 bulan. Ya seperti itu terus tahapannya. Nah, mungkin untuk masyarakat di Sumeneb bisa akses Instagram kami UPT BLK Sumeneb. Nah, ini Mas untuk peserta pelatihan kami itu tidak hanya untuk masyarakat Sumeneb tapi seluruh warga negara Indonesia. Pelatihan kami Mas last tadi seperti saya bilang kan minat dari masyarakat Sumeneb itu minim ya. Jadi peserta kami saat ini ada pelatihan. Pesertanya ada yang dari Bogor, Mas. Ada dari Gresik, kalau Gresik masih dekat lah. Masih lalu dekat, ada ya. Dari Jawa Tengah juga. Jadi luar biasa. Malah masyarakat Sumeneb yang agak minim. Justru yang banyak peminatnya dari luar daerah.
0: Jadi kurang kurang ya mungkin karena tidak tahu ya mungkin kurang pengetahuan ya mungkin kurang tertarik gitu ya Pak ya. Nah di momen hari ini mungkin seluruh masyarakat Sumeneb bisa kalau bahasa mudanya itu kepoin lah, bisa cari-cari, bisa tahu cari informasi. Pak Bapak tadi sudah menjelaskan bahwasanya kita punya Instagram dan TikTok yang mungkin semua orang itu hari ini ya pegang TikTok ya.

0: Nah, untuk mau tahu lebih jelasnya, langsung lihat dan bagaimana sih BLK itu ya, Pak ya. Nah, ya, selain itu, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, ini peserta ini dikenakan biaya atau tidak, Pak? Kalau ikut pelatihan di BLK.
1: 100% gratis, Mas. Tanpa dipungut biaya apapun. Tapi di situ juga peserta dapat benefit yang lumayan. Di antaranya nih ya, di antaranya makan siang gratis, Mas. Nah, makan siang gratis.
0: Udah
1: Jadi
0: udah
1: bukan
0: kayak
1: MBG
0: MBG ya.
1: tapi ya. Apa beda, beda. Itu juga apa namanya, satu kali sih memang Mas ya, satu kali karena pelatihan kita itu dari jam setengah 8 sampai jam sekitar jam 2. Jadi satu kali makan, dapat juga tas ransel, dapat juga seragam, dapat juga kaos training olahraga juga, dapat juga apa namanya modul, dan ini yang sering menjadi incaran oleh masyarakat yang peserta pelatihan, uang transport. Nah itu ya, uang transport di sini kan tujuannya, harapan kami sih bisa untuk modal usaha lah ya, meskipun kecil-kecilan, tapi kan alhamdulillah dimulai dari mau aja dulu kan, seperti itu. Jadi 100% gratis, tapi memang Mas Repka, bagi pelaku UMKM mungkin ya, atau mungkin industri yang pengen menyelenggarakan pelatihan sendiri, itu bisa kita tampung. Ada istilahnya namanya pelatihan swadana, Mas. Itu ada biaya, ada biayanya. Ya, seperti itu. Tapi apa namanya, kalau masyarakat semua membutuhkan yang gratis, gratis aja banyak. Ya, seperti itu. Kita tiap tahun rata-rata 16 sampai 30 paket pelatihan.
0: Wow, luar biasa. Ini harus dimanfaatkan loh oleh masyarakat Sumenep nih. BLK Sumenep itu bukan hanya membuat Anda menambah skill dari apa yang mungkin mau menjadikan usaha, tapi Anda juga diberikan pelatihan gratis, dan itu banyak hal-hal yang mungkin bisa didapat di situ ya, Pak ya. Luar biasa. Ya, kalau pengen tahu informasi lebih lanjut ya kepoin media sosialnya ya, Pak ya. Nah, kalau di bidang seperti roti itu, seperti las itu, mungkin ada yang lebih ke produksi, kira-kira sudah diasah nih ikut pelatihan skill untuk membuat roti dan lain-lain. Apa ini juga diberi pelatihan bagaimana sih memasarkan produknya, bagaimana sih memberikan arahan agar bisa diketahui untuk masyarakat luas? Ada nggak sih, Pak, di pelatihan itu?
1: Ya, tentunya ada Mas Yoka. Jadi mereka kan hampir tiap hari ya membuat produk. Jadi kejuruan apapun, tiap hari membuat produk. Nah, bagaimana cara produk itu dikenal oleh masyarakat? Maka mereka harus berani untuk memasarkan. Jadi seperti itu. Apa namanya, nyatanya ini kami contohkan roti kue. Ha, ini kebetulan ada satu produk nih yang tadi udah sempat saya makan nih, kalau boleh saya perlihatkan. Ini merupakan hasil siswa. Jadi tiap hari itu mereka itu keliling ke kelas-kelas, Mas, untuk memamerkan hasil produknya. Jadi di situ kami sebagai pegawai juga diberikan untuk sekedar incip hasil produk tiap harinya. Nah, untuk di luaran sana juga mereka open order langsung, Mas. Open order bahwa mereka memiliki produk ini, kalau memang pengen pesen juga bisa. Dan BLK selama mereka masih dalam konteksnya peserta pelatihan, silahkan kalau memang mau produksi di BLK, silahkan dijual. Nanti hasilnya untuk mereka sendiri, kami tidak ambil. Seperti itu. Jadi kami support. Jadi kami support itu di pelatihan apapun, termasuk di desain grafis. Desain grafis di sini juga ada namanya itu hasilnya MUK, gelas itu Mas, yang ada cetakan gambar-gambar atau kalimat-kalimat lucu, kaos, gantingan kunci. Itu juga mereka kami, ada kalanya kami konteskan, ayo siapa yang berhasil menghasilkan cuan yang paling gede, itu nanti yang dapat bonus. Seperti itu salah satu bentuk motivasi dari instruktur-instruktur kami. Seperti itu sih, Mas.
0: Wow, enak banget ya, kalau anak muda bilang tuh enak banget. Ini memang luar biasa, BLK, yang mungkin Anda semuanya tidak tahu. Hari ini Pak ini Pak Sobiis Asror itu memberikan banyak nih tentang BLK yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk semua masyarakat Sumenep ya, yang mungkin tidak menutup kemungkinan untuk di luar Sumenep juga bisa. Nah,
1: Bisa.
0: luar biasa. Yang jelas Refka juga baru tahu nih Pak dengan pelatihan yang luar biasa yang ada di BLK. Nah Pak, kalau kita bicara di era digital ini, kira-kira ada nggak sih Pak pelatihan lewat by Zoom mungkin atau
1: Nah.
0: dari live TikTok kah atau dari banyak kelompok ya, penggunaan media sosial lah intinya.
1: Oke, betul sekali. Sekarang lagi memang trennya sosial media Mas ya. Ini dulu, jadi di BLK nanti kemungkinan di mendekati akhir-akhir tahun antara bulan September Oktober Mas mau ada pelatihan baru yang mungkin di sini teman-teman UMKM juga boleh ikut. Silakan SMO atau Social Media Officer. Barangkali masyarakat butuh untuk cara membuat konten atau cara mengelola sosial media untuk memasarkan produknya. Silakan ikut. Nah, itu tadi ke pertanyaan nyambung ke pertanyaan sebelumnya bahwa memang di kami juga kami ajarkan untuk membuat konten. Sekarang kan masyarakat ada namanya Canva atau bahkan AI Mas ya.
0: Oh iya.
1: Tinggal kasih foto, kasih teks. Itu aja udah bisa membuat brosur, banner maupun flyer yang cukup menarik sekali untuk apa namanya bisa kita jadikan media pemasaran kita. Dan nanti akan ada pelatihannya secara khusus SMU. Terkait untuk pelatihan online, memang kita ada Mas, ada pelatihan online, ada juga rencana short course atau short pendek, pelatihan pendek itu kurang lebih sekitar 40 GP lah, itu kita short course pakai media online baik Zoom maupun Google Meet. Cuman untuk saat ini masih belum terlaksana, Mas. Karena fokusnya kami untuk pelatihan yang sekarang berjalan itu alhamdulillah kami diamanahkan cukup banyak paket bertumpuk-tumpuan, akhirnya belum sempat terakomodir. Tapi pasti nanti akan kita laksanakan seperti itu.
0: Satu saat ya.
1: Satu saat. Tapi untuk saat ini monggo, kalau memang berminat datang aja ke BLK atau bisa akses tadi Instagram kami, TikTok, tadi yang lupa saya sebut website kita juga Mas.
0: Website ya.
1: Website kita itu nginduknya ke Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Di situ ada bisa akses dari situ semua.
0: Kalau
1: itu,
0: mau
1: Mas,
0: kalau mungkin mau offline ya langsung datang aja.
1: Waduh, langsung datang sambil hanya lihat-lihat pelatihan kami. Monggo silakan.
0: Enggak sampai 10 menit dari pusat titik kota ya, Pak ya.
1: Nah, dekat sekali.
0: Baik Pak.
1: Cukup strategis pinggir jalan juga Mas.
0: Strategis ya. Orang-orang hanya bisa tahu wah, ini BLK ke timur, BLK ke utara, BLK ke selatan. Padahal tuh menuju jalan lingkar utara itu harus lewat BLK dulu ya kan.
1: Nah, memang kalau dilihat dari pinggir jalan Mas, kegiatan kita kan sepi ya. Karena yang depan
0: betul.
1: Kan memang kantor sama aula. Kalau nggak kalau ramainya pagi pada saat apel pagi. Tapi kegiatan kita itu di belakangnya kantor. Bengkel-bengkel kami ada di situ semua.
0: Baik, oke. Baik Pak Sobis, kalau kita mungkin lebih tertarik itu ada brand ambassador, ada public figure yang mungkin kita juga ikut tertarik. Oh ini loh contohnya, oh ini loh mendulang kisah suksesnya. Ada nggak sih Pak selama Bapak ada di Sumenep ini ada yang sukses dari mengikuti pelatihan BLK ini?
1: Ada.
0: Yang paling kalau kalau yang mungkin yang banyak Refka tahu, teman-teman Refka sih sukses. Yang artinya yang memang bombastis gitu ya semangat teman Bapak waktu ada di Sumenep.
1: Memang kalau bicara banyak, saya yakin banyak Mas ya. Cuman yang kelihatan memang kalau yang baru ketemu ada beberapa ya. Mungkin bisa kalau bisa akses ke YouTube kami, di YouTube kami juga ada pada saat itu kami membuat podcast dengan salah seorang alumni menjahit kami yang sudah sukses membuka usahanya sendiri. Dan juga ada kebetulan di dekatnya BLK di sekitaran jembatan di Pasar Bangkal. Di situ ada makeup artist ya, kalau nggak salah namanya Dian lah kalau nggak salah itu makeup artist. Salah satu alumni kami di bidang rias. Itu alhamdulillah sudah berjalan sukses. Terakhir kali tahun kemarin kami datangi ke sana, Mas. Hampir tiap hari itu ada nge-make up ke dia. Saya tanya, sebulan itu bisa sampai 4 kali. Saya tanya ke beliau, tarifmu berapa ya? Antara 3 sampai 6 juta. Sebentar, 6 juta itu kali 4. Lumayan gede ya kamu.
0: Wah.
1: Jadi kami sendiri kaget juga. Kami kaget juga. Ya alhamdulillah, jadi salah satu inilah kami cukup turut bangga, Pak,
0: Ya,
1: masyarakat.
0: ya, ya, ya.
1: Iya, jadi sebenarnya cukup banyak, Mas, cukup banyak,
0: Betul.
1: cuman nyebar banget, nyebar, nyebar seperti
0: Kalau
1: itu.
0: kalau
1: Ada
0: di
1: kalanya kalau siswa itu, Mas, pengen memperlihatkan kesuksesannya itu main ke sini, main ke sini ke BLK, ketemu sama instrukturnya, ngasih apa, ya apa seperti itu. Tapi ya, kami bangga lah seperti itu.
0: Iya, luar biasa. Itu salah satu ya pendengar apa pastinya itu banyak dari alumni alumni BLK yang mungkin saat ini mendengar dari
1: Salah satunya ini juga, Mas, kalau izin nambahkan sedikit. Pernah kami itu kunjungan ke salah satu dealer yang di situ ada bengkel bengkel ininya ya, bengkel otomotifnya juga. Awalnya kami di sana itu ketemu dengan satu orang alumni kami. Begitu kami mau pamit nih, Mas, ke satu orang tersebut, ternyata beliau baru cerita bahwa di lantai bawah itu ada 6 orang lagi alumni dari BLK Sumenep, Mas. Bahkan mungkin lebih, katanya seperti itu. Kami akhirnya duduk duduk lagi, kok nggak dari awal sampean bilang kalau di sini banyak alumninya. Jadi ternyata di situ karyawannya rata-rata alumni dari BLK semua, di semua kejuruan, nggak cuma otomotif, ada dari komputernya, ada dari yang lain-lainnya. Jadi alhamdulillah.
0: Baik, kenapa dinamain siswa ya? Mungkin ini adalah guru ya, yang mendulang suksesnya adalah siswanya ya. Dan penghasilannya cukup luar biasa, yang mungkin
1: Iya.
0: penghasilannya lebih lebih dari penghasilan
1: Punya.
0: gurunya. Baik,
1: Betul.
0: Pak, kira-kira apa sih Pak tantangan terbesar UMKM saat ini menurut Bapak sendiri?
1: Oke, UMKM di Sumenep ya, kata. Oh, ini, Mas. Baru minggu lalu kami itu kunjungan ke Balai Besar Batik di Jogja, Mas. Nah, ini beliau sempat menyatakan, saya kaget juga, bahwa di sana kan ada lembaga sertifikasi kualitas mutu dan lain sebagainya, SNI lah sebagainya. Seperti itu beliau menyatakan bahwa batik, salah satu batik di Sumenep, umumnya itu ternyata belum SNI menurut mereka. Padahal kalau kelihatan saya sih bagus-bagus saja. Lah, salah satunya di situ. Sedangkan di kami kan ada pelatihan batik, memang masih ada pelatihan batik. Jadi, oh ternyata PR kami masih banyak sekali untuk bisa meningkatkan kualitas. Nah, salah satu apa namanya tantangan kami adalah yaitu tadi meningkatkan kualitas sumber daya manusianya di umumnya, khususnya di Sumenep, umumnya di Madura, Mas ya, peningkatan kualitas SDM juga. Dan juga Sumenep ini masyarakatnya cenderung followers, ngikutin. Viral satu, ikutin. Jadi kurang adanya inovasi produk. Betul ya, Mas Raka ya?
0: Oh, jadi
1: Inovasinya itu
0: FOMO,
1: masih
0: FOMO ya kata bahasa sekarang ya.
1: FOMO, betul FOMO. Sedangkan FOMO itu kan nggak tahan lama. Itu yang
0: Betul.
1: sayang sekali. Lalu, jadi kurangnya inovasi di situ. Pemasaran digital juga saya kira masih minim. Kalau bisa kita cek Shopee ataupun Tokopedia, keripik kita aja loh. Ada kali saya ngecek keripik, salah satu merek keripik Sumenep, itu yang jual malah orang Jakarta, Mas. Orang Sumenep malah nggak ada. Keripik ini, salah satu keripik di Sumenep, saya iseng-iseng cari, yang jual kok dari Jakarta, Sidoarjo, Surabaya, kok masyarakat Sumenep tidak ada. Jadi pemasaran digitalnya itu juga, lalu kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar tentunya, itu ya yang harus kita hadapi. Makanya dengan pelatihan yang kami berikan, tentunya pelatihan kita kan berbasis kompetensi, Mas.
0: Ya.
1: BLK berusaha membantu meningkatkan keterampilan,
0: Keterampilan.
1: produktivitas, kualitas produk, dan juga apa ya, kemampuan berwirausaha lah, sehingga pelaku UMKM itu lebih siap dalam menghadapi tantangan dan persaingan. Gitu sih, Mas Efka.
0: Baik, yang pasti banyaklah hal-hal yang mungkin bisa ditimba dari BLK ini ya Pak ya. Dan Pak Sobis, terakhir nih Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar Pro 1 khususnya ataupun yang nonton RRI Sumenep Net nih untuk pelatihan ini, kira-kira mereka yang ragu, kira-kira mereka yang kurang tahu, ada pesan untuk para pendengar dan para pemirsa RRI Sumenep Net?
1: Itu pas banget nih bagi yang ragu nih, kesempatan itu tidak selalu datang dua kali. Ya betul ya, Mas Reka ya. Jadi selama pemerintah menyediakan pelatihan secara gratis, Monggo, silakan manfaatkan sebaik-baiknya ya. Kita bisa meningkatkan keterampilan, meningkatkan kompetensi. Jujur, keterampilan di sini merupakan apa ya? Di hari ini bisa menjadi sumber penghasilan kita di masa depan kita yang lebih baik. Betul ya, Mas Eka? Keterampilan. Karena apa? Cari kerja juga susah. Kalau makanya kita harus dibekali skill lah untuk bisa apa namanya menjadi mendapatkan penghasilan yang untuk masa depan yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat untuk belajar usia berapapun, Mas. Memang kita ada batas-batas minimal dan batas maksimal.
0: Maksimal
1: Cuman
0: lah ya.
1: kalau memang kami rasa mereka minat dan kebutuhannya tinggi, usia berapapun kami terima, Mas. Kami terima.
0: Wow.
1: Jadi tidak ada terlambat untuk belajar. Keterampilan adalah investasi yang akan terus bermanfaat sepanjang hidup. Jangan takut mencoba hal baru. Karena setiap usaha besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Insya Allah,
0: Wow.
1: manfaatkan kesempatan di BLK, kami siap membantu masyarakat Sumatera.
0: Baik, keren sekali, luar biasa sore hari ini Pak Sobis Asrar ya. Yang pasti Rifka tadi tertarik dengan kata-katanya, kesempatan itu tidak datang dua kali, tapi banyak kesempatan yang bisa diraih kalau Anda itu bisa bergabung bersama teman-teman yang ada di BLK ya. Jadi banyak kesempatan bisa Anda raih melalui UMKM ataupun skill yang mungkin kurang tahu. Ya mungkin media sosial banyak yang kasih clue-clue untuk belajar, tapi ini ada gurunya loh, ini gratis loh, ini dapat
1: dan
0: banyak loh.
1: Prakteknya, Mas, ada prakteknya. Kita pelatihan kita 70% praktek,
0: 70%
1: nah, itu yang nggak
0: praktek.
1: didapat.
0: Nah,
1: nggak usah mikiri bahan apa yang dipakai, alat apa yang dipakai, kami sediakan semua.
0: Nah, itu dia pendengar, itu gratis tis tis tis ya. Anda langsung bisa kepoin media sosialnya, dan ya kalau Anda masih kurang tahu dengan media sosialnya, yang padahal mungkin mudah diketiknya UPT BLK Sumenep itu sudah keluar ya Pak ya, atau bisa datang langsung tanya-tanya biar Anda puas, dan Anda juga mungkin kalau bahasa sekarang menang banyak lah kalau Anda itu ikut ikut pelatihan di BLK. Terima kasih Pak Sobis Asror, sore hari ini sudah berbagi banyak ilmu dan banyak manfaat yang mungkin kita tahu hari ini, sore ini. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih sore hari ini, luar biasa Pak sore hari ini. Sukses selalu dan selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih. Terima kasih Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa, sekian untuk UMKM bicara sore hari ini. Pastikan Anda terhubung selalu bersama kami di RRI Sumenep Net dan Pro 1 RRI Sumenep, karena informasi dan inspirasi.
2: UMKM bicara Pro 1 RRI Sumenep. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sidoarjo catat lebih dari 7.300 ODGJ, layanan rehabilitasi terus diperkuat. Inilah info Prima selengkapnya edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Sandy Wira. Pemerintah Indonesia Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Laporan Anggi Widya.
1: Satu unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dikerahkan PMI Kabupaten Jember untuk mendistribusikan air bersih kepada warga Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Bantuan ini diberikan menyusul krisis air bersih yang dialami warga akibat musim kemarau. Hasil asesmen menunjukkan sekitar 100 kepala keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Meski sebagian sumur warga masih menyimpan air, kondisinya sudah keruh, berwarna kecoklatan dan tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya warga harus mengambil air dari sumber yang lokasinya cukup jauh, bahkan sebagian terpaksa membeli air bersih. Kondisi tersebut juga dirasakan Nurul Hayati, warga Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang.
2: Kalau sekarang ini, yang kemarau sekarang ini yang pertama kali sekarang.
3: Baru pertama kali?
2: Iya.
3: Kalau minum, dapat air dari mana, Bu?
2: Ngambil di itu, numpang di masjid, ambil di masjid. Tidak. Kalau di masjid kan sumur bor di sana ada airnya.
3: Pernah nggak beli kemasan, galon gitu?
2: Iya, beli. Kalau sudah ada air, ya beli. Daripada ada minum.
3: Berapa harganya?
2: 6.000 yang itu, yang 6.000.
1: Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, distribusi air dilakukan sebagai respon atas permintaan masyarakat yang mulai terdampak kekeringan.
4: Kita mendistribusikan setiap 2 hari sekali. Hasil asesmen, air kedalaman sumur 16 meter dan itu sudah keruh di memasuki musim kemarau. Dan warga biasanya mengambil di daerah tambang bata. Kemudian ambil di daerah TPA sana agak jauh dan bau kondisinya.
1: PMI mengimbau masyarakat menggunakan air secara hemat serta segera melapor apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar bantuan dapat segera disalurkan. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Harga cabai rawit di pasar Kepatihan mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir, sehingga mulai berdampak pada pedagang dan daya beli masyarakat. Laporan Gia Deborah.
5: Harga cabai rawit di pasar Kepatihan Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga ini dirasakan oleh para pedagang maupun konsumen yang berbelanja untuk kebutuhan dapur. Salah seorang pedagang sayur dan bumbu pasar di pasar Kepatihan, Mutimah, mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya dijual sekitar Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi dalam waktu singkat sehingga mempengaruhi harga jual di tingkat pedagang.
6: Apa namanya, Bu?
7: Mutimah.
6: Ya Bu, ini untuk harga-harga cabai naik apa turun, Bu?
7: Naik.
6: Dari harga berapa cabai?
7: Kapan hari ya sempat 30, sekarang pulang 45. Kapan kemarin malam 49.
6: Kalau untuk bawang merah, bawang putih, bumbu lain?
7: Putih naik, agak lama sudah.
6: Kalau bawang merah?
7: Kalau bawang merah modun. Dari Swita ya, saiki ada 35, 40, mulai rotok kecil.
5: Kenaikan harga cabai rawit ini juga berdampak pada biaya belanja rumah tangga, terutama bagi konsumen yang menggunakan cabai dalam jumlah cukup banyak. Para pedagang berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas jual beli di pasar tradisional dapat berjalan normal. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Menjelang tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember masih berupaya memenuhi kuota peserta didik jenjang sekolah dasar. Laporan Anggi Widya.
1: Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember masih kekurangan calon peserta didik jenjang sekolah dasar atau SD. Dari target 90 siswa, hingga saat ini baru 37 calon siswa yang sudah terdata. Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA yang masing-masing telah memenuhi kuota, bahkan jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas sehingga harus melalui proses seleksi. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember, Kartika Seri Dewi mengatakan, belum terpenuhinya kuota jenjang SD dipengaruhi kekhawatiran orang tua yang masih belum siap melepas anaknya tinggal di asrama.
8: Kuota tahun ini SD 90 siswa, SMP 90, SMA

0: Dan alhamdulillah peminat untuk jenjang SMP dan SMA itu sudah membludak dua kali lipatnya bahkan lebih. Sehingga untuk tingkat SMP dan SMA kita harus melakukan seleksi. Untuk tingkat SD sampai saat ini masih belum memenuhi kuota. Dikarenakan ada kekhawatiran dari orang tua, anak-anaknya tidak bisa mandiri di asrama karena usianya masih belia.
1: Kartika menjelaskan sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum. Seluruh calon peserta didik merupakan hasil penjangkauan yang dilakukan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH dan pendamping rehabilitasi sosial di 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Sesuai ketentuan Kementerian Sosial, sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 serta anak terlantar sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
3: Baik, terima kasih Sandy. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi terus berupaya meningkatkan akses air bersih melalui program pipanisasi di wilayah non-cekungan air tanah. Berikut laporan Imam Malik.
4: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disprekim Kabupaten Ngawi berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, khususnya yang berada di kawasan sekitar Waduk Pondok. Langkah ini diambil mengingat wilayah sekitar Waduk Pondok masuk dalam kategori wilayah non-cekungan air tanah, non-CAT, yang membuat masyarakat kesulitan mendapat air bersih. Selain itu, kondisi geografis berkapur sehingga pengeboran sumur sulit mendapatkan air bersih. Kabid Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi Pipit Dwi Herlina menjelaskan, Disperkim telah melakukan monitoring langsung terhadap kegiatan intervensi pembangunan air bersih warga. Sebagai solusi atas sulitnya pengeboran untuk mendapat air bersih, Disperkim menerapkan sistem pipanisasi untuk mendistribusikan air dari sumbernya ke permukiman.
5: Ini daerah kategorinya non-CAT, agak kesulitan dalam pengeboran, akhirnya dilakukan pipanisasi atau distribusi pipa dari sumbernya berada di sebelah selatan dari waduk, kemudian dibawa dengan sifon masuk ke daerah utara dari waduk, sehingga optimalisasi dari air sumber bisa dimaksimalkan oleh masyarakat di utara waduk. Total sambungan rumah yang kita intervensi hampir 40 rumah.
4: Pipit melanjutkan, melalui metode sifon ini, pipa disalurkan dengan memanfaatkan aliran waduk untuk menyeberangkan air dari selatan waduk ke utara waduk. Perbedaan ketinggian geografis yang cukup signifikan antara lokasi sumber air dengan permukiman warga sangat menguntungkan secara hidrolika. Melalui intervensi ini, sedikitnya ada 40 rumah warga di bagian utara waduk yang kini sudah terhubung langsung dengan jaringan pipa air bersih. Pipit mengungkapkan, sebelum adanya program dari Disperkim ini, warga setempat harus mengandalkan sumur resapan dengan kedalaman sekitar 14 meter. Namun air yang dihasilkan dari sumur mandiri cenderung mengandung kapur tinggi karena kondisi geografis wilayah didominasi perbukitan. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke Gedung Pramuka di Jalan Serayu. Laporan Aristika.
6: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes, PP dan KB. Jika saat ini kantor organisasi perangkat daerah OPD tersebut masih menumpang di Wisma Haji, Jalan Ring Road Barat, rencananya akan dipindah ke kantor Kuarcap, Kuartir Cabang Pramuka Kota Madiun. Rencana pemindahan kantor Dinkes, PP dan KB tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat goes dan melakukan melakukan peninjauan pelayanan publik dan fasilitas umum Fasum belum lama ini. Bagus dan rombongan melakukan pengecekan di kantor Pramuka yang berlokasi di Jalan Serayu nomor 7A, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman. Bagus mengatakan sebelumnya rencana pembangunan kantor Dinas Kesehatan akan dilakukan di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. Namun lokasi kantor Pramuka dinilai lebih representatif. Sementara untuk kantor Pramuka sendiri nantinya akan dipindah di kawasan Stadion Wilis.
7: Nah, rencananya kebetulan Dinkes ini kan belum punya kantor. Kemarin di Tirta Raya, tapi saya lihat lokasi lebih bagus Dinkes di tempatnya Pramuka. Jadi di gedungnya Pramuka, nanti Pramuka mendekat di stadion. Karena kawasan stadion sekarang itu jadi tempat ngumpulnya masyarakat, dan besok itu akan dilakukan pembangunan. Jadi stadion rame, Pramuka itu bisa eksplor nanti kemampuannya juga di situ. Wilayahnya luas, dekat kelurahan, terus tengah kota, sehingga pelayanan kesehatan nanti lebih mudah daripada di Tirta Raya sana, terlalu jauh masyarakat kalau ingin ini ya ke Dinkes.
6: Bagus mengatakan untuk rencana pemindahan kantor Dinkes PP dan KB tersebut diperkirakan akan dilakukan pada 2027. Dia mengaku rencana tersebut akan dimatangkan bersama OPD terkait dan menanti kepastian dari plotting anggaran. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep, sudah ada Refka Kaki. Silakan, Refka.
8: Baik, terima kasih Nindi. Akses masyarakat di Kecamatan Nambunton, Kabupaten Sumenep kini semakin mudah setelah jembatan Perintis Garuda resmi difungsikan. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi.
9: Jembatan Perintis Garuda di Desa Ampunten Tengah, Kecamatan Ampunten, Kabupaten Sumenep resmi dioperasikan. Jembatan gantung sepanjang 40 meter itu menjadi akses baru yang menghubungkan Desa Ampunten Tengah dan Desa Ampunten Timur yang selama ini dipisahkan aliran sungai. Komandan Korem 084 Baskarajaya, Brigjen TNI Kohir mengatakan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat, mulai dari percepatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga mendukung aktivitas perekonomian warga. Menurutnya, pelajar yang sebelumnya harus memutar perjalanan selama 15 hingga 20 menit, kini dapat menyeberang dalam waktu kurang dari 1 menit.
10: Jembatan ini menjadi simbol pemersatu dua desa yang selama ini memang terpisah oleh sungai, Desa Ampunten Tengah dengan Ampunten Timur. Dengan dibangunnya jembatan ini, diharapkan kita semua bisa menerima manfaat lebih besar, bukan hanya sekedar menyeberang, tetapi perekonomian dua desa bisa lebih meningkat.
9: Keberadaan jembatan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pelajar. Zahratul Sahdia, siswa kelas 5 SDN Ampunten Tengah 2 mengaku, sekarang dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah tanpa harus menyeberangi sungai seperti sebelumnya. Saat debit air meningkat, pakaian dan sepatunya sering basah sehingga mengganggu aktivitas belajar.
11: Kalau mau lewat di sini ya agak susah, kalau ketika udah air agak besar gitu. Sangat senang karena kalau saya mau sekolah bisa lewat di sini. Lebih mempersingkat waktu dan juga lebih enak gitu.
9: Dengan akses yang lebih aman, Zahratul berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah membangun jembatan Perintis Garuda, sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silakan.
12: Terima kasih, Refka. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus berupaya meningkatkan layanan rehabilitasi sosial bagi orang dengan gangguan jiwa seiring tingginya jumlah ODGJ di wilayah tersebut. Laporan Januar Fahmi.
13: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyebut jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Sidoarjo mencapai sekitar 7.000 lebih orang. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan layanan rehabilitasi sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penghuni lingkungan pondok sosial atau liponsos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Diana Amburukmi, mengatakan salah satu kebutuhan yang paling mendesak di Liponsos adalah pakaian layak untuk penghuni dewasa, sebab pakaian yang digunakan para penghuni harus rutin diganti sehingga persediaannya cepat habis.
14: Dan anggaran yang menempel di Dinsos, DPA, sangat terbatas, khususnya sandang, karena kami tidak ada anggaran untuk laundry, tidak ada tenaga untuk mencuci baju, bahkan teman-teman yang di Dinsos ini kalau makan pakai kertas minyak. Karena kalau pakai mangkok memang keterbatasannya adalah mereka seringkali mangkok itu tidak digunakan untuk makan, malah dipakai untuk BAB dan sebagainya. Jadi itu harapannya semua hadir dari seluruh stakeholder, saling berkomunikasi, berkoordinasi. Kami nanti juga akan mengajukan ke Dinas Kesehatan terkait dengan piket. Piket dari teman-teman di puskesmas bisa bergantian untuk memeriksa kesehatan di orang-orang di Liponsos, penghuni Liponsos, selain sudah ada.
13: Karena itu Dinas Sosial mengajak masyarakat yang memiliki pakaian bekas namun masih layak digunakan untuk menyalurkan ke Liponsos Sidoarjo. Jenis pakaian yang dibutuhkan antara lain kaos, celana pendek dan sarung agar dapat dimanfaatkan oleh para penghuni sesuai kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Dinas Sosial juga terus melakukan penanganan terhadap penghuni Liponsos melalui rujukan ke sejumlah fasilitas kesehatan. ODGJ yang memerlukan penanganan lanjutan akan dirujuk ke rumah sakit Menur atau fasilitas rehabilitasi lain. Menurutnya hal itu sangat penting untuk memantau kesehatan para ODGJ di Liponsos Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
12: KAI Daop 8 Surabaya mencatat kenaikan jumlah penumpang selama semester pertama tahun 2026 seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Laporan Ermina Jen.
15: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menutup semester 1 tahun 2026 dengan kinerja yang positif. Selama periode Januari hingga Juni 2026, KAI Daop 8 Surabaya melayani 6,4 juta pelanggan. Jumlah ini meningkat 8% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat 5,9 juta pengguna kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin tingginya mobilitas masyarakat sekaligus meningkatnya kepercayaan terhadap moda transportasi kereta api.
16: Nah, peningkatan ini salah satunya dipicu faktor adanya beberapa libur panjang ya di semester 1. Seperti kita ketahui bahwa ada lebaran juga, lalu beberapa kali ada long weekend. Selain itu juga pemerintah menerapkan beberapa kali ya ada stimulus besar potongan harga buat tiket kereta api ekonomi komersial dilakukan 3 kali ya kalau sepanjang semester 1.
15: Mahendro menambahkan bahwa peningkatan jumlah pelanggan juga tidak terlepas dari menguatnya aktivitas perekonomian di Jawa Timur yang mendorong tingginya pergerakan masyarakat. Perkembangan kawasan metropolitan Gerbang Kertasusila sebagai pusat ekonomi, industri, perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata turut memperbesar kebutuhan masyarakat akan transportasi massal yang mampu menghubungkan berbagai daerah secara cepat dan berkelanjutan. Ermina melaporkan.
12: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya membuka layanan pengobatan tradisional gratis sekaligus menjadi sarana praktik klinik bagi mahasiswa. Laporan Faiz Putra.
17: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya membuka layanan praktik klinik mahasiswa pengobatan tradisional 2026 berupa layanan kesehatan secara gratis. Layanan pengobatan yang diberikan yaitu terapi akupuntur dan pijat. Kegiatan praktik klinik pengobatan tradisional tersebut merupakan wujud program pengabdian masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa semester 6 program studi D4 pengobatan tradisional yang didampingi oleh dosen pembimbing. Melalui Dr. Apoteker Liv Hanifah Nurrosidah selaku ketua pelaksana kegiatan Pengmas Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional mengatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan keterampilan bagi mahasiswa agar dapat memahami keseluruhan secara teori maupun praktik. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga sebagai implementasi dari bentuk pelayanan kesehatan tradisional komplementer terhadap masyarakat dengan kompetensi akupuntur, pijat, dan spa tradisional serta herbal.
18: Kegiatan ini dilaksanakan untuk program pengabdian kepada masyarakat secara mandiri.
1: Sekaligus sebagai bentuk tugas akhir dari gabungan beberapa mata kuliah di semester 4, sehingga mampu meningkatkan soft skill atau kemampuan dari mahasiswa pengobat tradisional, terutama di bidang akupuncture dan pijat. Selain itu, kegiatan ini dilakukan juga sebagai implementasi dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat.
17: Dirinya juga mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap layanan tersebut cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendaftar di minggu awal pembukaan, serta berulangnya pasien datang ke klinik Batra. Untuk jam operasional klinik, yaitu hari Senin pukul 8-15 waktu Indonesia Barat, dan hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 11-16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran dengan langsung datang ke Sekretariat Batra, Gedung C, Vokasi, X Fakultas Hukum, Lantai 1, Kampus Dharma Wangsa B, UNER Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
12: Memanfaatkan momen libur sekolah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menggelar jalan santai bersama hewan peliharaan dan satwa eksotis, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Laporan Farin Regi.
18: Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk mengajak anak-anak mengikuti kegiatan edukatif. Salah satunya dengan mengunjungi pameran sensasi satwa eksotis yang digelar di alun-alun Lamongan. Pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan tersebut menghadirkan beragam koleksi hewan yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari musang, kura-kura, iguana, hingga ular berukuran besar menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Kepala Disnakeswan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurayati mengatakan, pameran tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi komunitas pencinta satwa untuk berbagi pengetahuan sekaligus mempererat silaturahmi.
19: Karena dengan adanya kegiatan ini memberikan edukasi pada masyarakat bahwa hewan kesayangan ini juga perlu diperhatikan kesehatan hewannya, cara pemeliharaannya, dan bagaimana untuk menangani hewan kesayangan kita agar tidak kesehatannya tidak terganggu seperti itu. Jadi tetap untuk kita memberikan pelayanan kesehatan ini yang terpenting, sehingga mereka dari para peternak atau pemelihara hewan kesayangan ini merasa bahwa pemerintah ini hadir di tengah-tengah mereka.
18: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kaparaksara, menuturkan bahwa saat ini minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan terus meningkat. Hal ini terbukti dengan antusias tinggi masyarakat bersama hewan kesayangannya mengikuti dalam kegiatan jalan santai.
20: Dan ini pertama kalinya di Lamongan kita jalan sehat di Minggu Ceria bersama hewan peliharaan. Sekaligus ada pameran hewan eksotis, produk peternakan, UMKM, semuanya lengkap di sini. Karena apa? Sektor peternakan di kita terus tumbuh setiap tahunnya, baik secara kualitas, baik secara produktivitas, serta menumbuhkan ekonomi juga di Lamongan.
18: PMK Lamongan berharap libur sekolah dapat diisi dengan aktivitas yang tidaknya menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukasi, sehingga menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian serta kesejahteraan satwa. Varian Reki melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
21: Info Olahraga.
12: Gelaran Indonesia Fun Football Legends di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi ajang silaturahmi dan nostalgia yang mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dengan sejumlah selebriti. Laporan Agustin Irdiani.
22: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
0: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
22: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
2: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sebenarnya bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Amal, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
22: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.
12: Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang, sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
5: Terima kasih banyak Dio. Haji Santoso Football Academy menggelar kompetisi sepak bola usia 12 hingga 13 tahun sebagai upaya mendorong pembinaan talenta muda sepak bola Indonesia. Laporan Rio Perdana.
23: Haji Santoso Football Academy atau Asifa menggelar kompetisi usia 12 hingga 13 tahun. Kompetisi ini dilaksanakan dalam waktu 2 hari di Akademi Asifa. Direktur Operasional Asifa Nuzul Kifli mengatakan bahwa kompetisi ini merupakan perayaan 13 tahun Akademi Sepak Bola ini berdiri. Zul, sapaan akrabnya, menjelaskan jika kompetisi ini juga menjadi momen tersendiri bagi pengembangan sepak bola di Indonesia karena bertepatan dengan gelaran Piala Dunia.
24: Jadi kita bikin turnamen untuk anak usia 12-13, kemudian ada pemain dokternya, dua pemain untuk usia 14. Piala Dunia ini kan menjadikan hidup kikuk, semua orang jadi senang sepak bola. Jadi harapan kita, anak-anak kita yang di Malang termotivasi dan terus berjuang, karena untuk menjadi pemain sepak bola profesional prosesnya pasti jangka panjang dan butuh kerja.
23: Sebanyak 15 tim bertanding dalam kompetisi ini. Dalam pantauan RRI di lapangan, nampak tim dari luar Malang Raya ikut tampil di kompetisi usia muda ini, mulai dari Bojonegoro, Pulau Madura hingga Bali. Zul berharap bahwa kompetisi ini menjadi bagian kegiatan yang konsisten dilakukan untuk memberi kesempatan bagi pemain muda sepak bola Indonesia tampil secara berkelanjutan, sehingga bisa melahirkan pemain sepak bola yang profesional serta mampu membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih tinggi. Rio Perdana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
25: Terima kasih Arga. Kejuaraan wilayah tenis junior wilayah 5 Jawa Timur resmi bergulir di Jember dengan melibatkan ratusan atlet muda dari berbagai daerah. Laporan Gia Debora.
26: Kejuaraan wilayah atau Kejurwil tenis junior wilayah 5 Jawa Timur resmi digelar dengan diikuti 107 atlet junior dari 7 kabupaten dan kota, yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Tingginya antusiasme peserta menjadikan penyelenggaraan Kejurwil tahun ini sebagai salah satu yang terbesar di wilayah 5 Jawa Timur. Pengurus Provinsi PLT Jawa Timur yang diwakili Sutriono mengingatkan bahwa prestasi hanya dapat diraih melalui kerja keras, latihan yang konsisten dan tekad yang kuat.
27: Banyak daerah, Pak Heri ini luar biasa, beliaunya selalu hadir di pertanasan. Tepuk tangan untuk beliaunya. Yang saya perkenalkan dari Koni, Bapak Sekretaris dan jajarannya, dan dari Disdora, ini masih muda, yang bisa nanti mendampingi adik-adik sekalian.
26: Mewakili Bupati Jember, Hari Agustriono menyampaikan apresiasi kepada Pemprov PLT Jawa Timur, PLT Kabupaten Jember, panitia pelatih, orang tua, serta seluruh atlet yang menyukseskan penyelenggaraan kejuaraan ini. Pemerintah Kabupaten Jember juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan olahraga.
27: Pemprov PLT Jawa Timur
3: Prof. Tri ini luar biasa.
26: Kejuaraan wilayah tenis junior wilayah 5 Jawa Timur menjadi bukti bahwa pembinaan atlet usia dini terus berjalan sekaligus menjadi langkah nyata mencetak generasi petenis masa depan yang tangguh, berkarakter, dan berprestasi. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
21: Demikian info olahraga.
25: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandi Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
21: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep sore ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RR Sumenep.
2: Pro 1 RR Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di cek fakta sore hari ini, Refka hadirkan informasi yang beredar tautan melalui WhatsApp dan klaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan untuk membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnback.id, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarah pengguna mengunduh aplikasi di luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store, serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Memiliki kebun sendiri di rumah sungguh sangat menyenangkan. Anda dapat menemukan tanaman yang Anda sering gunakan di rumah tanpa harus pergi ke warung atau pasar. Jika Anda memiliki halaman yang cukup luas di belakang rumah atau di dekat area dapur, tentunya Anda dapat menanam tanaman kebutuhan dapur. Tanaman apa saja yang bisa ditanam di area dapur dan bagaimana menanamnya? Tiada lain adalah tomat. Bagi masyarakat Indonesia, tomat merupakan salah satu tanaman pangan yang sering digunakan di setiap masakan, bahkan disajikan sebagai minuman. Tanaman yang kaya akan vitamin C dan A, serta likopin ini dapat ditanam dengan mudah di halaman Anda. Selada. Selada merupakan tanaman sayur yang sering dimakan mentah-mentah. Saat kita memakan selada, kadang terasa pahit, yang disebabkan karena banyaknya pestisida yang dikandung selada. Untuk mendapatkan sumber makanan sehat, setidaknya perlu menanam sendiri agar menjamin bahan pangan tersebut. Tanaman yang mengandung vitamin A dan asam folat ini membutuhkan naungan untuk dapat tumbuh. Sebelum selada ditanam di halaman rumah, Anda perlu menyemaikan benih terlebih dahulu. Penyemaian dapat dilakukan dengan di dalam kotak atau lahan. Sebaiknya, lahan dicangkul terlebih dahulu dengan kedalaman sekitar 20 cm. Usahakan bebatuan disingkirkan agar tidak menghambat pertumbuhan akar. Cabai. Cabai merupakan salah satu bumbu masakan yang wajib ditanam di halaman dapur. Tanaman yang dapat menghias pekarangan rumah ini dapat ditanam dengan berbagai jenis, seperti cabai rawit, keriting, kopi, dan hias. Berikutnya kemangi. Tanaman yang biasa dijadikan lalapan atau campuran pepes ikan ini dapat Anda tanam bersamaan dengan tanaman hias lainnya. Tanaman yang biasa disebut sulasih atau selasih di Bali ini dapat ditanam dengan stek batang atau biji. Serai. Rempah-rempah ini beraroma wangi dan menggoda dan sering dijadikan sebagai pengharum masakan Nusantara. Menanam tanaman yang biasa digunakan pada gulai ayam atau nasi kuning ini cukup mudah. Pandan harum. Tanaman rimbun yang berwangi harum ini biasa digunakan untuk pengharum berbagai jenis kue, serta kunyit, lengkuas, dan jahe. Rempah-rempah ini dapat ditanam dengan mudah di pekarangan rumah atau pot. Dalam beberapa hari akan tumbuh tunas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ustaz Tuhar Abis Umroh Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikan sesaat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Al-Anfal ayat 65 dengan Qori'ah Darmawati. Dan diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya dan Maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.24 waktu Indonesia Barat. Program Satu RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

الله أكبر الله.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ya, seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan rumah yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimun. Nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa sekarang, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya memberi manfaat, kepada orang lain juga memberi manfaat. Apa bisa? Apa? Meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Misalnya membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, dia meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Papua Barat, provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua, mencakup Semenanjung Domberai, Bomberai, Wandamen, serta Kepulauan Raja Ampat. Ibu kota provinsi ini terletak di Manokwari, dengan kota terbesarnya di Kota Sorong. Dalam buku Muslim Papua, karya Durorudin Masyad menyebutkan, datangnya Islam di Papua Barat berkaitan dengan sejarah jalur perdagangan.

yang terbentang antara pusat pelayaran internasional di Malaka dan Pulau Jawa. Islam di daerah ini dimulai dari wilayah Maluku, sehingga setiap kali membahas Islam di Papua, terlebih dahulu dibahas proses masuknya agama Islam di Ternate, Tidore, Pulau Banda, hingga Pulau Seram. Sebab di wilayah-wilayah itulah Islam lantas memasuki Kepulauan Raja Ampat di Sorong dan Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak. Kajian masuknya Islam di tanah Papua oleh seorang orientalis Inggris bernama Thomas W. Arnold didasarkan pada sumber-sumber primer dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ia menjelaskan pada awal abad ke-16, suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat lautnya seperti Waigeo, Misol, Waigama, dan Salawati telah tunduk kepada Sultan Bacan, seorang raja di Maluku. Kemudian, Sultan Bacan meluaskan kekuasaannya hingga Semenanjung Onin Fakfak di barat laut Papua pada 1606. Melalui pengaruh Sultan Bacan dan pedagang Muslim, maka para pemuka masyarakat Papua Barat mulai memeluk Islam. Berdasarkan data pada 2010, hampir semua bagian wilayah di daerah ini memiliki penduduk Muslim yang signifikan. Bahkan, Anda bisa menjumpai banyak pondok pesantren di sini. Yang menarik, di wilayah Fakfak memiliki masjid yang cukup tua bernama Masjid Patimburak, berdiri di tepi Teluk Kokas. Masjid ini merupakan salah satu bukti otentik keberadaan Islam di tanah Papua yang masih terpelihara rapi hingga saat ini. Masyarakat setempat mengenal masjid ini dengan sebutan Masjid Tua Patimburak. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami ya. Dari cahaya sinar matahari itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep. Beding atau ragi berkabar dalam bahasa Madura. Kalasan are mangken Senin tanggal 6 bulan Juli tahun 2006 lekor. Sarang badan kaula, Refka Karhi, sebeding atau ragi berkabar selangkong parlo saat mangken yang kika dinto. Pemerintah Kabupaten Sampang beding ngajuaki tambahan kuota pertalet tor biosolar mongkude BPH migas. Usaha tersebut esosol sarang tambe tengkina tingkat kebutuhan masyarakat sehingga nasantos nyabagi antrian lanceng epan saponapan SPBU ngabidi saponapan are kasamangken. Analis kebijakan muda bagian perekonomian tor SDA Setkap Sampang Abdi Bari acer bagi usulan tersebut areng-sareng antara epon pihak Pertamina Petraniaga Jatim Balinus tor pengelola SPBU. Selain ngajuaki tambahan kuota, Pemkab Sampang juga ngarep de pihak Pertamina supaya alam pagi evaluasi proses pemandaian QR kode aben-seben ngobengi BBM se subsidi. Saengkeuna iar pagi sareng evaluasi Kak Dinto bisa engkel maksimal dalam melayani masyarakat sebeding ngobengi BBM SPBU. Namun dari Kak Dinto, Abdi Bari Cuken Maimot mengkuduk masyarakat seta bilang mampu dari ekonomi epon sopaja gunaki BBM seta subsidi. Sarang Pak Marenta, sopaja kiriman pertalet tor cuken biosolar langkong ler sasaran. Koordinasi sarang BPH Migas tor Pertamina pedi terus alam pagi Kak Angkui. Mesteaki kiriman distribusi BBM seta subsidi Kak Dinto tetap kalampan lancar tornya ke dari antrian lanceng ESPBU.

Kapur Satros Epon. Pamarentah Kabupaten Sampang sareng anglebe ti Dinas Lingkungan Hidup Perumahan tor Pemukiman DLH Perkim apa dipole program perbaikan rumah tidak layak huni otak BRTLH e taun samangken. Sanosa kebutuhan-kebutuhan elapangan ki kabilang tengki, pemerintah daerah tetap yakin tor acen cipe diterus nangani, kalaben atahap saroju sareng kemampuan APBD. Kepala Bidang Perumahan Rakyat Tor Pemukiman DLH Perkim Kabupaten Sampang Abdul Rokib acer beeki, kangkui taun samangken ampon etantuaki sareng benyak epon, sanga belas unit compo, minangka target seyotama ki dalam pembangunan Kak Ginto. Namung sarang tekes Rokib Adebu, jumlah 19 unit compo kasebut tak sarombenan. Namung sadaya daftar seteti narema bantuan Eka Dinto, ampon lastare alim beti proses verifikasi sebenget ketat, acesaraki seampon ajuangaki dari pihak kacamatan.

0: Ya, banyak banyak juga sih, karena yang butuhkan tuh banyak. Kita ambil yang prioritas, yang
1: Prioritas
0: dari
1: ya.
0: usulan dari kecamatan itu, kecamatan desa itu yang kita anu. Iya. Kalau misalkan sudah dapat, ternyata mau pas mau dibangun di anu sudah dapat bantuan dari yang lain, ya kita batalkan.
2: Menurut Rokib, dari 19 unit kasebut, 2 antara epon esabepeki korban dari bencana alam. Selain Kak Dinto, esabepeki raja epon bantuan dari bensapen unit engki Kak Dinto 30 juta rupiah. Sehingga mana bisa jumlah sedejena anggaran seperti epakaluar engki Kak Dinto kantos 500 petong 10 juta rupiah.

0: Kaper sepongkasan. Kacatat petok kasus pencurian ampon iungkap sareng Polres Pamekasan ngabiti saminggu kasamangken sareng ngamanaki belu tersangka. Kasih humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama adebu, selain nangkep tersangka, petugas juga ngamanaki bareng bukti aropa sepeda motor, ponsel, tor mesin, pompa aing. Menurut Evan, tindakan Kak Dinto minangka setong bentuk komitmen Polri, kangkui ngamanaki sadaja bentuk kriminalitas e wilayah hukum Kabupaten Pamekasan. Kalamben tak lemile.
1: Kami berkomitmen penuh untuk memberantas segala bentuk tindak kriminalitas di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan tanpa pandang bulu. Dalam kurun waktu satu pekan saja, Satreskrim bersama unsur Polsek Jajaran berhasil mengamankan para terduga pelaku dari 7 TKP yang berbeda beserta sejumlah barang bukti operasional maupun hasil kejahatan.
0: Terus Epon, Esampiaki, Sarang Ivan, Kangkui, Apareng, Kapastian Hokom, Torasana jera setengki, dak sateje tersangka Kak Dinto, bedi narebagi pasal-pasal pidana sareng teges tor proporsional. Pemirsa saka Dinto berkabar dalam Basa Madura, Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana buduk. Buduk nak kerja, engki Kak Dinto, kapetit. Buduk nak kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki Kak Dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, seput teki engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carocak. Tor buduk na tekos, eseputeki engki Kak Dinto, cendil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kabudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok.

Budukna berekai engki Kak Dinto. Henyape. Budukna mondung engki Kak Dinto moseng. Budukna kata tebe. Budukna cakalan engki Kak Dinto panit. Budukna penting engki Kak Dinto niner. Budukna kan tibes engki Kak Dinto ceplok. Budukna belena engki Kak Dinto lakala. Budukna pare eseputeki engki Kak Dinto katoka. Budukna bingkol engki Kak Dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Budukna odeng engki Kak Dinto kereku.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 adalah semua kanal informasi dan inspirasi. Berdengarlah langsung menapsari ini, Revadil Informasi dari Ketua Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putri Cabang Sumenep, Pak Imam Syafi'i, yang mau

selamat kepada para pemenang kejuaraan pencaksilat Bupati Cup 2026. Dan dia bangga atas tingginya antusiasme peserta tahun ini yang jumlahnya melonjak sangat signifikan dibandingkan gelaran sebelumnya. Menurut Imam Pendengar, peningkatan jumlah peserta itu menjadi sinyal positif buat perkembangan perlangsungan binaan olahraga pencaksilat di tingkat pelajar. Jadi berdasarkan data panitia, gelaran juara umum tingkat SD diraih oleh SRT 49 Sumenep, disusul SDN Kolor 2 posisi 2 dan SDN Perak Barat 4 Surabaya di peringkat ketiga. Untuk tingkat SMP, juara umum 1 kembali diraih SRT 49 Sumenep, posisi kedua ditempati SMPN 1 Lenteng dan posisi ketiga di Sabet SMPN 7 Surabaya. Sementara di kategori SMA sederajat, gelar juara umum 1 di Sabet Pembesaran Amin Perinduan, juara kedua diraih SMA 2 Sumenep dan juara tiga diraih SMA 2 Bangkalan. Dan Imam berharap capaian ini tidak membuat para atlet cepat puas diri.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: di Selat Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas.

0: perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
1: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
5: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Isra. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang

0: tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
1: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
3: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
4: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
3: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
4: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
5: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
4: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
4: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi
7: melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
6: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekdase kabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
7: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
8: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
7: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
10: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
9: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
10: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
11: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
10: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tahun ini kita mencoba merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
13: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya. Tak bisa jatuh cinta, memutar.
14: saya tulus. Saya seorang penyanyi menulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
13: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
12: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
13: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu negara sepak bola Indonesia baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Kiloli Proti RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alqa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Thumma shalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-qail. Udhkuru dhikra hadhimil ladzat. Qalu wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah? Al-mautu salasan. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan penggemar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang senantiasa tercurahkan kepada kita sekalian, sehingga sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, pada topik kali ini membicarakan dalam ruang lingkup masalah kematian, karena memang ini adalah banyak ya perkara yang banyak ditinggalkan, bahkan dilupakan oleh kita sebagai umat Islam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti, bagi Rasulullah juga begitu. Udhkuru akthiru dhikra hadhimil ladzat, disuruh kita oleh Rasulullah, kita disuruh memperbanyak mengingat kematian. Karena kita dengan memperbanyak selalu mengingat kematian, maka justru lebih waspada, lebih hati-hati kita, bahwa kehidupan ini adalah merupakan tempat tinggal yang sangat cukup, yang sangat amat singkat. Sementara kita akan menapaki kehidupan yang selama-lamanya, imma di alam kubur, di alam barzah, apalagi nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, topik kali ini kita akan membicarakan tentang masalah tanda-tanda keberuntungan dan tanda-tanda kecelakaan orang yang sakaratul maut. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu, bahwa kepedihan sakaratul maut itu naudzubillah min dzalik, tidak bisa kita bayangkan. Hanya orang yang meninggal dunia yang akan mengetahui secara hakikat seperti apa kengerian kepedihan sakaratul maut. Sampai-sampai Rasulullah menangis. Bahkan malaikat maut pun, orang yang ditugas mencabut nyawa itu, ketika ruhnya sendiri mau dicabut, dia menjerit sekuat-kuatnya, saking dari sakitnya sakaratul maut. Maka oleh karena itu, sebenarnya jangankan di alam kubur nanti, jangankan di padang mahsyar di hari kiamat nanti, ketika sakaratul maut kita sebenarnya sudah bisa mengetahui sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kriteria. Nah, ini Rasul yang harus diperhatikan. Jadi ketika sakaratul maut sebenarnya kita sudah mendeteksi siapa kira-kira orang yang beruntung, tanda-tanda orang yang beruntung. Si calon mayit ini beruntung atau celaka sudah bisa dilihat secara visual di postur tubuhnya orang yang akan meninggal dunia ini, sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan di dalam sebuah keterangan bahwa wa min alamati sa'adah indal maut arukul jabin wa dharafal ain wa intisharul Wadharaful ain, wadharaful ain, wantisharul minkhar atau mankharih. Jadi tanda-tanda seseorang itu beruntung indal maut di kala meninggal dunia. Yang pertama arukul jabin, sebagaimana Rasulullah itu bersabda, mautul mu'min bi arukil jabin. Jadi ketika sakaratul maut, rohnya mau lepas itu, maka dahinya ini bercucuran keringat. Di dahinya ini bercucuran keringat. Dahinya ini pertanda bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Wadharaful ain, dan matanya ini mengeluarkan air mata, bercucuran air mata, keluar air matanya sini. Wantishal min khar, dan melebar, kedua hidungnya ini melebar. Ini tiga tanda sakatul maut. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Salman al-Farisi, jadi kala Rasulullah, sami'tu Rasulullah SAW yakul, Rasulullah pernah berkata, arkibu al-mayyit, arkibu al-mayyit inda mauti thalatha. Jadi kita bisa mendeteksi, melacak kan ya, melihat, mengintai bahwa ketika orang sakaratul maut itu ada tiga tanda. In rasyaha jabinuhu, satu, jika keluar keringat, jabinuhu ini dahinya keluar keringat, wadharafat ainahu, dan kedua matanya ini mengeluarkan air mata, kata Rasulullah, wantasyarah min khirahu teman khorohu, melebar kedua hidungnya, lubang hidungnya ini melebar ketika sakaratul maut ini, fahuwa rahmatum minallah qad nazalal bihi. Maka tiga kriteria itu adalah merupakan rahmat dari Allah, qad nazalal bihi, yang sungguh telah diturunkan. Tiga kriteria tadi itu kepada orang yang sedang sakaratul maut. Keringatnya, bila dahinya berkeringat, ini matanya mengeluarkan air mata, dan hidungnya melebar, ini pertanda itulah rahmat dari Allah. Ini tanda-tanda orang. Kemudian wa in ghatta ghatital bikril makhnuq, adapun jika qattah mengeruk, ngerok itu kan begitu, orang yang ngerok seperti orang yang dicekik, seperti ngeroknya orang yang dicekik lehernya itu begini, wa'af madalongruhu, dan memirah, minder ini wajhuhu, jadi mukanya minder, memirah itu kan, wa'azbada syadaqoh, dan mengeluarkan busa, kapok ujung-ujung kedua bibirnya, kedua mulutnya ini, di ujung mulutnya ini mengeluarkan busa. Fahuwa min azabillah, fahuwa, maka adapun mayit itu min azabillah, ialah merupakan siksaan dari Allah. Qad halla bihi. Jadi begitulah tanda-tanda. Jadi kalau sudah apa namanya ngerok itu kan, mengerukkan ya, ngerok kan ya, terus mukanya ini memirah kan ya, naudzubillah, di ujung mulutnya, kedua ujung mulutnya ini mengeluarkan busa, ngapok gitu kan ya, maka itu pertanda min su'il khatimah. Maka oleh karena itu, ketika sakaratul maut ini, sebelum sakaratul maut tiba, hendaknya apa, kita sebagai umat Islam, sebagai keluarganya yang mau meninggal dunia itu harus ahdiru mautakum, kita menyaksikan. Dibaca surat Yasin, lakinu mautakum, walakin la ilaha illallah. Bagaimana mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi endingnya ketika mau meninggal dunia, di penghujung ketika mau meninggal dunia itu mengucapkan la ilaha illallah insya Allah aman. Namun sangat sulit ini. Sangat amat sulit orang yang mau meninggal dunia itu membaca la ilaha illallah. Kalau tidak betul-betul beriman kepada Allah. Jadi banyak yang gugur. Karena pada waktu itu iblis datang menyerupai ayahnya, menyerupai kasihnya ketika hidup. Menyerupai istrinya, menyerupai anaknya untuk menggoda itu. Untuk agar kita mati seperti orang Nasrani, seperti orang Yahudi agar syirik kepada Allah. Jadi merupakan perang dahsyat ini ketika jangan main-main kita. Sebelum penyesalan kita datang kepada kita, mari bersiap-siaplah kita. Sholatnya dijaga, Qurannya dibaca dan diamalkan, beramal soleh. Ini harapan kita.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Row 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar Pro 1 Lintas Informasi tepat pukul 20 malam, pendengar Dinas Sosial P3 Kabupaten Sumenep menegaskan program Keluarga Harapan PKH bukan bantuan sosial yang diberikan secara permanen keluarga penerima manfaat KPM yang kondisi ekonominya membaik akan didorong keluar dari program dan beralih ke program pemberdayaan sosial ekonomi PPSE. Koordinator PKH Dinsos P3A Kabupaten Sumenep Hairullah mengatakan konsep PKH tidak hanya memberikan bantuan tunai tetapi juga mendorong penerima menjadi mandiri. Menurutnya peserta yang telah mengalami peningkatan kesejahteraan atau telah menerima bantuan selama 5 tahun akan diarahkan mengikuti program pemberdayaan ekonomi. Hairullah menjelaskan penentuan penerima PKH sepenuhnya berdasarkan data pusat, data dan informasi Pusdatin, Kementerian Sosial yang mengacu pada hasil pemeringkatan kesejahteraan Badan Pusat Statistik BPS. Karena itu pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menetapkan maupun mencoret penerima bantuan. Ia menambahkan akurasi data sangat bergantung pada pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam proses pendataan. Pendengar, pengurus Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan atlet andalannya untuk tampil dalam kejuaraan bergengsi skala nasional. Komite olahraga ini membidik prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Judo Piala Kasa 2026 di Jakarta. Ketua PJSI Sampang Eko Pujiwaluyo menyatakan bahwa meski jadwal pasti pelaksanaan Kejurnas Piala Kasa 2026 belum ditentukan, pihaknya bergerak cepat dengan menyiapkan 4 pejudo terbaik daerah. Proses seleksi ketat telah dilakukan untuk memastikan kesiapan fisik yang mental para atlet. Eko mengutarakan bahwa keikutsertaan dalam kejuaraan tingkat nasional ini bukan sekedar untuk berburu gelar juara. Ajang tersebut akan dimanfaatkan optimal sebagai barometer guna mengukur kemampuan serta jam terbang para atlet binaannya. Hasil dari kompetisi ini nantinya akan dijadikan bahan evaluasi total terhadap pola pembinaan yang selama ini dilaksanakan oleh PJSI Sampang.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali. Yang pastinya kali ini edisi Senin 6 Juli 2026. Selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Tanda yang Diabaikan, persembahan dari RRI Fak-Fak.
2: Aduh, pusing.
3: Ima, aman kah? Seperhatikan ko dari tadi pegang kepala terus. Ko sakit?
2: Terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
3: Ima, ko pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ko bicara kepala pusing, kepala sakit.
2: Sapu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
3: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting. Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau pukul kesehatan sendiri. Mungkin itu kau tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
2: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
3: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk menunda-tunda periksa.
2: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
3: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
4: Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah?
2: Sama lah, seh, kalau pi cek-cek begitu. Pasti lama dan makan waktu.
3: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi, Mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.

0: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
1: Eh, Ima. Tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
2: Pekerjaan banyak, eh. Jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
1: Ada pantas, kok pemuka macam loyo-loyo begitu.
2: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harusnya kasih selesai.
1: Eh, tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu, toh, ada sahabat teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
2: Ah, jangan mau kasih takut-takut sampai gitu, Kak.
1: Satra kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
2: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
1: Nah, apa sudah. Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
2: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
1: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu. Seperti sahabat teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
2: Eh, kok stop bahas ku pun teman itu sudah ke? Ku tambah bikin saya takut.
0: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau ku tidak pernah periksa?
2: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
1: Tapi betul itu yang Dila bilang.
0: Jadi kapan kopi puskesmas, Ima?
2: Sesudah semendingan, Kamu tidak perlu khawatir, sebaik-baik saja.
0: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
2: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak, ya, setelah ada waktu.
0: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja, ya bisa rusak.
2: Tapi saya rasa baik-baik saja.
0: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok pemuka pucat begitu, Mo.
2: Pucat kah? Masa?
0: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kupi bakaca sana.
3: Hei, terabisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
0: Baru, Ima bagaimana?
3: Suster dong ada periksa di dalam.
0: Semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang piperiksa, tapi tidak mau piperiksa.
3: Itu lagi, Katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
2: Maaf, Su bikin kamu dua khawatir.
0: Sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
2: Sapu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
3: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Su periksa. Jadi tahu sekarang tuh.
2: Itu lagi, kok saya terus tunda periksa ini. Mungkin saya baru sadar. Pas saya separah apa?
0: Yang penting sekarang kok Su periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar kok bisa pulih toh.
2: Terima kasih banyak, Kamong dua su peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah, Kamong dua memang teman terbaik,
0: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh su kasih alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tunggu sakit, bikin orang panik baru mau picek kesehatan. Ima.
2: Yo.
4: Demikian drama radio Tanda yang Diabaikan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, apa kabar malam ini? Jumpa kembali kita di Ngobras edisi kali ini bersama saya Ani Purnama. Dan kita akan membahas tentang membangun relasi dengan komunitas bisnis. Selengkapnya sesaat lagi.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, komunitas bisnis adalah tempat untuk membangun jaringan, berbagi pengetahuan, dan saling mendukung demi kemajuan usaha. Nah, beberapa manfaat dari komunitas bisnis ini adalah sebagai wadah untuk memperluas jaringan dan juga relasi bisnis, juga sebagai tempat mendapatkan pengetahuan bisnis dan membuka peluang kolaborasi. Nah, setelah bisnis berkembang bersama komunitas, Anda perlu dukungan software terintegrasi untuk mengembangkan bisnis lebih jauh lagi. Nah, pendengar, komunitas bisnis ini menawarkan berbagai manfaat yang dapat membantu para pengusaha berkembang lebih cepat dan juga lebih efektif. Selain memperluas jaringan, fungsi komunitas bisnis juga meliputi penyediaan dukungan, berbagi pengetahuan, dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan usaha. Bergabung dengan komunitas bisnis bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan keunggulan dan juga kesuksesan bisnis Anda. Nah, sebenarnya ada beberapa manfaat komunitas bisnis yang bisa memberikan dampak positif bagi pengembangan

usaha dan juga jaringan Anda. Yang pertama adalah memperluas jaringan relasi bisnis. Kemudian yang kedua mendapatkan dukungan dan motivasi serta sumber pengetahuan dan pembelajaran. Baik, untuk manfaat yang pertama ya, yakni memperluas jaringan dan relasi bisnis pendengar. Nah, salah satu manfaat komunitas bisnis yang paling mendasar ini adalah memperluas relasi dan jaringan bisnis yang Anda miliki. Melalui interaksi rutin, Anda dapat mengenal lebih banyak pengusaha, calon klien, hingga investor-investor yang potensial. Nah, relasi yang terbangun di komunitas ini seringkali menjadi pintu masuk untuk kolaborasi baru, pertukaran informasi, dan peluang bisnis yang sebelumnya tidak terbayangkan. Nah, saat Anda sudah berhasil mendapatkan klien atau pelanggan, tantangan selanjutnya adalah mengelolanya dengan baik. Jadi, Anda bisa memanfaatkan software yang ada ya untuk mengelola hubungan dengan klien secara lebih efektif melalui sistemnya yang terintegrasi. Dengan demikian, setiap interaksi dan kebutuhan pelanggan dapat tercatat dan ditindaklanjuti dengan mudah.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, manfaat dari komunitas bisnis yang bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan jaringan usaha Anda, yang pertama tadi adalah dapat memperluas jaringan dan relasi bisnis. Manfaat kedua adalah mendapat dukungan dan juga motivasi. Jadi, menjalankan bisnis itu, pendengar, tidak selalu mudah ya, apalagi saat menghadapi tantangan atau kegagalan. Dan komunitas bisnis berperan sebagai sistem pendukung yang memberikan motivasi dan juga dukungan moral. Diskusi dengan sesama anggota bisa menjadi sumber inspirasi dan juga solusi, membantu Anda tetap semangat dan fokus pada tujuan bisnis. Baik, untuk manfaat selanjutnya adalah sebagai sumber pengetahuan dan pembelajaran. Jadi komunitas bisnis ini, pendengar, adalah tempat yang tepat untuk kita belajar dari pengalaman orang lain. Banyak komunitas yang rutin mengadakan diskusi, kemudian webinar, atau bahkan workshop ya, untuk memperdalam kemampuan dari para anggotanya. Jadi topik yang disajikan juga beragam, mulai dari strategi pemasaran, bagaimana pengelolaan keuangan, hingga tren industri yang terbaru. Jadi Anda bisa mendapatkan wawasan praktis yang langsung bisa diterapkan dalam bisnis Anda. Nah, selain dari komunitas bisnis, Anda juga bisa memperdalam pengetahuan Anda mengenai skill-skill tertentu di dalam berbisnis melalui kursus online. Nah, manfaat selanjutnya adalah dapat membuka peluang kolaborasi dan juga partnership. Jadi salah satu fungsi dari komunitas bisnis adalah terbukanya kesempatan untuk berkolaborasi. Anggota komunitas seringkali memiliki visi atau kebutuhan yang saling melengkapi, sehingga memang kemudian menjadi mudah untuk menjalin kerjasama, baik dalam bentuk proyek bersama maupun kemitraan jangka panjang. Jadi kolaborasi ini dapat mempercepat pertumbuhan bisnis dan memperluas pasar. Namun pendengar, di balik peluang kolaborasi yang terbuka lebar, seringkali muncul tantangan dalam hal transparansi dan juga pengelolaan keuangan. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, Anda bisa menggunakan software laporan keuangan. Ini sebagai solusi pengelolaan keuangan yang transparan dan juga terintegrasi. Dengan jurnal laporan keuangan tersebut, setiap tahapan siklus akuntansi dan laporan keuangan dapat diakses secara real time oleh seluruh pihak. Dengan demikian, kolaborasi bisnis berjalan lebih lancar dan juga terpercaya. Oke, manfaat selanjutnya adalah meningkatkan visibilitas dan promosi bisnis. Jadi, aktif di komunitas bisnis juga bermanfaat untuk meningkatkan visibilitas usaha Anda melalui berbagai event, forum, atau media sosial komunitas. Anda bisa mempromosikan produk atau jasa secara lebih efektif. Rekomendasi dan testimoni dari anggota komunitas seringkali lebih dipercaya loh oleh calon pelanggan, sehingga ini bisa membantu membangun reputasi bisnis. Dan manfaat selanjutnya juga mendapatkan mentor dan bimbingan profesional. Jadi komunitas bisnis itu, pendengar, biasanya diisi oleh anggota yang berpengalaman di berbagai bidang. Ini menjadi peluang untuk mendapatkan mentor yang dapat membimbing dan memberikan masukan yang konstruktif. Dengan bimbingan profesional, Anda bisa menghindari kesalahan umum dan juga mengambil langkah strategis yang lebih tepat untuk pengembangan bisnis. Manfaat terakhir adalah pengembangan diri dan profesionalisme. Nah, selain manfaat bisnis, komunitas juga berperan nih, pendengar, dalam pengembangan diri. Anda dapat melatih soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan presentasi melalui berbagai aktivitas komunitas. Lingkungan yang suportif juga membantu meningkatkan rasa percaya diri dan profesionalisme dalam menjalankan usaha. Tingkatkan efisiensi dan kembangkan bisnis dengan software terintegrasi. Setelah bisnis Anda berkembang dengan berbagai manfaat komunitas bisnis yang Anda dapatkan, langkah selanjutnya adalah scale up. Untuk itu, Anda perlu dukungan teknologi yang tepat. Ya, sekian Ngobras untuk edisi malam ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya. Sumenep malam ini.

radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari cahaya sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 kan, informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya tepat pukul 21 malam kita akan memasuki di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu yang akan menemani malam Anda. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 kan, informasi dan inspirasi di 101.3 MHz RRI Subang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu ya. Sudah beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang pastinya tetap setia bersama kami di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital. Juga bisa Anda dengar di AM kita ya. Oke, di ruang rindu, ruang berbagi rindu malam hari ini, seperti biasa saya akan sapa Anda dan saya akan tunggu informasinya dari kawasan Anda semuanya, yang pastinya di 3 jalur land telepon. Langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Mm. Lewat memoru, kenangan.
3: Memoru.
4: Kenangan masa lalu.
3: Mimuru.
4: Tepelecok,
3: Mata Dudu. Tepelecok.

0: macam Amin Mori tepat kat Amin Moru. Mak bocor, mak bocor tepat kat, mak bocor tak tepat kat Gunung Semeru. Ina. Anda tak boleh cok. Tepat kat Kapuru.
1: Kapuru. Saking anu, saking kirang. Cari orang anu, cari orang macam itu perak.
0: Saking gembiranya ya. Masuk iya. Pertama di ruang rindu langsung tak boleh cok.
1: Mau bilang memori tak boleh cok. Memeru.
0: Memeru. Gunung Semeru nyaman.
1: Sehat,
0: alhamdulillah.
1: Senang banget.
0: Iya, saya juga senang kok mendengarnya.
1: Iya, mudah-mudahan jatuhnya kita masih diberi kesehatan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Kesehatan, mudah rezeki, amin. Barokah juga umurnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Lagunya ada apa itu?
0: Lagunya tak ingin sendiri tunjukkan padaku harus malam
1: saya
0: ini.
1: Saya ingin sendiri saja.
0: Wah, langsung cocok.
1: Saya ingin ini berdua di radio sama Mas Adi. Di radio maksudnya.
0: Di radio nanti kalau sudah keluar di on air ini ya sendiri lagi.
1: Sendiri lagi sudah.
0: Iya.
1: Ya salamnya Mas Lili.
0: Ya salamnya buat siapa Bayu nih?
1: Ya tentunya. Oh, Mas Alili sudah barisan ya?
0: Sudah, nggak apa-apa dikirimin ya, dua ya, kali nggak apa-apa.
1: Hator, ada Evi juga di tubuh gabungannya. Ada juga Riki Anggara, Jeki Asmara, Arifi, Abah Suni juga Dewa Surayin.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga Mbak Cempaka, Mbak Cempaka Ayu sama Suci Omboang nih. Lama ya nggak dengar suaranya nih.
0: Omboang.
1: Iya, mudah-mudahan sehat selalu saja.
0: Oke. Okay.
1: Dia no dia apa Gending Madura itu dah ada gabungan juga ya.
0: Kemarin cuma sempat gabungan satu kali di Gending Madura.
1: Oh anu ya.
0: Nggak tahu hari apa lupa.
1: Saya lama nggak dengar itu loh. Terus ada siapa lagi ya? Aduh ada Mama Kisana juga ya. Ada Dewi juga yang di ada baru apa mana tuh?
0: Siapa?
1: Iya Dewi itu loh. Ada Iin juga, dah buat semuanya sudah Mas Lili ya. Siapa terkecuali.
0: Siap.
1: Lagunya tak tunggu ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
0: Iya, dan di mana Korami ini?
2: Mohon maaf ya, karena di sini ada pengajian.
0: Oh gitu.
2: Iya, di lapangan sepak bola, tepatnya di Pameran.
0: Oh gitu, ya.
2: Iya, karena saya kangen sama Bang Halili. Tentunya ke semuanya, kalau salamnya ya. Biar tidak lama-lama, karena di sini rame.
0: Oh iya, enggak apa-apa.
2: Iya, enggak. Takutnya gimana gitu loh.
0: Enggak lah.
2: Oh iya.
0: Iya, biasa. Ini. Kan enggak disengaja itu kan.
2: Iya, maksudnya kalau ya ini saya sudah bacaan selawat sudah selesai. Iya, tinggal tinggal Bapak Kiai dari Haji, dari Probolinggo.
0: Siapa?
2: Bapak siapa lupa pokoknya ya dari Probolinggo lah
0: ya oke
2: ya lagunya Pak Borong semua ya
0: siap
2: salamnya untuk Bang Halili selamat bertugas
0: oke okay.
2: Ya mudah-mudahan diberi kesehatan
0: amin,
2: ya
0: amin ya Allah, amin
2: terus ada kesemuanya saja ya
0: oke okay.
2: Iya, biar tidak terlalu lama dan biar tidak mengganggu.
0: Oke.
2: Okay. Iya, kesemuanya. Ketunggu gabungannya kalau bisa.
0: Oke.
2: Okay. Nanti ketemu di acara kencingan.
0: Mantap.
2: Oke. Okay. Makasih waktunya Bang Halili.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Asik.
0: Asik.
1: Iya, kok berubah ini suara? Kenapa?
0: Kenapa?
1: Suaranya kok berubah kenapa?
0: Ya biasa mungkin karena masuk ke nomor yang ini.
1: Oh
0: ya.
1: Gitu.
0: Iya mungkin.
1: Enggak tak kirain kurang sehat atau gimana gitu.
0: Enggak, ya ada sih sedikit.
1: Oh gitu, flu.
0: Iya, ini kita kayaknya ini kepala ini kayaknya berdenyut-denyut dah.
1: Oh iya. Pantes.
0: Tenggorokan ini kering. Ya batuk-batuk lagi ya, tapi ya. Alhamdulillah enggak parah, cuman sedikit-sedikit gitu
1: ya. Mudah-mudahan cepat sembuh gitulah ya.
0: Ya amin. Oke. Lagunya ada apa, Kak?
1: Tak ingin sendiri tunjukkan padaku harus malam ini.
0: Waduh, yang harus malam ini itu bagus.
1: Siap.
0: Itu.
1: Siap.
0: Mayang Sari kan ya?
1: Alis.
0: Bukan Mayang Sari.
1: Bukan, dari Alis.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Siap.
0: Salamnya yang pertama untuk Cali, untuk petugas.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan sehat panjang umur, panjang pertobatan.
1: Amin.
0: Mudah rezekinya juga bersama keluarga ya.
1: Amin ya rabbal alamin, sama-sama.
0: Ya, salamnya barusan baru Karisma.
1: Ya.
0: Umar Faruk yang mungkin hari ini lagi sibuk dengan drum band, enggak bisa gabungan ya. Selamat bersibuk-sibuk ria aja.
1: Oke.
0: Terus ada Susana, Evi, Iim, Mbak Irma.
1: Ya.
0: Ada Mas Riki, Mas Dewa.
1: Betul.
0: Mas Putra Setia.
1: Oke.
0: Mbak Yuni ya. Bersama Mas Jeprianto, Farid Adeliasah, dan Syukran
1: Manda
0: ke semuanya.
1: Mantap.
0: Salam kompakan selalu di udara. Untuk Kak Basuni, ayo ba gabungan, ba.
1: Masuk, ba.
0: Masuk, ba. Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan.
1: Siap.
0: Pamekasan.
1: Yuk, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Jackie Asmara, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu. Asik.
1: Asik. Evi Lenteng.
2: Bersama Evi yang ada di Lenteng.
1: Gimana sudah laku? Acema.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tinggal yang icongke kare sekilo.
1: Oh, kare sekilo.
2: Iya, yang icongke boleh.
1: Lagi panin ya?
2: Iya dong.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Terus lagi apa? Kalau sekarang saudara itu lagi jual korket di mana? Di sekolahan?
1: Intihanan.
2: Iya. Karena
1: terus
2: saya yang
1: bibit ininya sudah laku semua, bibit cabai.
2: Kenapa? Bibit cabai? Udah nanam lagi.
1: Oh, udah nanam lagi.
2: Iya.
1: Cak nareng maturah matar boleh.
2: Matar boleh.
1: Gitu.
2: Iya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah laris manis usahanya ya.
2: Iya, amin. Iya, orang tadi laku kayak ini memang harus kayak gitu, Mas Lili.
1: Bukannya nggak punya pekerjaan, itu kan sebenarnya sudah pekerjaan gitu kan.
2: Iya, tapi
1: iya. Namanya usaha. Iya. Ya, nggak mandang pekerjaan apa kayak apa, yang penting pendapatannya itu hasilnya.
2: Iya,
1: ya, halal iya, gitu, bisa bermanfaat bagi keluarga.
2: Iya, Mas, yang katanya mau beli, ternyata tak melo.
1: Oh, tak melo.
2: Iya.
1: Enggak, soalnya kalau sekarang ini di daerah Mas Lili itu enggak bisa nanam apa-apa.
2: Oh, kenapa?
1: Itu kan tanahnya kan tanah ini kan, tanah gunung tinggi. Kalau enggak ada air enggak mungkin tumbuh gitu.
2: Kayaknya saya itu yang ada di Rocing, namanya Rocing itu.
1: Iya. Nanti kalau mau nanam cabai, iya. Kalau mau nanam cabai nanti kalau musim penghujan baru itu.
2: Oh, gitu. Iya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur.
1: Amin,
2: ya,
1: ya rabbal alamin.
2: Apa, Mas Lili?
1: Lagunya tak ingin sendiri tunjukkan padaku dan juga harus malam ini.
2: Tak ingin sendiri dong.
1: Oke dong.
2: Ingin berapa ya aku juga, karena adikku sudah datang.
1: Ya.
2: Berapa ya?
1: Ya ingin semuanya lah. Ingin semuanya
2: sama
1: gitu.
2: Sama ibu. Sekarang jadi 4 orang.
1: Ya ingin semuanya aja lah.
2: Iya.
1: Iya, nanti sama calon imam.
2: Calon, iya,
1: calon betul. Imam dan sama calon anak-anak gitu semuanya,
2: iya,
1: gitu langsung.
2: Yang satu sudah tak bisa ikut bareng gitu.
1: Iya.
2: Ya udah deh.
1: Oke.
2: Salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
2: Buat Mas Halilin. Selamat bertugas.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga. Terus tadi ada Mbak Yuni ya?
1: Iya, betul.
2: Terus juga buat Bupat Hor. Terus juga ada Parit. Terus juga ada Jackie. Terus juga ada Ica. Boleh ya? Terus juga ada Basuni. Ada Dewa Suraying.
1: Betul.
2: Terus juga ada Pak Ketua. Ada Irma. Terus juga ada itu siapa ya?
1: Siapa?
2: Pak Ketua.
1: Oh, Pak Ketua.
2: Sama Pak Sijen.
1: Berarti Pak Ketua Pak Hendra Cipta gitu ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Kalau bisa ditunggu gabungannya.
1: Oke,
2: siap. Buat semuanya aja dulu ya. Soalnya nanti sisanya buat digenting-genting Madura.
1: Oke, mantap.
2: Kalau ngomong kan enggak usah banyak-banyak,
1: iya,
2: yang penting masuk.
1: Betul.
2: Iya. Misalnya buat yang ada di HP.
1: Oh, gitu.
2: Iya, yang ada di batang-batang ya. Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam. Bang Windu, yang berbagi rindu. Lewat lagi kita kenang
1: waktu. Oke, ada Winda Pamangkasan.
3: Iya, Mas Halili, benar.
1: Apa kabar malam hari ini, Win?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Baik. Ya.
3: Kabarnya, Mas Halili,
1: sehat,
3: gimana?
1: Sehat, baik juga, sama.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sunyi kayaknya Pamangkasan ini.
3: Iya, lagi agak lep-lep.
1: Lagi di dalam rumah semua gitu ya.
3: Iya, lagi gak keluar-keluar.
1: Jaga kesehatan.
3: Iya, lagi menjaga kesehatan dan nyantai-nyantai aja di rumah.
1: Betul. Musim apa sekarang di Pamangkasan, Win? Di daerah Sampian, Win?
3: Iya, kalau di daerah aku sih lagi ini lagi sulit orang yang nangkap ikan, Mas Halili.
1: Tapi kalau ini, kalau apa itu, di Talangan itu buja-buja itu sudah ini, sudah panen apa belum masih?
3: Kalau garam sih di sini nggak terlalu ini.
1: Oh, nggak terlalu?
3: Ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu.
1: Terlalu banyak.
3: Musim, Mas Halili.
1: Oh, nggak terlalu musim.
3: Ya, karena di sini bukan tempatnya. Ini bukan tempatnya menanam apa, menanam garam gitu.
1: Oh, gitu. Oh, berarti ya, berarti kalau ke selatan di apa, masuk daerah mana sudah sampean itu? Pamangkasan.
3: Berenta.
1: Kalau di Berenta ke selatan itu jarang yang menanam garam gitu ya.
3: Jarang.
1: Oh, orang berarti ke utara gitu ya, yang di pinggir ya, itu ya, yang ini ada ya. Oh iya. Enggak tak kirain.
3: Di daerah. Aku tuh kan sisirnya agak meluas gitu.
1: Iya.
3: Jadi di sini ya hanya orang kerja nelayan.
1: Oh, nelayan gitu ya. Oke. Siap. Makasih informasinya. Lagunya Tak Ingin Sendiri, tunjukkan padaku harus malam ini.
3: Iya. Harus malam ini aja.
1: Oke, siap. Harus sesuai.
3: Gak bisa ditunda.
1: Harus sesuai, harus sama pilihannya ini. Kalau enggak sama bahaya ini. Oke.
3: Iya, salamnya.
1: Salamnya buat siapa?
3: Iya, salamnya yang utama buat Mas Halili, selamat bertugas.
1: Oke.
3: Terus ada Bunda Yuni. Ada Mama Susana. Ada Pak Dewa. Ada Mbah Suni. Ada Anwar Putra Setia.
1: Oke.
3: Kron, ada Mbak Wanda.
1: Siap.
3: Ada Mbak Cempaka. Ada Faruk Karisma Umar Faruk.
1: Okay.
3: Ada Rian Supriyadi. Ada siapa ya? Ada kesemuanya aja.
1: Kesemuanya saja tanpa terkecuali. Oke.
3: Tanpa terkecuali.
1: Siap.
3: Lagunya special buat orang.
1: Buat orang ya. Bukan buat hewan, bukan. Buat orang, ya.
3: Buat orang yang
1: jauh di sana.
3: Ada di. Iya, orang yang jauh di sana. Tapi
1: iya. Tapi suaranya ada di dalam HP gitu ya. Iya, oke.
3: Iya, gitu.
1: Oke, siap, siap, siap.
3: Iya, Mas. Terima kasih Mas Adi.
1: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Winda di kawasan Pamekasan Berentah ya. Ada juga Evi di kawasan Lenteng, JG Asmara Gandeng, Faruk, Culuk, Sarangki, dan juga ada Mbak Yuni Pamekasan Jalan Jagatole. Ini ada sebuah lagu, Tak Ingin Sendiri Harus Malam Ini, dan juga Tunjukkan Padaku, yang pastinya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lewat Memori Kenangan Masa Lalu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: angkut ngai-ngai ni. Akal-akal dek kamu datang ke selabut. Kamu sekiting kalau aku aturak korang bodoh saya korang dekik.
1: Paman.
0: Ya bodoh saya paling fokus, bodoh saya tak fokus.
2: Pajat saya gak dinta orang ngodi alam tunya.
0: Saya gak bisa ya paman. Orang ngodi di alam tunya nyupri ya. Ada apa dek fokus? Aku arlong polong paman.
2: Terus
0: nyupri ya. Manusia dia boleh dari alam dunia, oleh boleh guna.

0: Kasatin
1: manusia odi neng alam dunya ngak paman nyok pre bede paman
0: kan melana tore kone sarap panci dengan sarang tante tan satejeh.

0: dengan Chef.
1: Ternyata antara bola babi arsa, ampun kape arsa, setong gending, depan jenengan sate jena tengki. Separapan sepak sekek miarsa aki, ang libetin ng 100.3 FM RRI Sumenep juga bisa neng aplikasi RRI digital, juga neng EAM tengki. Setong genting ampun kape arsa de panggilan pon satu jene malam mangken pancal bareng malar muka mang lepor ada atena pamirsa se saraki se pak mirengaki malam mangken langsung dimin penelpon se pertama budi sapa sang badan ngola. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding genting Madura
2: lakar mantep pongku taretan
1: Gendingan nama pancal bareng arisan entah panjat terus lagi cakleir mpen lah cakleir malolo
2: cakleir si langsung eke cungi cakleir tenang wala
1: Irma Lakung
2: engki okay. Saya
1: cera kena acamba
2: kita pak
1: kita pak tak lopot. Alhamdulillah manabi boten kula sae. Panjenengan katipun apa?
2: Alhamdulillah sae. Bola nang mulai kelo tak milo.
1: Oh, mulai kelo tak milo ki.
2: Kemudian nang masuk lagu terus.
1: Oh, kelo tak milo.
2: Tak milo.
1: Mungkin nek langsung ndak ado ki.
2: Alhamdulillah. Ya, yang tidak ada. Semoga. Terus ada
1: belum. Oke, nek bakal 11 ndak ada juga.
2: Kira saya pedungan.
1: Cepon gula mengal ada boleh bakal saya.
2: Kita ketinggal saya pun terapun apa?
1: Jo ijo.
2: Nah, sini kak Rupi Runa Cekung.
1: Bong, bawa Rupi Runa Cekung.
2: Macam jo ijo kan?
1: Emang nak napa kesak doh? Napa cepon gula kesak?
2: Jo ijo cepon awian kan?
1: Hah?
2: Kan jo ijo.
1: Jo ijo. Ki jo ijo.
2: Engki.
1: Dan siapa ngocak Rupi Ru? Jo ijo. Genting kan. Kita nak buntek tore jo ijo.
2: Ki salam lagi kilo polan Pak Milo.
1: Ki tore.
2: Salam saya pertama iya tore ki dek ka Halilin. Selamat bertugas. Muka-muka parengan sehat sekeluarga.
1: Amin.
2: Jukan bade Bak Suci, bade Jeki Asmara Arindi, bade Kak Riki Anggara, bade Abah Suni, tingke ngalak sakoni pui. Salam maya tolak tidak tak kasi jona. Engki, pola na berak kencingan ni kalancok.
1: Engki.
2: Tinggal nak kenduan, pui mon misa. Itu pun ruang rindu, lekak ngalak saracuk tak.
1: Tak pan pun apa, ngalak saracuk sa Cina, tak pan pun apa.
2: Nah, nikah, ya, nasi tengah ki, nikah Mas Andre kita, yang tu masa kau
1: mengenal. Mau kendingan ngalak setengah Cina, fi cukup pun. Oke.
2: Kendingan bagi ya, kak, sebeda, bere. Oke.
1: Bere.
2: Kau boleh kan bere temor.
1: Oke, pengen bere temor.
2: Oke. Di matur sekarang kong atas betul nak kali.
1: Sebade ber salam maju ijo ki.
2: Ki salam maju ijo.
1: Rupi ru.
2: Ki. Thank you. Matur sekarang kong atas betul nak
1: ki. Ki kasohon sami sami.
2: Ki telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai ngatretan Irma berapa sera. Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Madura.
3: Ya, kok teman terbangku.
1: Waduh, hasarang teretan mizar.
3: Ringke.
1: Saya panjenengan.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Saya juga sama sarang panjenengan, Zar.
3: Alhamdulillah. Ringke.
1: Darma-darma, Zar.
3: Kendengnya udah nampakan,
1: Mak. Jo ijo nih, enggak siap.
3: Jo ijo nih.
1: Ringke.
3: Kita anak kau norak buntai
1: ya? Norak buntai pas.
3: Salam makan kerindian dan menang tugas kamu kesehat ki.
1: Amin.
3: Dan ki buru pada siapa ki buru?
1: Ki buru pada Irma Lakung.
3: Oh, Irma Lakung salam kenal.
1: Ki.
3: Pilih jendela ni sekarang. Cekan pada bang Citra. duli penugas yang bisa bangga pengena tabungan bang buka
1: duli masuk bang.
3: Masuk bang.
1: Bada salam dari bang Mizar.
3: Cekan bada bang Anwar gitu kan. Bada bang Basman. Bada bang Roni cekan. Bada Pak Ciesin.
1: Masuk Pak Cies. Masuk Pak Cies. Bang Kibon.
3: Ya bang, kenang kau kena. Assalamualaikum.
1: Sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kenga bang Mizar seluler. Aduh, putus. Ngereng bingkengnya bang Mizar berdapat Sirapoleh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding matura.
0: Wow, belakar mantep ongku ternyata.
1: Semangat sih ngajak wow bos.
0: Kemarin lah.
1: Mas tarik pun pangajin.
0: Berdegi gila berde kerdu.
1: Oh mungkin berde jompo pun.
0: Berde jompo pun.
1: Oh, tak mau bu sembian.
0: Buntan Jabon Golem aja nih kak. Pak Ekaidin juga nuranya.
1: Buntan Jabon Golem petet di petugas parkir napa?
0: Buntan jaga toko.
1: Jaga toko.
0: Jaya jualan.
1: Kibon tak ban bon apa?
0: Dia boni paringnya rokok
1: sahut ke paringnya. Saya ini kak.
0: Saya ku kan ku tidur ngoncuri gardu.
1: Pas penarik pun malam nggak gini kak saya.
0: Kibon tarik tanti.
1: Oh tarik tanti bing. Kibon. Ki, kendingan aja hijau nih karo.
0: Hijau.
1: Ki.
0: Hijau.
1: Hijau. Hijau.
0: Hijau.
1: Ru biru na moces.
0: Ki bon. Kenapa? Salam aja.
1: Salam epon ngereng dek pasiran.
0: Tidak tegak masuk tak nyalami sesong ngoreng cuma. Pon kata jenar
1: yang okey.
0: Mungkin nyebut lagi.
1: Nyebut.
0: Si pon dah jenar. Selamat alam pagi tugas. Juga nan jadi puru bodo Nizar.
1: Nizar, bukan Nizar.
0: Nizar. Bodo terus senang ni kenyangan. Nizar residen.
1: Okey.
0: Iman jadi siananya mai. Juga nan kela pada Irmoi, juga pada Cempaka, pada Kumbuang, Bapak Ketua Andri Cipta, tunggu gabungannya. Juga nan pada Winda, Wanda, Sufron, Jaiki, juga pada Abah Sunni, Riki, Dewa, satu aja nak bangge. Ipon satu aja nah. Salam kompakan.
1: Salam kompakan.
0: Motor sekelangkung buat pon lagi.
1: Oh, sepulik pon.
0: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kenga Faruk gore pasira. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding kenting Madura.
4: Ding kenting Madura. Lakar mantep Mas Halili.
1: Nika Bang Nizar.
4: Engki
1: sendiri anu Bang Nizar,
4: engki
1: Bang Nizar.
4: Kedeng kaula ampun masuk mong
1: tidak. Engki puru pancenengan celok paulan masuk Bang Nizar.
4: Engki beten kaula celok selpek ternyata nak bisa nyelpek mangkin ampun bisa.
1: Kita ore selpek boleh, Mas.
4: Bawa selpek boleh ke kiri belah.
1: Oh, maksudnya selpek kisahkan pen kan boleh selpek ke purwo sobang Nizar. Mungkin panjenengan si nyelpek abang Nizar kan cek cek aja mik nangis.
4: Rasa buka gitu. Tapi kenapa pantauan jaringannya konduk saya?
1: Bangki kurang uning gula. Cek renggol boleh semua.
4: Pantauan nak Nizar maksudnya penerimaan nak.
1: Oh, panjenengan kabupaten gula. Mungkin saya.
4: Alhamdulillah, nang itu satu untuk kabar ni ke sakoni. Beda tawar tibi, beda tawar ambik tibi, Kak Dinto.
1: Kau lah.
4: Kak Dinto, kampung kah, kecamatan.
1: Mungkin, mungkin, tanki.
4: Mungkin, ampun, kecuan tibi.
1: Mungkin kau lah tanya balik kembian.
4: Engki apa?
1: Engki pantauan RRI dek kisah katibon apa mungkin bon?
4: Engki badan kau lah. pun pansapun apan kali melaporkan bahwa pantauan RRI Kak Dinto kedempet jarang frekuensi
1: sebenarnya. Boleh lah setara pada ngoning pun kenika. Mungkin jakan canika berusaha.
4: Engki.
1: Ketika itu ada doana malar moga berhasil lah usaha nangan nikah.
4: Keng manabi AM, manabi untuk siang, anika ngacentur.
1: Ngacentur, manabi malam.
4: Tapi manabi malam, subuh. AM manika keluar kerja menjuga.
1: Oh, engki, gak soal, informasinya.
4: Engki, mas Ali.
1: Engki,
4: terus terbuka di sana.
1: Engki.
4: Salam sepertama. Ke atur adik ke Mas Halili, selamat malam Pak Aki tugas. Juga salam sekatukah lepon adik ke Tarikan Mister.
1: Daras.
4: Matur Sakalangkong atas enak adik ke Ring Rakas Gadinto. Malar muka, kalau bentuk abis doa, keparingan nyampe dek ke Kecamatan Raas.
1: Terutama kan
4: bisa tunduk kali.
1: Amin.
4: Kau langsung penyiar ekon.
1: Mungkin salah.
4: Tinggi,
1: akun.
4: Bukan Abah Sunni.
1: Nah,
4: serena pun abis. Serena pun pulang pun abis nih kan. Saya bingking nih kan.
1: Ngiring.
4: Kalangkong atas telepon. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya teretan Putra Setia. Berapa sih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ting matura.
2: Lakar mantep ongku Mas Halili.
1: Mbiyan vi.
2: Mungkin Mas Halili.
1: Pun saya.
2: Ketimana apa kabar mbiyan?
1: Tak usah tanya pun. Kipakun pada vi ngak kene ke vi.
2: Kipon.
1: Ki.
2: Kentingnya pada apa?
1: Kentingnya jojo.
2: Oke.
1: Popo sano cepi.
2: Sedekik napa boleh?
1: Itu talang sih yang bingkeng lagi.
2: Nurat talang boleh.
1: Nurat talang, kawan.
2: Ini talang.
1: Talang, kawan.
2: Salam sepertama. Terakhir untuk kepanjenengan. Selamat bertugas, jadi peringat sehat.
1: Amin.
2: Juga, pada pangeran buka bu. Juga, pada...
1: Pasira.
2: Bede.
1: Pasera.
2: Aji Bu A, Pak Bu Ano, Om Bu A.
1: Oke.
2: Juga. Bede Adelia. Bede Farid.
1: Oh, Bede Farid.
2: Juga. Bede Roni. Juga. Bede. Pasera boleh lagi.
1: Pasera.
2: Juga.
1: Oke lek.
2: Yang tak saya gabungin lah. Tor satu je lah.
1: Pasti
2: yang tanpa kecuali.
1: Thank you, Bang.
2: Oke. Kelangkong atas beton lagi.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong dan teratan Evi Putra Setia Faruk Dizar Irma. Siampun isapa serang buatan kola tayang ki malam angken. Dalam acara ding-ding matura. Tantona nikah sahabat tampon kending jo-ijo. Kering nikah biasa kirimin, sisa terus pun kending. Jo-ijo seperti mang lepor atin apa biasa. Ngereng biasa kirimin orang-orang.

0: Tretantara palaba biarasa joi jo genting se satra sepon. Sampun kepi arasa de panjenengan se tejina tayangki tantara sepak ta sareng tretan Irma Nizar Faruk tarjukanan putra setia manabi Evinika apak ta genting selastarane kata yang kita tantara genting si geng bingkeng pada genting talang. Langsung dimin ni bingkeng tretan Evi pada basira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
1: Waduh, lakar mantap.
0: Waduh, negara mantap angko. Pasarang tretan Van Anyar Jeki.
1: Engki ya.
0: Jeki Asmara.
1: Engki, alhamdulillah kita saren kita berkumpul ini ya.
0: Engki, tak usah tanya kabar boleh.
1: Tak usah.
0: Bagun di burung.
1: Tomat atau kagak ada ni kira aja.
0: King ireng patotok.
1: Pertama bakun bangku impian. Jadi mana kita lemah tengah teh.
0: Ki.
1: Kamu boleh paling salam bersampai
0: dua. Amin.
1: Ki. Dalam aku dapat nol kumala. Dapat sabar, bagi bukan.
0: Laras.
1: Bagi kemarutin, nama Suni. Bade elak. Masuk pria di dua. Bade. Bermain sejenak. Bede masa alif pertama ki.
0: Laras sebepon.
1: Bede kasih satu aja nak puni.
0: Okey.
1: Kita jemput tu memang ken laku pola.
0: Kita bi pagi aja pas laku.
1: Pagi aja dikinyit
0: kalau. Okey.
1: Sebepon kalau kom jak ki.
0: Ki sami-sami Jack.
1: Ngiring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Embing kengat retan Jacky Asmara. Bede pasera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding-ding Madura.
2: Ding-ding-ding Madura lakar pas akar bayi ongku.
0: Akar bayi ongku. Sesat
2: resep. Akar bayi ongku. Kena.
0: Bada teretan kelembin.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kak pun aling.
2: Pas nyam. Pas kipa banyak gula pak palili.
0: Okey.
2: Sekarang baru karisma. Ini amir dewa 19.
0: Insya.
2: Sekarang Jeki, sekarang Riki Anggara dewa selekor.
0: Oh.
2: Pas bila jumlah nak Pak Polo dewa nak Pak.
0: Okey. Kena Pak Polo ki.
2: Pak Polo ku penting kan
0: penting.
2: Muka muka ya pai ngak sekarang marhamu kelak pasar bancal bereng ni
0: kan. Leras. Kau
2: mata kena keras tabah ni.
0: Leras leras.
2: Di pola nak. Tahu le TV ni pon obu pote tante nak abek pon perak mate. Kiki pon ngol-ngol, pepe pon gendur, tanda nabek para epekol, para masuk ke alam kopu.
0: Kiki nak kena.
2: Kiki salam epon lagi. Saya kabitin muka budak pancingan, muka-muka ada sehat.
0: Amin.
2: Tercukkan selek berda putra setia. Muka-muka sami sanggar dengan setia. Kantos lepak ke akhir hayat epon sarang Anwar Sedep Epolo Tunduk Ra'a.
0: Thank you.
2: Cukren Bede Irma. Sarang Aruk Karisma. Cukren Evi Tak Mana.
0: Evi Tak Mana.
2: Evi Tak Mana. Tak langkong sih, mau ngomong biatem, saya enggak.
0: Ke launan. Launan.
2: Ke 500 beluk lemak aja lah boleh.
0: Alhamdulillah. Nabi pada
2: gongke. Ikan beda alif pertama yang sarang Bapak Haji Yasin. Ikan tak ketinggalan keleke sarang kepukel. Terus ikan sarang Bapak Hendra Cipta. Sarang Bapak Haji Buhan.
0: Leras.
2: Sarang Ibu Yuni Handayani. Kasih saja nak Pak Lili.
0: Ongki pun.
2: Ngereng Pak Lili.
0: Ngereng.
2: Kemudian ke pengboria satu orang dengan nyemplong. Nyon amit nyon ilah atas bekena. Banyak motor sekalang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengah tretan dewa kelembin. Bada pasirah. Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Ding-ding-ding Madura.
3: Nakar mantep ongku tretan.
0: Nika sendiri Pamekasan ki. Sarang tretan Winda nika. Masuk boleh. Winda na masuk boleh. Kipon.
3: Bisa masuk boleh.
0: Tak usah tanya kabur boleh tan. Ki kan?
3: thank you. Menepi kabar sampean takun saya, thank you.
0: Okay, alhamdulillah. Nggak nih
3: berubah, thank you.
0: Tak obatan.
3: Saya mantap, thank you.
0: Okay.
3: Thank you. Menepi ting-ting biasa.
0: Ting-ting talang nih kak pon sukeng bingkeng.
3: Kiro norok bebeng.
0: Ki.
3: Ini menabi salam mata sejati nuan tanpa terkecuali karena kita mari kita sejati.
0: Oke. Kipon.
3: Kipon karo teru masuk boleh.
0: Kita pan pun apa?
3: Menabi ting-ting. Paling asin nak orang. Sebiasa.
0: Sebiasa. Dah remai kau cak orang melolom bianjek.
3: Ini kau orang berapaan berarti mas Jalili?
0: Kinki, oh ning kau lawan.
3: Kinki, kau terus kelangkong.
0: Onki.
3: Kinki, nyereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ah, teriatan Winda berapa sih? Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jalili, Katina apa kabar mas Jalili?
0: Alhamdulillah sehat. Mungkin katipun apa, Sob?
4: Engki, alhamdulillah pada sehat, Mas
0: Ali. Pada sehat.
4: Engki, teka hapon. Hapon segele. Lama? Tani saya koni ke rumah Ali.
0: Oh, enggak kenekan, ah.
4: Engki.
0: Kita apaan, apaan? Sepenting pokok pada saya, enggak nekan.
4: Engki, kenekan nomor temu, Mas Ali.
0: Kalau saya, pancaringan saya. Kan, engki.
4: Engki.
0: Bade iki meninga macik sepen aja orang.
4: Bedening e jompo ning Mas Ali.
0: Oh. Okay.
4: Ardena, guru mare napa?
0: Derma.
4: Guru Lestari Muita Moyan e jompo ninga iki koca sesami. Tenan.
0: Kim pancek kala susah to re.
4: Engki.
0: Kala nang tenang. Sepenting pokok pada sayang enggak nikah.
4: Nah, tak ke ni kan Mas Ali. Sambil lalu pada kurungnya dengar doa ni kan Mas Ali.
0: Saya ke ni kan?
4: Tak ke ni kan?
0: Cik saya nongku ke ni kan?
4: Ki, pas identik benar no deki. Napa?
0: Napa?
4: Hiburan.
0: Hiburan Akbar. Siap. Makasih kau cak hiburan Akbar nak kau ni kan? Okay.
4: Apa sih putih atau lagi masa lirik?
0: Oh, talang.
4: Jika masih Kikonan apa sih baru?
0: Dari Malik Sarang Ejeniwati Kikona setejena nikah.
4: Mungkin apa terumban?
0: Kisah penting pun geding-geding kan nikah.
4: Nah.
0: Nuruk buntit.
4: Agak nih kan masa lirik. Napa? Malam Azira.
0: Mana di malam mas sarang tretan Refka mana bita kalero.
4: Malam aku tak bisa mas Ali.
0: Tak bisa.
4: Okay.
0: Tikal tak apa beda lain betul nggak nih kawan.
4: Si kini kan mas Ali. Namun pun pada sehat sih.
0: Okay.
4: Engki, dengan Mas Ali selamat alam pagi juga. Semoga barengan agak sehat.
0: Amin.
4: Engki, tentu kali mendak ke jompo. Tapangki boleh sarang keluarga.
0: Amin.
4: Engki, selama satu juna.
0: Engki.
4: Selama satu juna tanpa terkecuali.
0: Engki, bahan.
4: Dan Mas Ali, lima terus saya ibu sekarang.
0: Sabar lekepon.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya langkung syukur dan kedak teretan Supriyadi Beraji. Beri telefon saya keng bingkeng nika beri sapa sering petan kola. Napa sedulur nika tak bisa yang kaki. Saya keng bingkeng nika ya sapa perang sarang petan kola. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting kenting matura.
5: Lakar mantap teretan.
0: Lakaran mantap ki.
5: Asal ngikir.
0: Hah?
5: Fitri. Engki.
0: Sekalang kau dari Kimma nih kak Fit.
5: Halo?
0: Dari Kak Dimma.
5: Dari Kaliangan.
0: Dari Kaliangan.
5: Engki. Ini kak sarang pasir lagi.
0: Sarang Halili.
5: Oh, Kak Lili. Salam kenal sih Kak Lili.
0: Kipon salam kenal balik.
5: Engke. Nakara ki salam dia kata Lili, selamat malam Pak Haji Tugas.
0: Okay.
5: Malam muka sehat selalu.
0: Amin.
5: Tukan Sekit Puru, salam kenal dari Fitri Kalianget. Ampun salam masa sate gena selena peten gula pan baru Kak Dinto.
0: Cukup pon.
5: Cukup Engke.
0: Okay.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasoan dak teratan Fitri Kalianget. Fan anyar nih kata Engke. Tantona asrang teretan Fitri segalong konepon dari kawasan Kalianget. Teretan terfollow Pak Biarsa Kipur pada Fitri saya sapa serang petan kola pada Supriyadi, Winda, Dewa Surayeng, Jackie, tertaga tinggalan juga tangki Unten Supri napa Evini Kalastare pun gelak ki. Engki pon nika bektona ampon orang sanapa menit tangki nika gendinga. Lanceng epon nih kah, kurang lebih dari 13 menit nih kah. Genting dalang, genting sikeng bingkeng, atau besi terakhir malam mangken pamongkas. Kimalar moga genting si pamongkas malam mangken nih kah. Malar moga mengelepor hati napa miarsa setejina. Siki belum, milo malam mangken, tengki nyon sepora insya Allah laku malam bisa panggi poleh. Dan tuan dalam acara sesami. Ngereng biar saya kirimin narang-sarang genting dalang. Genting pamongkas malam mangken. Biar sakit dimin arang-sarang.

பொக்கொல் அன்னமலே அச்சம் ஜாக்கரத்து.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang

0: spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pendengar usai sudah, rangkaian sumber malam ini namun ada yang spesial. Kita tidak tutup siar seperti biasa ya, pastikan Anda terus bersama kami. Saya akan mengajak Anda menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Segera Anda ikuti pertandingan Portugal melawan Spanyol pada pukul 02 dini hari. Dan jangan lewatkan pertandingan Amerika Serikat melawan Belgia pada pukul 07 pagi nanti. Pastikan Anda tetap terus bersama Pro 1 RRI untuk menemukan informasi dan inspirasi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
1: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Tersumudara, untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja

0: penyidik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
2: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
1: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herul Mamprotiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi di antara kami rangkum dalam warta berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja back soundnya Piala Dunia karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya, kurang lebih 2 jam lagi lah, nanti akan ada kick off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head to head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu, hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA Nations League. Portugal

0: menang. Meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya kejar-kejaran skor sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu sampai akhirnya adu penalti. Seberimbang itu kekuatan kedua belah negara. Tapi ya, namanya adu penalti pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan di pertandingan terakhir mereka bertemu tahun 2025, Portugal keluar sebagai juaranya, menjuarai UEFA. Tapi meski demikian, pendengar, catatan menariknya juga banyak ya. Nanti kami coba ulas bersama narasumber kami untuk kami ajak berbincang juga. Kami akan buka line telepon dan juga WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas World Cup kita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung? Siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya? Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti dan juga analisis dari narasumber kami dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan.

Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gih berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
4: Selamat malam dengan siapa ya, Mas?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
4: Oh, ya, Mas Lukman, ya, oke.
2: Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya. Dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
4: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga bahwa pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah itu di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu.
2: Gak menjamin ya.
4: Lebih kepada memang, lebih kepada bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah, kita juga harus evaluasi. Ya, kalau kita lihat tuh, katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun. Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya. Atau kalau kita lihat New York, pokoknya itu miliaran. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari

0: 2 juta per tahun, 72 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu.
1: Iya.
0: Ukuran dalam pengertian.

0: pengabdian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, garuk gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan, bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi bukan soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
1: Tapi kan berpotensi Pak Saud ketika gaji kecil, yang dikelola keuangan ini besar, itu kan potensinya juga terbuka besar ini.
0: Mas, kalau dia bersyukur, itu yang nggak digaji, yang nggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuma celana dalam aja tuh. Semuanya itu jadi negara tuh. Mobil apa semua, entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, pokoknya kalau bisnis semua tuh negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia. Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil, nah nggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang akan mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi. Kenapa saya cuma dapat gajinya sekian? Tapi kan semuanya juga sudah ada apa, mereka sudah dapat uang juga kan. Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pengin tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya kalau kita lihat okay lah tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda ya, di Jakarta, di kabupaten. Masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000 berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya. Tanggung jawab skala kota kan beda. Masa disamain semua 20% PAD? Ini kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Dan itu, jadi memang pengkajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepala daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat ya. Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah. Kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
1: Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya.
0: Cuman tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu. Ya itu aja yang disebutnya KPI itu loh Mas. Key Performance Indicator. Lo kemarin dengar program lo katanya bangun jembatan. Lo kalau belum dibangun-bangun, ya kan nggak ada uang ya Pak Saud. Lo cari inisiatif lo mempertimbangkan. Jadi yang berbasis hasil apa, berbasis kinerja itu yang jadi penting. Kalau mau daerah yang menonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh Mas. Pokoknya ya gue nggak punya APBD, tapi gue berhasil menggunakan dana yang disebutnya social responsibility-nya,
1: CSR ya.
0: Sehingga pabrik rokok di tempat gue nyumbang itu KPI. Dia bisa dikasih, jadi bukan ukuran PAD gitu.
1: Iya, baik. Nah makanya banyak yang jadi rahasia umum ya, ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga Pak Saud.
0: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika main politik kan. Kita tahu biaya politik itu mahal, kampanye itu mahal, sehingga kemudian mereka menuntut balikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ, bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu Mas, terkait itu. Ya, jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. Bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih, justru itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000, kamu bisa beliin, tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu yang saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga saya bilang. Ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah.

0: kalau nanti kemudian kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi, dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika argumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget, enggak baik gitu, Mas.
1: Iya, iya.
0: Iya kan? Transaksional. Jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh. Enggak. Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu. Enggak bisa kayak gitu. Itu enggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda, sehingga sistem penentu utama PAD itu harus sistem fiskal status otonomi daerah, itu kan banyak harus dibenari tuh, reformasi gaji itu. Jadi tidak hanya keadilan antar daerah, itu kita harus akui lah bahwa jadi bupati di kota besar dengan di ujung-ujung di pulau-pulau Nias sana itu kan berbeda tuh. Padahal sebenarnya secara common sense Nias itu ada pulau-pulau batu, pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi, masyarakatnya lebih jauh. Kalau saya bilang sih justru yang pulau-pulau terpencil itu yang perlu digedein ya apanya PAD-nya, tapi bukan kemudian tanpa harus persentasenya kemudian jadi naik, terus kemudian naik begitu aja tanpa ada basis kinerja yang saya sebut tadi itu.
1: Pak Saad, sebenarnya kan permasalahannya klasik ya kalau menyinggung masalah biaya politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
0: Ya, itu yang saya bilang, akhirnya kan kita bertanya, itu benar nih, udah benar ini Mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah itu, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari apa namanya
1: bohir
0: teman atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di apa namanya bagaimana proses otonomi itu berjalan dengan tertatih-tatih. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Banggar sudah jelas mengatakan stop karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Ya jelas lah kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lukman bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Enggak aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana.
1: Nanam
0: sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
1: Iya, gitu, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
0: Iya, kita ambil aja 2 OTT terakhir ini Mas.
1: Iya.
0: Ambil aja, itu kan udah jelas ya. Itu udah jelas itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power, korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Nah, kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi karena menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita definisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase

0: 20% APBN. Kayaknya akalnya udah kehabisan akal tuh, bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja, Mas.
1: Iya, iya.
0: Kalau di KPK itu kinerja. Kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh, KPI-nya jelas.
1: Iya.
0: Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu tuh, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu, baru kemudian, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh.
1: Iya.
0: Ya, ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD?
1: Iya.
0: Kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh, Mas.
1: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
0: Iya, karena beda. Jadi kalau tadinya di Pulau Batu Basan, Pulau Batu Niasan itu dari mana PAD-nya?
1: Iya.
0: Taninya aja cuma nanam kelapa. Iya kan?
1: Iya.
0: Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan?
1: Iya kan? Pasal itu kalau bicara ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini, efektivitasnya?
0: Ya sebenarnya udah banyak ya, masih pintu-pintunya itu kan ada, nanti kalau ada waktu dia di MCP ya. MCP Monitoring Center Prevention itu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk soal perizinan lah. Ya, itu kan sebenarnya sudah dilakukan, karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia itu di atas rata-rata.
1: Ada pilihan ya. Ya,
0: ekonominya ya. Gak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan orang-orang yang, iya kan?
1: Artinya
0: dia di atas rata-rata gitu. Di atas rata-rata, baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya tegas. Itu biaya politik yang tinggi. Nah, artinya ketika kemudian ada orang yang baik, itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga, dia akan lapor KPK. Tolong saya dijagain, ini orang ini jatuh terus ngoda-ngodain saya. Nah, tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit, karena KPK kan gak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Iya kan, ya habis pencegahan, ini modelnya lakukan ini SOP, ini kalau mekanisme pelaporan, ini orang yang Bapak hubungi, kalau Bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ, di deputi pencegahan, sampai namanya, nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh, nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu, umpamanya dia pulang KPK-nya, dia main mata juga kan. Kan itu coba deh tanyain kepala daerah, Mas, tanyain kepala, pernah nggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua tanyain, pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena orang deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik, tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu nggak mau dijaga jadi baik, gua penjarain aja lu kan, akhirnya gitu kan.
1: Oke.
0: Coba deh tanyain orang yang OTT itu, tebak tanya, Pak, udah pernah orang KPK? Oh udah, saya kenal orang ini, nomornya ada sama saya.
1: Merasa aman. Jadi,
0: begitu dia pulang. Iya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu, Mas.
1: Oke.
0: Jadi orang KPK deputi pencegahan ya personal itu. Ya kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan.
1: Iya.
0: Ya itu artinya tertutup, dia nggak tahu, walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu.
1: Baik. Ya,
0: jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya, Mas, bukti tetap baik.
1: Iya kan? Baik. Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya,
0: bermanfaat, menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
1: Amin. Gitu, Mas. Ya, selamat malam.
0: Ya malam.
1: Pendengar Saud Situmorang, Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebut ya. Disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Pendengar, Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan mendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah Profesor Dr. Joermansyah Johan.
4: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
5: Malam, Pak Lukman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Jan. Sehat ya, Prof?
5: Ya, baik-baik ya.
1: Ini
5: ya,
1: nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
5: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih kepala daerah itu dapat penghasilan gaji dan tunjangan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji dan tunjangan itu memang kecil. Gajinya dan tunjangan bupati wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah jabatan, ada mobil dinas, ya, ada fasilitas kesehatan, dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
1: Bisa berapa tuh, Prof, kalau dalam sebulan itu?
5: Ya, kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya, nah jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja, 0,4% dari PAD. Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah, itu aja. Ya, dari PAD. Nah, itu tapi itu biaya operasional itu kan
1: bukan gaji
5: untuk, Bukan, jadi untuk belanja apa, belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah, itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah, sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah, yang dibawa pulang itu tadi 5 jutaan Bupati Wali Kota, 9 jutaan Gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Nah, cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan?
1: Iya, iya.
5: Nah, jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya dia mengelola anggaran triliunan rupiah. Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan dari urusan orang hamil, tidak bayi-bayi di dalam kandungan ibu sampai urusan orang meninggal. Ya, nah itu kan urusannya banyak banget. Nah, plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik ya di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah, itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki, ya kan? Nah, itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah. Kalau si pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP, ya kan? Nah, tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada. Tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu. Itu hanya untuk PNS. Nah, maka dicoba dicari jalan, ketemulah for model itu tadi. Boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD? Yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target, ya, pajak retribusi, peningkatan yang signifikan, gitu ya kan. Nah, dan kemudian aman, rakyat nggak ribut ya kan? Kalau pajak PBB dinaikin nggak ribut ya itu nggak mungkin juga kan? Nah, jadi pikirannya seperti itu. Nah, hanya jumlahnya itu kan kalau saya nggak salah itu diusulkan oleh
1: Komisi 2.
5: Di Komisi 2 DPR RI 20% dari PAD. Waduh, itu gede banget nih, kita coba exercise ya.
1: Jakarta.
5: Itu sekitar 70 juta PAD-nya, ya kan, dari 80-an juta lebih APBD. Nah, karena yang PAD-nya gede kan, kalau 70 juta, itu kan berarti dia 20% sama dengan 14, bukan 70 juta, 70 triliun. Jadi kalau dia apa namanya 20% berarti dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh, itu kan melampaui kewajaran. Gak mungkin lah gaji sebesar itu, gaji presiden Amerika aja gak segitu ya kan. Jadi itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat ya, baru mungkin dihitung kasar ya. Jadi kalau saya itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah dari PAD, itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah, dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah, sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena tungkep, ya kan? Nah, tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus ya, kalau dia bisa naikin penghasil pendapat hasil daerah, dia diberi insentif Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu bonus-bonus akhir tahun, bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu, kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji. Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari, katakanlah, mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan gitu ya. Nah, dengan karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan, lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya. Gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita harus bawahi.
1: Tapi kan kalau kita lihat ini ya, Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu ya, biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu kan.
5: Ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi ya, saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah, bupati di mana itu kena OTT. Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan ketika itu, nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Jadi informasi-informasi ya, terutama bagi yang berasal dari kalangan non birokrat ya, itu nggak paham, mereka disangka gaji bupati itu gede. Gitu loh, ya kan? Nah, awam pun menyangka fasilitas kalau macam itu besar dan dapat apa namanya, duit dari kanan kiri, katakan gitu ya kan? Tapi itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah, jadi informasi ini kurang sampai lah, kalau menurut saya kurang sampai. Ya, jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan, ya mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise, ya kan, ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan, kan pengen dia mau maju, yang penting
1: nyari pamor ya,
5: pegang jabatan, nyari pamor, gitu ya. Tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya gimana. Kan secara wajar. Itu maklumat.
1: Tahan dulu, Prof. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya, Ninding, yang akan menyampaikan. Nah, Ninding, silakan.
6: Baik, Lukman dan Prof. Joermansyah, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini, yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat PAD. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten, atau di tempatnya di Serang. Menurut saya, sah-sah saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon, maksudnya daerah Kejaksan ya, daerah Kejaksan Cirebon. Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya, kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih, Ninding. Silakan, Prof. Tadi Pak John di Bengkulu ya. Sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
5: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil.
1: Ya.
5: Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor, KPK memonitor, maka kena OTT. Nah, kan kita kan nggak mau begitu. Ya, harusnya memang perbaikan penghasilan. Tapi gaji dan tunjangannya, saya kira memang nggak usah disentuh dulu lah. Gaji dan tunjangan biar aja seperti itu, karena kontroversinya tinggi. Nah, oleh karena itu, yang kita fokus sekarang dia mendapat bagian dari PAD. Jadi itu dipisahkan. Nah, setiap tahun kan dievaluasi nih, PAD naik nggak, capai nggak target, diukur dengan ukuran yang jelas, ya kan, berapa persen kenaikan target, misalnya sekian lalu tercapai dua kali lipat. Nah, itu ya dapat bonus lah, kalau kita pakai bahasa sederhananya, dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu, kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan, yang juga bisa diterima oleh rakyat, ya, tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjar-lonjar sampai ratusan persen misalnya PBB-nya, kan, kayak gitu. Nah, jadi fokusnya di situ aja. Nah, kalau itu, nah, maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar R43 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur bahwa kinerjanya, kan begitu. Ya, jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah, lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah, yang sah nih, rupanya kecil. Nah, makanya kalau dikasih bonus, itu akan membuat, katakanlah dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000, ya udah 26 tahun itu, tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah, di situ bukan perkara gaji ya, gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh, biar aja 5 juta sama 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur, nah, maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah, maka dengan begitu dia aman. Nah, dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu, Mas Lukman.
1: Baik, Prof. Joharmansa Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
5: Amin, amin. Sama-sama, malam.
1: Pendengar, Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Joharmansa Johan.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program sekolah rakyat.
1: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program sekolah rakyat di Jakarta. Salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
2: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan sekolah rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
3: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih adanya calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Kelompoknya di beberapa sentral. Nah, sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah, itu yang menjadi memang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau. Nah, itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini hari. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga, pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%, Portugal 26%, dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Bung Lukman.
1: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
2: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol. Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa, ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di grand final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Begitu, jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal ya, karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa di antaranya memang bersahabat ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya. Begitu. Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol. Begitu, seperti Jose Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
1: Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu, karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisa Anda?
2: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ.
1: Yeah.
2: Sebaliknya, di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap.
1: Yeah.
2: Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap.
1: Yeah.
2: Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
1: Iya, tapi begitu, jangan lupa Bung Opan, di Piala Dunia 2020 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata kalah dari Norwegia.
2: Betul, termasuk saya, Bung Luman, itu.
1: Oh gitu ya?
2: Sejak saya mengenal sepak bola. Baik. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014, semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
1: Wah, luar biasa.
2: Jadi itu Brasil.
1: Iya.
2: Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat dan juga berlangsung terbuka ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan ya. Artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang. Nggak ada pilihan yang lain. Begitu, karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul di kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul headline mereka itu adalah judulnya adalah pesta terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya. Ya. Karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia. Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia. Apapun hasilnya.
1: Terakhir untuk gitu, dia ya, nah, gitu ya.
2: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
1: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
2: Betul. Ya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh gitu. Sekali lagi ini akan berlangsung ketat, bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2x45 menit. Ya. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain. Sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah, begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik. Karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya, hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara KB Verde melawan Argentina. KB Verde memberikan perlawanan pemain terbuka. Itu sangat menghibur kita ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway ya. Brasil dipermalukan dengan Norway. Sehingga sekali lagi ya, ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini yang membuat kita senang.
1: Tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
2: Iya, karena itu mereka mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
1: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya. Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu, di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
3: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat juara Piala Dunia 2020?

0: dan di belakang ada Emerick Laporte. Sementara di Portugal ada pemain-pemain bagus seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, bahkan di lini belakang ada Ruben Dias. Jadi ini menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel pagian.
1: Oke, duelnya kepagian. Oke, final kepagian. Nah, tapi dengan bagian turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
0: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya. Duel yang tersaji pasti akan jadi laga yang sama besarnya sebenarnya. Seperti yang kemarin ada Prancis melawan Maroko, besok akan berhadapan di perempat final juga. Itu juga Prancis dan Maroko itu semifinalis di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya. Sekarang tersaji di babak perempat final, itu juga sayang juga sebenarnya karena memang dua laga itu menunjukkan bahwa final Piala Dunia kali ini bagannya itu mempertemukan tim-tim favorit di babak-babak awal. Jadi ya nanti siapapun yang akan lolos ke final, tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit itu.
1: Oke, baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur ke sedikit ini ke 2025, Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol atau justru malah jadi bahan bakar motivasi di misi balas dendam yang melipat gandakan semangat mereka?
0: Yang jelas ini Spanyol akan mengusung misi balas dendam karena memang di waktu itu ya satu penendang Spanyol yang gagal itu cuma Alvaro Morata, sementara semua penendang dari Portugal itu berhasil. Ya keinginan untuk balas dendam itu pasti ada sih di semua pemain Spanyol saat ini, apalagi skuadnya hampir sama kan. Jadi ya ini bisa menjadi beban atau malah menjadi bensin untuk balas dendam. Tapi sebaiknya ya karena ini sudah laga berbeda dan ini pentasnya adalah Piala Dunia, sebaiknya Spanyol main lepas aja, jangan terpikir untuk balas dendam yang akan menjadi beban tambahan bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Jadi ya main lepas aja, kalau misalnya berniat untuk mempunyai misi menjadi juara, ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan mereka melawannya Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay, dan Austria yang di atas kertas di bawah mereka. Nah, dengan skuad yang dimiliki oleh Portugal ini, boleh dibilang ini adalah lawan sepadan pertama yang dihadapi oleh Spanyol gitu.
1: Oke. Baik, Bung Lukas, silakan ditanggapi. Dari kelima pendengar, ini 4 lebih ke Spanyol, 1 dari di Portugal.
0: Dari,
1: Pak Daniel di Sorong.
0: Dari semua yang saya baca tadi sampai siang ini, memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang, Mbak Ana. Jadi ada prediksi Okta, namanya superkomputer Okta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini. Dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan. Yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungannya sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
1: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu, wah jangan sampai salah ini teknik permainannya atau bagaimana ini Bung Lukas?
0: Iya, jangan sampai salah strategi karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas satu semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor assist di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol yang sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar, gitu kan.
1: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, yeah. Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini, selama Piala Dunia.
0: Ini kan dua pelatih yang sama ya dengan pertandingan di tahun lalu. Luis de la Fuente itu adalah pelatih yang suka kalau timnya menguasai bola. Sementara saat ini Portugal menjadi lebih pragmatis saja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat yang hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan ya akan keluar sebagai pemenang.
1: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu, atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench, dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
0: Dari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti. Seperti yang pernah kita saksikan di timnas Belanda kemarin ya, Ana, di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bounou dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika harus sampai babak adu tendangan penalti.
1: Oke, ini juga sudah duel juga ini Bung Lukas satu-satu. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo ini. Iya, ya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya Bung Lukas?
0: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus ya jangan lupa di perburuan sepatu emas Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
1: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
0: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0 dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan. Dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol, seperti itu.
1: Oke, baik Bung Lukas, tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya, Portugal ini ya Bung Lukas ya.
0: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Hana.
1: Oke, baik. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
0: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat, itu sekarang Messi sudah unggul dengan satu trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola.
1: Seperti itu. Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk terkait juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih, Bung.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Fadjar Nugroho bersama Bung Nova Arianto di studio Pro 3 RRI. Bung Nova, selamat dini hari, salam olahraga, Bung.
1: Selamat dini hari, salam olahraga. Semangat ya pagi ini.
0: Banget ini. Ini deg-degan ini. Aduh, gimana ya? Meskipun jagoan saya Inggris sudah aman lolos, tapi ini juga sebagai penentu ke depannya nih ya. Tapi gini. Tadi saya sebelum siaran ini saya sempat membaca-baca ya. 10 pertandingan head to head mereka itu ternyata hasilnya imbang sih sebenarnya. 3 kali menang Portugal, 3 kali menang Spanyol, 4 kali seri. Tapi di penghujung 2025 Piala UEFA memaksa adu penalti. Ya, adu penalti itu kan ada faktor luck juga ya dibenarkan oleh Portugal. Intinya kalau garis besarnya, apakah memang kedua tim ini sebegitu sama kuatnya, Bung Nova?
1: Iya, ini ya, partai besar, big match.
0: Big match.
1: Gran partido, bahasa Spanyolnya, bahasa Portugalnya, grande jogo.
0: Grande jogo.
1: Katanya gitu.
0: Wah, ini harusnya sih sudah di semifinal ya partai seperti ini ya, tapi iya, sayang banget.
1: Iya, benar ya, banyak yang bilang ini final kepagian. Disayangkan juga ini kan dua negara yang sama-sama di daerah Iberia ya.
0: Iberia.
1: Derby Iberia yang kepagian. Padahal iya, dua-duanya layak untuk jadi finalis, dua-duanya tim besar.
0: Iya.
1: Timnya sendiri punya nama besar, pemain-pemainnya juga punya nama besar.
0: Punya nama besar. Nah, ini kita tahu bahwa perjalanan mereka sampai ke titik ini tidak mulus-mulus juga. Iya. Kecuali Spanyol, dia catatannya nih, kita main statistik, catatannya 0 kebobolan sejak babak kualifikasi, penyisihan. Babak penyisihan, 0 gol. Sebegitu kuatnya lini belakang dari Spanyol, berbeda dengan Portugal, sempat kebobolan.

0: Drama-dramanya ditunggu. Oke, baik Kak Nasir, terima kasih banyak nih Bung Nova sudah menemani saya pada pagi hari ini. Dan kita berjumpa lagi mungkin di batch-batch selanjutnya. Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Ya, salam olahraga Jaya.
0: Jaya. Ya, pendengar, usai sudah babak 16 besar antara Portugal melawan Spanyol yang berakhir Portugal harus pulang. Spanyol lanjut ke babak selanjutnya dengan skor akhir 0-1 untuk Spanyol. Nanti pagi akan ada pertandingan antara tuan rumah Amerika Serikat bertemu dengan Belgia. Laporan pandangan matanya juga nanti akan kami hadirkan kepada Anda. Ini sebagai penentu siapa lawan Spanyol selanjutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Spanyol. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Terima kasih Anda telah mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

terkait masa depan olahraga di era perubahan iklim. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube, perubahan iklim kini menjadi tantangan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan di berbagai sektor termasuk dunia olahraga. Gelombang panas yang semakin ekstrim, kualitas udara yang memburuk, curah hujan tinggi hingga cuaca yang sulit diprediksi telah mempengaruhi penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga di berbagai negara. Bahkan sejumlah pertandingan harus ditunda, dipindahkan atau menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan yang lebih ketat untuk melindungi atlet, official, serta para penonton. Dan di sisi lain, olahraga memiliki kekuatan besar sebagai sarana

0: bagian penting dalam upaya menghadapi krisis iklim. Lalu bagaimana masa depan olahraga di tengah ancaman perubahan iklim dan seberapa siap Indonesia menghadapi tantangan tersebut? Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara, komunitas olahraga hingga masyarakat agar olahraga tetap aman, nyaman dan juga berkelanjutan? Malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber penyiar. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Dr. Yusuf Suparman SHLLM. Dia adalah praktisi hukum olahraga Universitas Sains Indonesia. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Fajri Fadila dari Greenpeace Southeast Asia. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Iya, baik, salam olahraga. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami yang sudah bergabung bersama kami. Baik, langsung saja kami akan membahas topik yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Untuk yang pertama saya akan berbincang dengan Bung Yusuf dulu. Nah, Bung Yusuf, sebagai praktisi hukum olahraga, apa yang Bung lihat dari perubahan iklim yang saat ini mulai mempengaruhi penyelenggaraan berbagai event olahraga? Dari perspektif hukum olahraga, bagaimana Bung Yusuf melihat ini? Beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi ya di pertandingan Piala Dunia 2026. Silakan.
1: Baik, Mbak Kia dan tentunya para pendengar Pro 3 FM di seluruh Indonesia, terima kasih ini kesempatan yang luar biasa diskusi di sore hari ini. Tentu ini sangat strategik dan fundamental membicarakan mengenai early warning ya, bagaimana aspek dampak perubahan global terhadap penyelenggaraan event olahraga, tentu dari perspektif sponsor atau penyelenggara olahraga atau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1048 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali saya Riri Rizkianti kembali menjumpai Anda lewat Sumana pagi ini. Serangkaian acaranya juga saya sudah siapkan untuk Anda mendengar. Nanti kita awali jumpa kita dengan pengajian Al-Quran ya. Dan tidak lupa hari ini juga ada Pesta Bola Dunia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baik, di pengajian Al-Quran pagi ini mengawali jumpa kita lewat Sumana pagi ini berdengar akan bersama dengan Qori Muzammil Hasbalah membacakan Quran Surat Ar-Rum ayat 47 hingga Quran Surat Luqman ayat 13.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kesempatan pagi hari ini saya Riden Rizkyanti menemani, dan tentu saya tidak sendiri, nanti akan ada narasumber yang akan juga hadir ke ruang dengar Anda pendengar. Kesempatan pagi ini saya bersama dengan Ustadz Ahmad Hudaifah MH. Beliau sebagai penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dan kita akan berbincang tentang surga, bidadari surga. Tentu mendengar istilah bidadari surga ini merujuk pada makhluk surgawi jelita. Tapi kemudian bagaimana konteksnya ketika di dunia dan kekinian, kita akan bahasnya bersama narasumber. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hudaifah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah, khair.
1: Senang sekali ini bisa kembali menemani pendengar lewat Mutiara Pagi dalam keadaan sehat pastinya. Ya, barangkali Ustadz di awal jumpa kita, kalau ingat kata Ustadz, kalau di dunia perempuan yang akhlaknya bagus itu seperti bidadari surga yang jalan-jalan ya Ustadz. Ya, ini bagaimana makna sebenarnya konteks yang kita perbincangkan Ustadz, silakan dengan mukadimahnya.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wa ta'ula syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi surah li sadri wa yisir li amri wa ahlul uqdatab min lisani qaw qawli ya mabadu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, topik bidadari surga ini sebenarnya adalah topik yang memang menjadi sebuah topik yang menarik ya, karena memang walaupun persoalan bidadari surga itu adalah merupakan makhluk yang diciptakan Allah nanti sebagai hadiah buat orang-orang beriman, termasuk juga wanita-wanita di dunia yang nanti akan menjadi penghuni surga, tetapi setidaknya topik yang orang menyebut bahwa ini adalah hal yang ukhrawi, akhirat yang nanti saja, masih belum pas untuk dibahas. Tetapi sebenarnya juga satu sisi kita juga perlu untuk belajar dan mempelajari supaya para kaum wanita itu juga bercita-cita untuk bisa menjadi penghuni surga, yaitu bisa menjadi bidadari surga. Begitupun juga kaum laki-laki juga salah satu kenikmatan yang akan diberikan Allah kepada penghuni surga itu adalah diberikan para bidadari itu. Jadi tidak ada salahnya untuk kita juga membahas supaya kita termotivasi di antara sekian banyak motivasi penting yang harus kita lakukan dalam melaksanakan setiap aktivitas kita. Termasuk di antaranya adalah dalam konteks dunia bahwa bidadari surga itu selalu digambarkan bagaimana para wanita di dunia ini berlatih untuk menjadi bidadari surga. Dan tentu kita juga harus belajar bagaimana sifat-sifat yang ada pada bidadari surga, sehingga kaum wanita juga selama di dunia dia sudah belajar untuk menjadi bidadari surga itu. Kalau kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran model bidadari surga itu adalah pertama cirinya ada al-wadud, kemudian yang kedua adalah al-walud, dan kemudian yang ketiga adalah al-a'ud. Itu dalam konteks sebagai seorang istri solehah, calon bidadari surga itu kalau bicara adalah al-wadud. Dia penuh dengan kasih sayang, dia penuh dengan kesantunan, berbicara, berkomunikasi, berbuat. Wanita ini selalu lembut, penuh dengan kasih sayang. Itu adalah ciri-ciri bidadari surga. Lalu kemudian al-wadud siap punya anak berapa saja yang diminta suaminya dalam rangka meneruskan keturunan dari hasil musyawarah, pertimbangan-pertimbangan pada dirinya dan juga pertimbangan-pertimbangan yang mungkin pada satu keluarga, tapi dia sudah siap. Dan yang ketiga adalah ciri bidadari surga itu adalah al-a'ud. Al-a'ud itu bila bertengkar dengan suaminya, maka dia tidak menunggu besok harinya. Dia malam itu juga atau hari itu juga dia selesaikan, lalu ambil tangan suaminya dan mengatakan, "Aku minta maaf. Aku tidak bisa tidur kalau tahu kau tak maafkan aku." Betapa ini adalah ciri-ciri yang disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang kemudian sudah belajar menjadi bidadari surga selama di dunia. Dan ada satu riwayat yang sudah kita kenal, salah seorang perempuan yang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, inilah wanita yang berjalan-jalan di bumi, wanita ahli surga yang berjalan-jalan di bumi, atau bidadari surga yang sedang jalan-jalan di bumi. Ketika ada seorang perempuan yang diberikan ujian oleh Allah, dia sakit hayan, tapi lalu kemudian dia minta doakan kepada baginda Nabi untuk disembuhkan dari sakitnya. Tapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan, kalau aku doakan engkau untuk kesembuhanmu, maka kamu akan sembuh. Tapi kamu nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang perbuatan kamu selama di dunia. Tapi kalau kamu sabar dengan sakitmu ini, maka kamu dipastikan masuk surga. Maka lalu kemudian wanita ini memilih yang kedua, yaitu dia tetap bertahan dengan sakitnya dan bersabar dengan itu, lalu kemudian hanya minta kepada baginda Nabi ketika kumat penyakitnya itu tidak tersingkap untuk bisa dilihat laki-laki. Kalau belajar dari hadis ini, maka lalu kemudian didoakan oleh baginda Nabi untuk tidak tersingkap. Lalu kemudian di suatu waktu ketika bertemu dengan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ini kemudian mengatakan pada orang-orang, itu wanita yang bidadari surga yang lagi jalan-jalan di bumi. Karena ingat riwayat itu. Nah, belajar dari ini sebenarnya kaum wanita juga bisa sudah mulai sekarang untuk belajar menjadi bidadari surga itu dengan sifat dan karakter yang memang akan dimiliki oleh seorang bidadari surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa nanti berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun juga keterangan di Al-Quran sudah jelas bahwa salah satu kenikmatan yang akan diberikan kepada penghuni surga itu adalah bidadari surga. Dan itu akan diberikan kepada orang-orang beriman. Orang-orang yang masuk surga itu, laki-laki semuanya akan diberikan dua bidadari surga. Tapi kalau dia kemudian meninggal dalam keadaan sebagai syahid, maka dia akan diberikan 72 bidadari surga. Nah, tentu kita harus belajar tentang sifat-sifat dari bidadari surga itu yang di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa nanti wanita yang akan menjadi bidadari surga itu, selain penghuni surga itu adalah bidadari surga yang memang merupakan hadiah yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman itu, juga nanti adalah wanita-wanita yang masuk surga. Jadi wanita-wanita dunia yang masuk surga itu akan menjadi bidadari utama. Jadi jauh lebih cantik, jauh lebih bagus dari wanita bidadari surga yang disediakan buat orang beriman. Kalau kemudian wanita yang dari surga ini menjadi utama, model kebidadariannya itu, kenapa menjadi utama? Karena dia didasarkan pada amal dia selama di dunia. Beda dengan bidadari surga yang memang hanya diciptakan Allah untuk menjadi hadiah. Tapi kalau wanita dunia yang masuk menjadi bidadari surga itu nanti akan menjadi bidadari utama. Pertama adalah kalau dia bisa berkumpul dengan suaminya. Itu di dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Al-Quran surat Yasin ayat 56 yang sering kita baca, "Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araikin muttaki'un." Jadi mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Udkhulul jannah antum wa azwajukum tukbarun." Jadi masuklah kamu ke surga bersama istri-istri kamu. Artinya wanita surga ini, wanita dunia yang masuk surga nanti, kalau kemudian pas suaminya juga masuk surga, maka dia akan menjadi bidadari utama. Ya, bidadari utama buat suaminya. Lalu kemudian yang kedua, istri yang dipertemukan dengan suami terakhirnya. Jadi bila sama-sama nanti masuk surga, maka nanti akan dipersandingkan dengan suami terakhir dari wanita ini. Misalnya dalam satu kehidupan ada seorang wanita yang dua atau tiga kali menikah, wanita ini lalu kemudian suaminya masuk surga, sama-sama masuk surga misalnya, maka lalu kemudian dia akan dipersandingkan dengan suaminya yang terakhir. Itu diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada istrinya, jika kamu ingin menjadi istriku nanti sampai di surga, maka jangan menikah lagi setelah aku tiada nanti. Sebab wanita di surga itu menjadi istri suami terakhir di dunia. Itu riwayat dari Baihaqi, dan itu riwayat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an yang menyebutkan kepada istrinya. Lalu juga begitu juga dengan orang-orang yang bagaimana dengan wanita-wanita dunia yang kemudian masuk surga, dia tidak berpasangan misalnya, atau tidak menikah, atau masih meninggal dalam keadaan tidak sedang menjadi istri orang, atau kemudian dia bercerai dalam posisi yang kemudian suaminya misalnya masuk neraka, maka wanita yang akan menjadi ahli surga ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pelayan-pelayan laki-laki yang muda dan ganteng dan luar biasa. Itu dalam Quran surat Al-Waqi'ah disebutkan sebagai wildan mukhalladun. Jadi wildan mukhalladun. Jadi itu kalau bahasa kita jadi bidadaranya. Itu bagi orang yang kemudian wanita yang masuk ke surga. Nah, tiga hal ini dalam konteks yang kemudian wanita-wanita utama ini nanti akan menjadi pasangan bagi suaminya, atau kemudian akan dilayani oleh bidadara atau pemuda-pemuda yang tampan dan bagus sekali, yang disebut dengan wildanun mukhalladun. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan gambaran bidadari surga itu dengan sebutan pertama baidun maknun. Jadi seperti telur burung unta yang tersimpan, yang kemudian bagus di dalam pasir itu, dan ini adalah sebuah gambaran wanita yang begitu sangat putih, bersih. Juga disebutkan di dalam Al-Quran sebagai lu'lu'ul maknun, seperti mutiara yang tersimpan baik. Lalu kemudian juga disebut dengan yakut wal marjan. Jadi yakut itu adalah wanita yang punya mata yang indah. Keduanya itu memiliki pandangan yang bagus. Kemudian juga disebut sebagai yakut ya, yang kemudian bening sekali matanya. Jadi kalau yakut itu, kalau yang hitam-hitamnya itu sangat hitam dan putihnya sangat putih. Nah, juga gambaran bahwa nanti orang yang kemudian bidadari surga ini digambarkan di dalam salah satu hadis bahwa andaikan bidadari surga ini kemudian turun saja ke bumi, satu saja, maka itu akan menyinari seluruh bumi. Dan bau wanginya sangat luar biasa. Bahkan nasibnya, kerudungnya itu jauh lebih baik dari segala bentuk kebagusan di dunia. Apalagi yang kemudian orangnya sendiri atau bidadarinya. Maka tentu ini gambaran-gambaran yang menjadi sangat penting buat dipahami bahwa salah satu kenikmatan surga yang diberikan itu adalah bidadari surga itu. Bagaimana juga dengan sifat sifat bidadari ini? Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pertama adalah qasiratut tarf. Jadi qasiratut tarf, ya. Jadi sopan, dia suka menundukkan pandangan. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan fihinna qasiratut tarf. Lam yatminhunna insun qablahum walajan. Di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 56. Di dalamnya itu, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangan, tidak pernah kemudian disentuh oleh manusia sebelum mereka dan juga jin. Maka disebutkan bahwa sifat bidadari surga itu adalah qasratut tarfi. Jadi dia itu sangat sopan, sangat menjaga pandangannya. Kita ingat ada cerita dari Ummu Al-Maqdisi yang kemudian disebut sebagai wanita ahli surga ini. Karena selama di dunia dia tidak pernah kemudian memandang laki-laki selain suaminya dengan syahwat. Sama sekali tidak. dia tidak punya pandangan liar kepada laki-laki karena dia hanya memandang kepada suaminya. Dia hanya memandang suaminya dengan syahwat. Kalau kepada yang lain itu dia menundukkan pandangan. Dan itulah yang disebut dengan Ummu Al-Maqrizi yang kemudian disebut sebagai seorang wanita yang ahli surga karena dia memiliki ciri-ciri sifat-sifat sebagai ahli surga. Dia pemalu sekali, tidak memandang laki-laki. Dia hanya bisa memandang dan menatap kepada suaminya. Adapun kepada orang lain, dia biasa saja hatinya. Dia tidak lihat dan dia bahkan menundukkan pandangan. Nah, itu adalah ciri dari sifat wanita bidadari surga, yaitu sopan pandangannya dan tidak liar pandangannya terhadap kaum laki-laki. Kemudian juga bidadari surga itu penuh dengan cinta. Di dalam Al-Quran disebutkan inna ansa'nahunna insan faja'alnahunna abqara urubaw wa atraba. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari itu dengan langsing dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta dan sebaya umurnya. Itu dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37. Jadi Uruba itu adalah wanita yang cantik, penuh cinta, kasih sayang dan luar biasa. Jadi kita ingat istri dari Abu Bakar As-Siddiq yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan man saru ayyandura ila imraati minal khur minal khuril ain wal yandur ila ummi rumman. Bila kamu ingin melihat contoh dari bidadari surga yang ada di dunia itu adalah istrinya Abu Bakar As-Siddiq ya, Ummi Rumman. Jadi penuh dengan kasih sayang. Orangnya ini penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang kepada suaminya, kepada keluarganya. Begitu sangat luar biasa. Dan ini adalah sifat-sifat dari bidadari surga. Selain dia juga menundukkan pandangan dan matanya tidak liar, artinya dia sopan sekali, juga dia penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ya, tutur katanya, komunikasinya, perbuatannya sangat terkesan dia penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah, ini adalah bagian dari sifat-sifat bidadari surga. Juga disebutkan di dalam Al-Quran yang ketiga sifat bidadari surga itu adalah walaun fiha azwajun mutahhar. Jadi menghimpun sifat-sifat yang baik lahir batin dari dirinya. Jadi ciri dari seorang bidadari surga itu adalah dia itu punya banyak akhlak, punya banyak perilaku yang tersimpulkan dalam banyak kebaikan-kebaikan pada dirinya. Dan dia sangat beradab, dia sangat beretika, dia sangat punya tata kesopanan dan tata kesantunan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan itu adalah ciri-ciri bidadari surga. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu paling tidak sifat dari bidadari surga yang bisa kaum wanita tiru itu adalah matanya, pandangannya tidak liar, kemudian dia selalu menundukkan pandangan tidak dengan liar kepada kaum laki-laki. Dia hanya melihat bahasanya suaminya dalam hal yang umum dan bebas gitu. Dan dia sangat menundukkan pandangan. Lalu kemudian dalam dirinya tersimpan penuh dengan rasa kasih sayang dan cinta kepada suami dan anak-anaknya. Lalu kemudian itu gambaran-gambaran dunia, ya, sifat-sifat yang bisa ditiru oleh kaum wanita menjadi bidadari surga. Lalu kemudian terkumpul di dalam dirinya banyak perilaku dan akhlak yang sangat bagus pada diri seorang wanita itu. Nah, apa yang dilakukan orang-orang yang beriman nanti ketika sudah di surga, maka yang dilakukan adalah mereka bersenang-senang dan bercumbu saja dengan para bidadari surga itu. Lalu kemudian berbincang dan senang, itu di dalam Al-Quran juga disebutkan begitu, mendengar nyanyian dari para bidadari ini, kemudian menikmati kecantikannya, kemudian menikmati juga mencium aroma yang harum dari tubuhnya. Itu yang kemudian dilakukan. Sampai kemudian pelajaran penting buat kita bahwa ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa hati-hati juga kepada para istri untuk tidak suka memarahi suami kalau suaminya itu baik, ya. Karena nanti digambarkan dalam salah satu Nabi bahwa la tu'di imra'atun zaujaha fid dunya illa qalat zaujatuhu minal huril ain la tu'dihi qatalakillah fa innama huwa indaka dakhilun yu'tika anna yubarika ilayna. Itu digambarkan bahwa ada kecemburuan para bidadari surga yang sudah ada di surga, memang hadiah itu. Mereka mengatakan, tidaklah seorang istri menyakiti seorang suami yang di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari surga itu, juga dia akan mengatakan, jangan kau sakiti dia. Semoga Allah segera mematikan dirinya. Ia hanya teman di sisimu di dunia saja, karena dia adalah milikku. Jadi artinya bahwa ini juga peringatan buat para istri, jangan kemudian menyakiti hati suaminya. Ini dalam konteks umum ya. Artinya konteks umum suaminya itu baik, ya seluruhnya baik lah. Nah, lalu kemudian ada perempuan atau istri yang suka membentak dia, suka menyakiti dia. Hati-hati, itu bidadari surga sudah mengatakan bahwa kamu sebentar sama dia, jangan sakiti dia, dia adalah milikku. Artinya betul-betul bahwa seorang istri itu berhati-hati. Walaupun memang saya sampaikan bahwa dalam kehidupan keseharian memang juga menunjukkan bahwa ada banyak juga laki-laki yang kemudian suka menyakiti istrinya dan tentu itu tidak baik. Tetapi dalam konteks ini cerita bidadari surga ini, maka kita mengajak kepada kaum wanita bahwa paling tidak jadilah wanita salehah, istri yang baik, karena nanti akan menjadi bidadari surga dan menjadi bidadari surga utama. Dan bila suaminya masuk surga, maka akan menjadi istri utamanya atau bidadari utamanya, sedangkan yang lain itu adalah hadiah-hadiah itu biasa merupakan hadiah. Jadi tidak ada di surga itu kemudian kebencian, kecemburuan dan sebagainya. Tapi pelajaran-pelajaran penting ini harus kita lakukan, terutama kepada kaum wanita, untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya membuat suami murka atau tidak ridha kepada suaminya. Barangkali itu sebagai sebuah pembuka awal, Mbak.
1: Baik, ini mengingatkan para bidadari surga dunia ya, untuk menjadi calon-calon betul-betul bidadari surga kelak di akhirat. Tapi catatannya pasangan atau suaminya baik nih Ustadz ya. Ada yang pasangannya yang kadang tidak kurang memperhatikan, sehingga dia susah untuk menjadi bidadari surga. Bawaannya marah terus tuh. Ya, itu perlu diingatkan juga kan Ustadz, dengan suami yang demikian tidak mungkin juga kita hanya diam bersabar untuk menjadi bidadari surga, tapi kan mengingatkan suami untuk juga menjadi baik biar sama-sama berada di surga, itu kan juga hal yang penting Ustadz.
2: Iya betul, jadi ini memang hal yang perlu kita pahami. Pertama, bahwa memang misalnya bahwa salah satu bidadari surga, penghulu bidadari surga itu adalah Asia. Asia itu memiliki suami yang kejam luar biasa. Jadi kalau sekarang itu ada seorang perempuan atau istri, suami saya begini, begini, segala macam. Terus, tidak ada suami yang sekejam Fir'aun. Ya. Tetapi kemudian ketika istri ini kemudian kuat imannya, lalu bersabar dengan kondisi dia pilih itu misalnya. Ini misalnya dalam kehidupan. Maka lalu kemudian toh Asia itu menjadi wanita penghulu bidadari surga juga. Di antara empat bidadari penghulu surga. Artinya bahwa kesabaran seorang wanita ketika punya suami yang seperti itu, dia berpikir yang penting saya akan menjadi bidadari surga. Tentu dalam artian perempuan ini sudah selalu mengingatkan suaminya. Suaminya diingatkan, tapi kalau dia tidak bisa, ya tetaplah dia bercita-cita menjadi bidadari surga itu, karena dia sudah melakukan itu. Toh nanti ketika sudah masuk surga, udah enak gitu kan. Siapa pasangannya? Ya, misalnya disediakan wildanun mukhalladun itu, atau gilman dalam Al-Quran, artinya kalau bahasa kita sederhananya itu juga seperti bidadara gitu kan.
1: Yeah.
2: Jadi yang penting dia menjadi masuk surga dulu. Tapi kalau memang kemudian bisa diusahakan dengan saling mengingatkan, artinya ayolah gitu kan bahasanya, ayolah mas, kita ingin kemudian tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Artinya sampai masuk surga bersama, karena dalam Al-Quran tadi disebutkan, Allah menyebutkan udkhulul jannah wa masuk kamu dengan istri-istri kamu, artinya bisa menjadi penghuni surga itu menjadi istri utamanya nanti, bidadari utama dari seorang suami itu. Tentu kalau suaminya itu kemudian mau hijrah juga kalau seandainya dia pada posisi tidak baik sebelumnya.
1: Baik, ada pendengar yang ingin bergabung, Ustadz, kita kasih kesempatan dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan?
3: Situ Bondo.
1: Pak Taufik, silakan, singkat Pak Taufik.
3: Ini Mbak, siapa?
1: Dengan Ririn.
3: Ustadznya Ustadz.
1: Dengan Ustadz Hudaifah.
3: Ya, Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Yang saya tanyakan, bidadari surga itu ada di surga mana? Dan kan surganya kan macam-macam. Ada surga Naim, ada surga Firdaus, ada surga apa? Pintunya ada pintu Rayyan, ada pintu apa gitu. Yang apa tiap-tiap surga yang saya sebutkan namanya itu ada bidadari. Begitu, sekian.
1: Ya,
3: terima kasih.
1: Baik. Terima kasih kembali Pak Taufik. Langsung ditanggapi nih Ustadz.
2: Ya, persoalan gaib atau persoalan yang kita tidak tahu atau tidak mampu itu adalah harus didasarkan pada Quran dan hadis. Artinya, berdasarkan petunjuk dari Quran maupun hadis, ya, pertama bahwa surga itu memang sudah ada. Jadi surga sudah ada, termasuk kalau dalam satu riwayat tadi disebutkan bahwa ketika ada seorang istri yang marah-marah kepada suaminya yang baik, atau yang sabar, lalu kemudian ada gambaran bahwa bidadari surga itu sudah tidak sabar. Artinya memang ada, jadi bidadari itu sudah ada. Tapi keberadaan yang kita maksud tidak kita detailkan sesuai dengan apa yang kita pahami, karena itu juga tidak akan ada untungnya buat kita. Tidak ada untungnya untuk berdebat tentang itu, misalnya tentang pertanyaan-pertanyaan tentang wuduknya, caranya Allah bagaimana, itu tidak kita perdebatkan. Tetapi yang jelas bahwa hadiah bagi orang-orang beriman nanti ada di surga. Adapun bagaimana dan bentuknya sekarang, posisinya bagaimana, wallahu a'lam, sesuai dengan apa yang kita pahami dari Quran maupun hadis, semampu kita ya seperti itu. Yang penting ada dan dalam posisi seperti itu. Adapun kemudian di dalam hadis juga disebutkan tidak ada dalam surga model apapun, tetapi memang pintu-pintu surga itu diantaranya adalah syahid misalnya. Orang-orang yang mati syahid ini menurut banyak riwayat disebutkan akan diberikan 72 bidadari surga. Artinya dia dapat hadiah. Artinya betapa jihad itu kan, kalau kita perhatikan jihad itu kan tidak mudah, orang mau berperang untuk apa, nyawa gitu kan, taruhannya nyawa waktu itu kan. Jadi kalau kemudian digambarkan bahwa dia termotivasi juga, di samping memang sudah karena cinta kepada Allah ingin menegakkan ajaran agama, maka Allah tidak menyia-nyiakan itu, karena secara kodrati laki-laki atau manusia itu yang mau berperang itu tidak mau, Pak, tidak mau. Hadiahnya apa? Aku kok mau nyerahkan nyawa kan gitu. Lalu kemudian gambaran itu.
1: Yeah.
2: Jadi sederhananya seperti itu, tidak dalam berdebat tentang itu, tetapi yang jelas adalah bahwa kita beriman bahwa itu adalah akan diberikan Allah kepada orang-orang yang mati syahid, termasuk orang-orang mukmin yang masuk surga dengan hadiah hadiah dari Allah bidadari.
1: Baik, ada WhatsApp yang masuk nih Ustadz Sulaiman.
2: Ya.
1: Banyak yang mengira surga itu isinya hanya kenikmatan bidadari. Bagaimana meluruskan pemahaman agar kita tidak salah niat beribadah?
2: Oh iya, jadi memang dipahami bahwa kenikmatan surga itu, saya tadi sampaikan di awal bahwa itu salah satunya. Jadi salah satu dari kenikmatan surga itu adalah kenikmatan ada bidadari yang di situ kemudian bercumbu, berpasangan. Jadi itu ya memang kenikmatan surga, dan itu memang berbeda dengan di dunia. Maka tidak ada lagi seperti yang dilakukan di dunia, karena memang itu semuanya kenikmatan. Termasuk di antaranya dalam satu ayat Al-Quran disebutkan bahwa apapun yang diminta oleh penghuni surga itu akan diberikan Allah. Terdetik ingin ini. Bahkan dalam satu riwayat itu digambarkan orang yang di dunia itu suka bertani. Itu, ada dalam satu riwayat disebutkan ada orang suka bertani. Lalu kemudian dia dari saking senangnya bertani itu, lalu kemudian di surga itu kemudian dia menginginkan untuk bertani. Lalu kemudian apa yang dia diinginkan tercipta, bertani. Terus yeah, cepat tumbuhnya gitu kan. Cepat bahasanya kalau kita sawah. Terus tumbuhnya itu dia senang-senang karena di sana adalah kesenangan. Jadi senang terus langsung di apa? Langsung dia kerjakan. Karena itu kesenangan dia, dan di surga itu diberikan itu. Lalu kemudian ditumbuk, lalu kemudian cepat jadi beras. Yang penting dia senang. Senang jadi apa yang dia inginkan. Dia menginginkan sesuatu akan diberikan. Itulah kenikmatan di surga. Bahkan kemudian, kalau secara umum di dalam hadis-hadis Nabi itu disebutkan bahwa kenikmatan surga itu kemudian ada yang pada titik puncaknya itu tidak pernah dipikir, tidak pernah dilihat, dan tidak pernah didengar. Tetapi tentu penjelasan-penjelasan logis atau penjelasan-penjelasan yang dekat kepada kemampuan berpikir manusia harus juga dijelaskan. Jadi surga itu begini, surga itu begini. Karena kita manusia, kalau kemudian tidak ada gambaran sama sekali, itu tidak pernah dipikir, ya susah. Makanya Allah tahu tentang desain otak kita yang tidak mampu, maka lalu kemudian digambarkan ini begini, ini begini.
1: Baik.
2: Jadi kenikmatan-kenikmatan surga itu banyak. Puncaknya kenikmatan surga itu apa? Adalah bisa mendapatkan apa? Memandang wajah Allah, kemudian mendapatkan ridha Allah dan bisa memandang wajah Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Jadi bidadari itu adalah salah satu bagian dari kenikmatan surga. Tentu niat kita semuanya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau sudah itu semuanya, maka nanti Allah akan memberikan hadiah-hadiah itu. Jadi baik, jangan hadiahnya yang hanya menjadi sebuah keutamaan, tetapi adalah siapa di balik pemberi hadiah. Itulah yang jauh lebih penting kita perhatikan.
1: Baik. Tadi Ustaz mengatakan ketika suami istri sama-sama masuk surga, maka istrinya ini adalah menjadi bidadari surga utama ya Ustaz. Nah, apakah ada rasa kecemburuan juga Ustaz saat di surga ketika suaminya juga bersama dengan bidadari lain?
2: Ya, itu bedanya dunia dan surga atau akhirat gitu ya. Jadi itu beda. Jadi ketika sudah masuk surga, semua sifat-sifat jelek, yaitu benci, dengki, mangkel, cemburu gitu, itu sudah tidak ada.
1: Tidak ada ya.
2: Sudah tidak ada. Jadi yang ada di sana adalah kesenangan dan kenikmatan. Nah, kemampuan kita kan otak begitu. Jadi ketika sudah masuk, bahkan begini, ada satu riwayat yang menyebutkan, ketika pun kemudian diberi bidadari-bidadari itu, ya itu dianggap hadiah. Jadi jauh lebih utama istri utama atau bidadari utama itu yang dinikmati oleh suaminya. Dan yang lain itu cuma ada yang bahkan tidak dilihat dan cuma sebagai sebuah, anggaplah hiburan saja.
1: Layan ya.
2: Tetapi yang menjadi bidadari utamanya adalah istrinya juga yang kemudian menjadi bidadari surga.
1: Baik.
2: Sekali lagi catatan penting bahwa yang apa yang ada di surga itu adalah kesenangan. Jadi segala sesuatu yang tidak baik di dunia itu seperti termasuk diantaranya terutama adalah kecemburuan, ya, sakit hati. Itu halangan yang tidak baik itu sudah diangkat oleh
1: hilang,
2: Allah
1: ya,
2: ketika sudah di surga. Ya. Jadi tidak usah khawatir, karena kadang-kadang kan ibu itu berpikir nanti, gimana itu, aku kan itu sakit hati, marah, bidadarinya kayak gitu. Jadi bukan dunia lagi, kesenangan, dan itu diangkat.
1: Ada pendengar lagi yang ingin bergabung nih Ustaz, kita terima. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan?
4: Mandala Rubaru, Pak Didin.
1: Silakan singkat saja.
4: Nah, pertanyaannya pun sangat entah. Si Titi masalah sama Ken seumpamanya beda orang bini karena sobung omot harga orang lain. Nah, si Rakasi Kadim masih memiliki orang bini Kadim toh sampona sami-sami masuk surga. Nah, para Rakasi pertama, apa Rakasi nomor dua? Nyereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditanggapi Ustadz sekaligus menutup rangkaian ini nih. Silakan.
2: Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada riwayat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu itu ketika berwasiat kepada istrinya, dan ini adalah berdasarkan pemahaman beliau terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau kamu ingin bersamaku nanti di surga, maka kamu setelah aku mati jangan menikah lagi. Karena nanti di surga itu bidadari utama itu akan berakhir atau kemudian menjadi bersama atau milik dari suaminya yang terakhir. Jadi sebagaimana kita maklumi misalnya nih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah itu menikah dua kali sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena memang masuk surga apalagi itu adalah baginda Nabi, maka bersama Nabi. Lalu kalau kemudian suaminya itu menikah misalnya dua atau tiga kali dan misalnya sama-sama masuk surga, kalau masuk neraka sudah tidak bisa kita bahas. Kalau sama-sama kemudian masuk surga, maka dia akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Tetapi sekali lagi, tidak ada di sana kebencian lagi. Tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian. Jadi tidak ada masalah di bersama dengan siapa. Karena wanita dunia yang menjadi bidadari surga nanti juga akan dapat pasangan. Wildanu mukhalladun, pemuda-pemuda yang tampan, pemuda-pemuda yang keren, yang luar biasa bahasanya, atau bahasanya bidadaranya. Jadi tidak ada lagi di sana hal-hal yang tidak baik hatinya atau saling mendengki atau yang adalah kesenangan. Jadi tahu tapi senang, bukan ketidaktahuan yang kemudian apa ketahuan yang kemudian yang sifatnya tidak menyakitkan. Tidak ada lagi. Yang ada misalnya oh dia pernah dulu, tapi ya senang aja. Tidak ada sakit hati, kecemburuan, benci, dendam, tidak ada. Baik. Itu yang kemudian penting kita sama-sama ketahui.
1: Ya.
2: Nah, pelajaran buat kita, pesannya di terakhir ini adalah, terutama pesan buat kaum wanita, jadilah calon bidadari surga yang kemudian menjadi istri soleha dan menjauhi hal yang tidak baik. Lakukan sifat-sifat bidadari surga itu, mulai sekarang latihan, insya Allah nanti latihan itu, geladi kotor itu akan membuat menjadi geladi bersih, menjadi bidadari surga, dengan sifat-sifat yang baik, terutama kemudian terhadap kesabaran, baik itu suaminya, kesabaran kepada kondisi keadaannya, lalu punya kekuatan iman sehingga menjadi bidadari surga. Begitupun yang laki-laki, teruslah untuk taat kepada Allah, teruslah untuk memohon dan melakukan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti akan diberikan kenikmatan kembali yang baik, yaitu mendapatkan surga. Dan di dalam surga, salah satu kenikmatan yang bisa kita peroleh adalah mendapatkan bidadari surga.
1: Baik. Terima kasih Ustaz. Ini karena berbincangnya dengan saya kayak cambuk untuk saya di Ustaz ya. Terima kasih Ustaz Hudaifa kebersamaannya di Mutiara Pagi hari ini ya. Insyaallah kita diberi kesempatan untuk bisa jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian Mutiara Pagi hari ini. Kita tadi sudah banyak berbincang dengan Ustadz Ahmad Hudaifa, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, berbincang soal bidadari surga. Insya Allah ini akan menambah keimanan dan ketakwaan kita untuk benar-benar mendapat dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Riri Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Mencakup seluruh Sumatera, tapi paling tidak dengan operasi pasar dan pasar murah itu menjadi pesan psikologi kepada satu rumah tangga konsumen dan juga pedagang eceran.
2: Kedepannya saya berharap ada tindakan nyata dari tim ini atau dari pemerintah Pemkab terutama gitu terkait dengan inflasi di daerah kepulauan, terkait dengan ketimpangan harga antara daratan dan kepulauan.
0: Oke, pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita pagi untuk edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya, Ririn Rizkyanti, inilah buletin berita pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Kabupaten Sumenep mencatat inflasi bulanan terendah di Jawa Timur pada Juni 2026. Di tengah stabilnya laju inflasi tersebut, pengamat ekonomi mendorong pemerintah daerah terus memperkuat kebijakan pengendalian harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mencatat inflasi bulanan pada Juni 2026 sebesar 0,01%. Capaian ini menempatkan Kabupaten Sumenep sebagai daerah dengan inflasi bulanan terendah di Jawa Timur. Kepala BPS Kabupaten Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, rendahnya inflasi menunjukkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat masih relatif terkendali. Selain itu, inflasi tahunan kalender atau year to date hingga Juni 2026 tercatat 2,08%, menjadi yang terendah kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Handoyo menjelaskan, inflasi ini dipengaruhi kenaikan harga pada kelompok transportasi, perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta pakaian dan alas kaki. Komoditas yang memberikan andil terbesar diantaranya bensin, emas perhiasan, pembalut wanita, dan seragam sekolah wanita.
1: Warung inflasi, seberapa efektif sampai menjangkau Sumenep? Mungkin iya, tidak akan mencakup seluruh Sumenep. Tapi paling tidak dengan operasi pasar dan pasar murah, itu menjadi pesan psikologi kepada satu rumah tangga konsumen dan juga pedagang eceran.
3: Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Baudin Mudari Madura atau UNIBA, Hairul Rahman mengapresiasi Pemkab Sumenep yang rutin melakukan pengecekan ketersediaan stok dan berkoordinasi dengan pedagang agar tidak terjadi kelangkaan pada komoditas bahan pokok. Namun, hasil pengecekan itu diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan mengendalikan inflasi sekaligus mengontrol daya beli masyarakat.
2: Kedepannya saya berharap ada tindakan nyata dari tim ini atau dari pemerintah, Pemkab terutama gitu, terkait dengan inflasi di daerah kepulauan, terkait dengan ketimpangan harga antara daratan dan kepulauan.
3: Hairul menambahkan, untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan komoditas bahan pokok, pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan bisa bekerjasama dengan kabupaten lain dengan melakukan penukaran hasil pertanian yang melimpah di setiap daerah.
0: Berikut tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang inflasi Sumenep terendah, apa langkah Pemkab?

0: Nama saya Sultan, Pak, dari Sumenep. Belakangan ini memang inflasi di beberapa daerah memang ada yang naik, ada yang turun. Kalau untuk di Jawa Timur, sepertinya saya pernah membaca itu Sumenep menjadi penyumbang tertinggi untuk inflasi. Meskipun dalam angka secara statistik selama 2026 ini, angka inflasi di Sumenep sampai Mei ini 5,12% kalau tidak keliru. Kemudian di Juni ini turun menjadi 4,4 sekian, 4,48 atau berapa gitulah. Ada penurunan, tapi ini hanya sebatas di angka. Pada kenyataannya adalah inflasi di Sumenep dibandingkan dengan daerah lain ini masih tetap tertinggi.
1: Saya Sahawi di Sumenep. Kalau menurut saya, seperti di Sumenep dikatakan inflasi terendah, kemungkinan harga barang dan jasa mengalami kenaikan yang paling lambat atau paling stabil dibanding daerah lain. Akhirnya biaya hidup tidak melonjak tajam.
2: Saya Hasani di Sumenep. Menurut saya, kalau hanya kenaikan pada satu atau dua jenis barang saja, tidak disebut inflasi. Menurut saya, kecuali dampaknya meluas dan memicu kenaikan harga pada komoditas lainnya, baru disebut inflasi. Kalau di Sumenep, bisa dibilang daya beli masyarakat, ya masih relatif terjaga.

Pendengar dan pemirsa, inflasi rendah patut diapresiasi. Namun daya beli masyarakat tetap harus dijaga. Menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi hari ini.

0: ketersediaan stok, dan berkomunikasi dengan pedagang juga menjadi salah satu faktor yang mendukung terkendalinya inflasi di daerah. Meski demikian, capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak cepat berpuas diri. Inflasi yang rendah tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Jika daya beli masyarakat masih lemah atau pendapatan belum mengalami peningkatan, maka stabilitas harga belum tentu berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan. Terlebih, komoditas seperti bahan bakar, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan perawatan pribadi masih mengalami kenaikan harga yang dapat membebani pengeluaran rumah tangga, terutama menjelang tahun ajaran baru. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjadikan hasil pemantauan harga dan stok sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih terukur. Tidak hanya memastikan pasokan tetap tersedia, tetapi juga memperkuat kerjasama dengan daerah lain melalui skema distribusi atau pertukaran komoditas pertanian agar potensi kelangkaan dapat diantisipasi sejak dini. Di sisi lain, operasi pasar, pasar murah, hingga penguatan sektor pertanian dan UMKM lokal perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau sekaligus memperoleh peluang peningkatan pendapatan. Kedepan, keberhasilan pengendalian inflasi sebaiknya tidak hanya diukur dari rendahnya angka statistik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Harga yang stabil harus berjalan beriringan dengan meningkatnya daya beli, terbukanya lapangan usaha, dan terjaganya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, inflasi yang terkendali benar-benar menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Kabupaten Pamekasan ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur. Setidaknya 150 pelaku UMKM dan berbagai daerah di Jawa Timur dilibatkan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Iswan Toro melaporkan.
2: Kabupaten Pamekasan ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur. PLT Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Muhammad Alwi mengatakan, rangkaian kegiatan peringatan Harkopnas dijadwalkan mulai 20 hingga 26 Juli. Menurut Alwi, salah satu kegiatan yang akan digelar yaitu pasar rakyat dengan melibatkan para pelaku UMKM dan koperasi di kawasan Monumen Arek Lancor.
3: Nanti dimulai dengan sarasehan dulu, tanggal 20 ada sarasehan di Pendopo. Kemudian tanggal 21 itu apel yang akan diselenggarakan di Bakorwil ya. Apel Harkopnas itu yang dihadiri oleh Ibu Gubernur. Dan setelah itu ada pasar rakyat yang akan dilaksanakan di Arek Lancor. Baru nanti kita tutup tanggal 26 dengan acara JJS.
2: Ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menjadi wadah bagi pertumbuhan UMKM di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Pamekasan.
1: BPBD Bangkalan memastikan distribusi air bersih di desa terdampak kekeringan tetap berjalan meski terkendala armada dan BBM. Dropping dilakukan gratis, terjadwal, serta terkoordinasi dengan penerima di tingkat desa. Miftahul Umar melaporkan.
4: Krisis air bersih di sejumlah desa Bangkalan masih menjadi tantangan besar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan bantuan air bersih tetap diberikan secara gratis. Namun keterbatasan armada membuat distribusi harus dijadwalkan ketat. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan Arif Rahman Surya menyebut hasil rapat dengan 18 kecamatan menegaskan setiap desa penerima wajib melengkapi administrasi agar penyaluran berjalan tertib. Dropping tidak dipungut biaya dengan menyiapkan sekitar 3.000 liter air. Jika anggaran kurang akan diajukan ke provinsi.
5: Jika ada desa yang membutuhkan air bersih untuk proses administrasinya, silakan bersurat ke kami. Nanti kami akan buat jadwal untuk droppingnya, kapan, hari apa, dan harus di dropping kemana. Soalnya harus ada penerimanya juga ya untuk kelengkapan administrasi kami.
4: Ia menambahkan saat ini hanya 2 truk tangki PDAM yang siap beroperasi, sementara sisanya masih dalam perawatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0: menargetkan maksimal 4 lokasi distribusi per hari, menyesuaikan jarak dan kondisi kendaraan. Selain distribusi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai suhu panas yang dapat menyebabkan dehidrasi.
1: Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan semakin panjang akibat fenomena El Nino. Hal tersebut dilakukan dengan pemetaan daerah kekeringan dan penyediaan suplai air bersih. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo meminta masyarakat yang sering mengalami kekeringan tidak panik karena Pemkab telah memikirkan penanganan bencana kekeringan di Sumenep. Keberadaan air bersih memang menjadi kebutuhan utama masyarakat saat kemarau tiba. Oleh sebab itu, pemerintah sudah menyediakan suplai air bersih ke wilayah yang rawan kekeringan. Dinas terkait sudah diinstruksikan untuk melakukan penyediaan air bersih untuk dikirim ke daerah yang mengalami kekeringan. Fauzi juga mengaku sudah menginstruksikan seluruh camat dan pemerintah desa untuk memperkuat koordinasi dalam memantau kondisi di lapangan.
3: Biasanya pemerintah sudah mengantisipasi adanya kekeringan, sudah merapatkan dengan BPD dan seluruh pihak, bahkan kepala desa harus lebih responsif untuk menyampaikan jika ada daerah kekeringan air.
2: Setiap desa yang kesulitan air bersih diminta segera melapor sehingga penanganan bisa dilakukan tanpa harus menunggu kondisi semakin parah. Menurutnya, dalam kondisi penanganan bencana kekeringan ini, peran serta banyak pihak sangat dibutuhkan, baik untuk masyarakat desa dan juga kecamatan untuk saling menginformasikan kebutuhan air di daerah masing-masing. Pemkab Sumenep juga mengajak masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau, termasuk bersama-sama menjaga sumber air yang ada agar tetap bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketersediaan air dapat diatur semaksimal mungkin. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sampang terus mematangkan pelaksanaan sekolah rakyat sebagai program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim. Khairul Umam melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang menaruh harapan besar terhadap sekolah rakyat sebagai salah satu solusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan sekolah rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, pendidikan agama, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan siswa. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, termasuk asrama dan prasarana pendukung lainnya. Pemerintah berharap peserta didik dapat berkembang secara akademik maupun karakter.
5: Karena program sekolah rakyat ini luar biasa bagus. Diasramakan, diberi pembelajaran, dan fasilitasnya itu luar biasa. Fasilitas olahraganya, fasilitas segala macam diasramakan. Akan dibangun, dicetak menjadi calon pemimpin generasi pemimpin bangsa. Pak Presiden yang sangat diinginkan adalah salah satu tujuan sekolah rakyat itu ingin memotong rantai kemiskinan.
4: Melalui program ini, kata Sekda, pemerintah ingin mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan dan daya saing yang lebih baik. Sekolah rakyat juga diharapkan menjadi langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
2: Menjadi abdi negara tidak mematikan kreativitas. Inilah yang dibuktikan oleh Aibda Dedi Sukadariman, anggota Polres Sampang yang belakangan viral karena ketangkasannya di balik kamera. Alvin Wari melaporkan.
6: Seorang anggota kepolisian Resort Sampang, Aibda Dedi Sukadariman, menjadi perhatian publik setelah aksinya saat menjalankan profesi sampingan sebagai juru kamera dan fotografer pada acara hajatan warga di Pulau Madura viral di media sosial. Dalam rekaman video amatir yang beredar, Aibda Dedi tampak fokus mengoperasikan kamera untuk mengabadikan momen kedua mempelai di atas pelaminan. Profesionalisme yang ditunjukkannya dalam membidik gambar demi menghasilkan dokumentasi berkualitas tinggi bagi tuan rumah, menerasi dan saksi konfirmasi Aibda Dedi membenarkan bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya. Anggota yang berdinas di Mapolres Sampang dan memiliki latar belakang pendidikan pesantren ini mengungkapkan kegiatan di bidang fotografi dan videografi telah dia tekuni selama 8 tahun terakhir. Menurutnya aktivitas ini dilakukan atas dasar hobi dan kesediaannya dalam membantu warga yang membutuhkan jasanya di luar jam kedinasan.
7: Ya, betul mas, itu foto dan video saya sudah viral.

0: medsosnya teman-teman, terutama medsos saya pribadi. Kebetulan waktu itu saya mote acara pernikahan, pertunangan, atau selamatan kedah sinten, atau selamatan hal-hal yang lainnya juga. Saya sering menjob lah.
1: Aibda Dedi menegaskan bahwa meskipun aktif menekuni profesi sampingan tersebut, tanggung jawab utamanya sebagai anggota Polri tetap menjadi prioritas utama. Hingga saat ini dia tetap menjalankan perannya sebagai pengabdi masyarakat, sekaligus pelaku jasa dokumentasi profesional apabila diminta oleh warga setempat.
2: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat ketahanan air bersih di wilayah kepulauan melalui program pembangunan sumur bor. Program yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama Dinas PUTR dan Kodim mulai menunjukkan hasil dengan menurunnya status kekeringan di sejumlah desa yang sebelumnya masuk kategori kering kritis menjadi kering langka. Sekretaris BPBD Kabupaten Sumenep APD Kadir mengatakan, pembangunan sumur bor menjadi solusi jangka panjang yang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan air bersih, khususnya di wilayah yang setiap tahun mengalami krisis air saat musim kemarau. Berdasarkan pemetaan BPBD, sejumlah kecamatan kepulauan masih masuk dalam kawasan rawan kekeringan, di antaranya Arjasa, Kangayan, Gayam, Raas, Gili Genting, Talango, Masalembu, Nongkunong, dan Sapekan. Wilayah-wilayah tersebut menjadi fokus penguatan infrastruktur sumber air bersih mengingat keterbatasan sumber air alami saat musim kemarau. Selain melanjutkan pembangunan sumur bor, BPBD juga telah menyiapkan distribusi air bersih bagi desa-desa yang masuk kategori kering kritis. Penyaluran bantuan akan diprioritaskan ketika kebutuhan air masyarakat mulai meningkat seiring memasuki puncak musim kemarau.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Kejuaraan Pencaksilat Bupati Cup 2026 yang diselenggarakan oleh Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumenep resmi berakhir dan menghasilkan pelajar terbaik. Berikut laporan Familia. Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumenep sukses menggelar Kejuaraan Pencaksilat Bupati Cup 2026 di Gedung Indoor Gor Ayani Panglegur. Kompetisi yang diikuti oleh 439 atlet tersebut ditutup secara resmi oleh Komandan Kodim dan Dim 0827 Sumenep Letkol Infantri Catur Persada. Ketua PSM Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Safi'i mengapresiasi tinggi antusiasme dan suportivitas seluruh peserta yang telah berkompetisi secara sehat sejak tingkat SDMI, SMP, MTS hingga SMA, MA, SMK sederajat. Menurutnya, kejuaraan ini menjadi wadah penting untuk menjaring bibit unggul pesilat potensial sejak usia dini. Pihaknya bersyukur seluruh rangkaian pertandingan berjalan dengan lancar, tertib, dan sangat kompetitif.
1: Kita mengundang sekolah dari luar Kabupaten Sumenep, yaitu dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Kita membuka ruang, inilah. Jadi Perisai Putih selaku penyelenggara ingin menjual Sumenep, ingin menjual Kabupaten Sumenep melalui event pencaksilat. Inilah pencaksilat kita.
0: Imam merinci juara umum tingkat SD diraih oleh Sekolah Rakyat 49 Sumenep, disusul SD Negeri Kolor 2 di posisi kedua, dan SD Negeri Perak Barat 6 Surabaya sebagai juara ketiga. Untuk tingkat SMP, juara umum 1 kembali diraih oleh Sekolah Rakyat 49 Sumenep, posisi kedua diraih SMP Negeri 1 Lenteng, dan posisi ketiga di Sabet SMP Negeri 7 Surabaya. Sementara pada kategori SMA sederajat, juara umum 1 sukses diraih Ponpes Al-Amin Prenduan, juara kedua diraih SMA Negeri 2 Sumenep dan juara ketiga diraih SMA Negeri 2 Bangkalan. Imam berharap capaian ini dapat memotivasi para atlet untuk terus mengasah kemampuan mereka. Pada penghargaan individu, predikat pesilat terbaik putra usia dini diraih oleh Octaviano Tristan dari SD Negeri Lalangun 1 dan putri diraih Aida SD Negeri Angkatan 2 Kangian. Kategori praremaja putra diraih Muhammad Mufid SMP Negeri 1 Lenteng dan putri diraih Laili Istiqomah dari SMP Negeri 2 Surabaya. Selanjutnya kategori remaja terbaik diraih Togar Apri Fatahila dari MAN 1 Sumenep untuk putra, Nadiyatu Saliha dari SMA Negeri 2 Sumenep untuk putri. Terakhir, pesilat terbaik kategori dewasa putra diraih Fendi Prabowo dari SMA Negeri 1 Gapura dan putri diraih Sarafa Abadiah dari SMA Negeri 2 Bangkalan.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rri.sumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi bisa kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu Mbak Gita.

Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Selamat pagi, perjalanan Sumedap Pagi ini masih lanjut menemani Anda mendengar, dan tentu saya Ririn Rizkyanti menemani. Perlu update dulu nih untuk informasi cuaca ya, di beberapa wilayah di Madura. Mendengar, perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Sumedap langsung disampaikan oleh Pak Zaki, observer BMKG Trunojoyo.
2: Cuaca wilayah Kabupaten Sumedap yang berlaku hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, dengan suhu udara sekitar 26 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 51 hingga 74%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum sebesar 19 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang sekitar Sumedap sebesar 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan maksimum sebesar 34 knot atau 63 km per jam. Namun waspadai peluang terjadinya tinggi gelombang mencapai 2,5 meter pada perairan Masa Lembu dan perairan Pulau Kangean. Kami menghimbau kepada masyarakat tetap memantau informasi perkiraan terupdate di aplikasi info BMKG atau melalui website kami di www.stametstriptrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, tetap waspada, dan sampai jumpa.
1: Ya, terima kasih Pak Zaki, observer BMKG Trunojoyo, untuk informasinya, perkiraan cuaca hari Selasa 7 Juli 2026 untuk wilayah Sumedap dan di tiga kabupaten lainnya di Madura. Untuk di Pamekasan, mendengar perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ini terpantaukan cerah hari ini dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 54 hingga 92%. Sampang juga demikian, Bangkalan juga terpantau akan cerah, perkiraan dari BMKG dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 56 hingga 77%. Update informasinya saya dapatkan dari bmkg.go.id.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Bagian dalam paru-paru manusia tertutup oleh 600 juta jaringan tipis yang disebut alveoli. Oksigen dapat lewat dengan mudah melalui 1/6000 inci dinding alveoli ke dalam kapiler yang mengelilinginya. Jika dibentangkan, alveoli dapat menutupi sebuah lapangan tenis. Dari setiap hari, orang dewasa rata-rata menghirup sekitar 4.250 galon udara yang terdiri dari 40 miliar triliun molekul oksigen. Bersamanya juga terdapat 20 miliar partikel debu dan materi lainnya.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, Pesta Bola Dunia akan hadir ke ruang dengar Anda. Kita akan ikuti siarannya dari Pro 3 RRI di Jakarta. Akan berlaga untuk pagi hari ini Amerika Serikat versus Belgia, langsung dari Seattle Stadium, Washington. Dan Anda bisa menyimak di babak 32 besar ini ya, yang mana jagoan Anda bisa Anda dengar lewat 101,3 FM. Selamat mengikuti.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.